0: Liverpool 300 mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
3: Saya bikin nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
4: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Santara, kemudian Kemala Bayakan, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Santara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
2: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
7: Assistance from our side to Nepal.
8: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
7: Situation as to what sort of equipment will be required.
6: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal, Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
9: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
6: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Ning Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
10: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
6: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
12: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
13: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat PN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
14: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran, maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Nyusul nanti pukul 8 akan kami hadirkan Beranda Astacita, temani Anda pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104.2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

jika tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam kopi Anda, komentar dan opini Anda kami nantikan melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349987. Mengenai beranda Asta Cita yang akan kami hadirkan pukul 8 pendengar, di mana Asta Cita ini merupakan paduan strategis pembangunan nasional Indonesia yang dirancang untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Dokumen visi misi juga diprioritaskan soal kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air serta penguatan ekonomi kerakyatan dari desa. Melalui 8 misi utamanya, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan hilirisasi komoditas, membuka lapangan kerja yang berkualitas serta memberantas kemiskinan dan korupsi secara sistematis. Sumber resmi mengenai penjabaran Asta Cita ini, pendengar, tertuang secara komprehensif dalam dokumen visi misi dan program kerja nasional yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029. Dokumen acuan utama tersebut dapat diakses melalui publik resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam naskah visi misi program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024.
1: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Iya, enggak mau lah, Pak.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya mengenai sholat istisqo atau sholat minta hujan yang diselenggarakan kemudian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Kalimantan Barat bersama Dewan Masjid Indonesia YIN Pontianak, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat dan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, pagi ini menggelar sholat istisqo dan minta bersama umat Islam sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau berkepanjangan dan kualitas udara yang memprihatinkan. Untuk itu kami terhubung bersama dengan reporter kami di lapangan, pendengar, langsung dari halaman Masjid Raya Mujahidin bersama rekan kami Syahrul Sani. Selamat pagi, Syahrul.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Iya, baik, silakan laporan Anda.
1: Terima kasih rekan Pak dan pendengar yang berada di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Dapat saya laporkan dengan pelaksanaan sholat istisqo yang mana tadi dilaksanakan sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat, dan di mana kegiatan sholat istisqo ini dipimpin langsung oleh Imam sholat istisqo Ustaz Fadli Rahman LC yang merupakan Imam tetap Masjid Raya Mujahidin, dan dilanjutkan dengan penyampaian tausiah yang dipimpin langsung khatib sholat istisqo Ahmad Zamrun Hasan, Kyai Haji Ahmad Jalani Ahmad Zamrun Hasan, yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya dan juga selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yakin Abdul Wahbi Kuala Dua Kubu Raya. Dan di mana beberapa saat yang lalu terdengar Khatib Haji Ahmad Zamrun ini juga menyampaikan beberapa pandangan dan tausiahnya terkait di momen sholat istisqo ini, di mana memang sholat istisqo menjadi satu sunnah Rasulullah yang dilaksanakan dalam upaya untuk melaksanakan meminta hujan agar bencana kabut asap yang terjadi di sebagian besar di wilayah Kalimantan Barat ini dapat dimaklumkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, di mana bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini memang sudah berlangsung hampir satu bulan ini, dan di mana dampaknya cukup dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat, yaitu kekeringan yang cukup berkepanjangan, dan diharapkan dengan pelaksanaan sholat istisqo ini seluruh umat bersatu padu dari seluruh masyarakat berdoa bersama meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan hujan, dan diharapkan seluruh doa-doa yang dipanjatkan yang dipimpin oleh Ustaz Haji Ahmad Zamrun ini bisa Allah kabulkan untuk bisa menurunkan hujan di sebagian besar dan dapat menetralisir dan juga meminimalisir kabut asap yang sudah melanda beberapa wilayah Kalimantan Barat. Dan baru saja kegiatan doa bersama telah dilaksanakan, dan diharapkan juga masyarakat juga diimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, di mana sebagian besar sudah memakai masker. Dan para pendengar, melalui pelaksanaan sholat dan doa bersama ini, MUI Kalbar dan unsur terkait berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang membawa keberkahan sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Demikian dan kapasitas dan saya pendengar dapat saya informasikan pelaksanaan sholat istisqo di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak dari halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Terus Sani melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Syahrul Sani atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga terus kesehatan.

0: Pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami, menyampaikan komentar dan opini Anda dalam program Kopi Anda. Dan seperti kami terhubung di line telepon. Selamat pagi. Baik, terputus sepertinya. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bung Pati.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana, Pak?
1: Saya Pak Tumbon di Desa Sebati, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak.
0: Pak siapa?
1: Pak Tumbon.
0: Pak Tumbon di Pahuman ya, ya Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, Bapak. Bagaimana yang ingin Anda sampaikan, Pak?
1: Ini keinginan kami masyarakat Desa Sebati untuk ingin untuk memiliki satu buah jalan dibangun. Setelah itu PLN juga kami belum punya PLN. Jadi kerinduan kami sebagai masyarakat Desa Sebati, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landa, ingin untuk memajukan atau untuk merasa merdeka seperti daerah-daerah yang lain. Nah, itu ya kerinduan kami ya, Bung Pati.
0: Baik, terima kasih Pak Tumbon.
1: Pagi.
0: Baik, pagi, baik pendengar. Dan kami juga masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Pukul 8 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Astacita Beranda. Dan untuk itu pendengar, untuk tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh. Karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program makan bergizi gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda. Kali ini kita dalam program Beranda Asta Cita pendengar, di mana ada beberapa poin ya. Dalam 8 poin Asta Cita, kali ini kita akan fokuskan pada poin kelima, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, khususnya di Kalimantan Barat pendengar. Sebagai wilayah yang kaya akan komoditas unggulan ya, seperti bauksit, karet, dan hasil hutan lainnya, Kalimantan Barat ini bertahun-tahun memang cenderung mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang memadai. Kemarin juga kami berkesempatan bersiaran bersama dengan BPS Kalimantan Barat, di mana memang kali ini hilirisasi memang benar-benar terasa ya pendengar, apalagi kalau misalnya kita sudah punya sudah punya pabriknya sendiri begitu ya, walaupun memang masih belum maksimal. Dan Provinsi Kalimantan Barat didorong untuk menghentikan ketergantungan ekspor komoditas primer mentah dan beralih menuju pembangunan industri pengolahan hilir di dalam negeri. Nah, untuk di sektor pertambangan khususnya bauksit, ini menjadi salah satu motor utama penggerak industrialisasi di Kalimantan Barat sejak berlakunya larangan ekspor biji mentah. Kehadiran pabrik-pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter alumina di Kabupaten Ketapang dan Landak merupakan wujud nyata transformasi ini yang mengolah bauksit domestik menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Langkah strategis ini juga tidak hanya memperpanjang rantai pasok industri global, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan mineral bumi di Kalimantan Barat ini dikelola secara mandiri untuk memberikan pemasukan fiskal yang lebih besar bagi kas negara maupun daerah. Dan tak kalah penting tentunya komoditas perkebunan ya, seperti kelapa sawit ini juga turut mengalami pergeseran paradigma melalui program hilirisasi industri hilir kelapa sawit di Kalimantan Barat. Pengembangan industri turunan seperti pabrik eleokimia, biodiesel, dan produk makanan olahan berbasis minyak sawit mentah atau CPO ini terus diakselerasi. Kebijakan ini memastikan bahwa petani lokal dan pelaku usaha di daerah tidak sekedar menjadi penonton, melainkan turut menikmati margin keuntungan yang lebih stabil dan berkelanjutan dari rantai pasok industri turunan kelapa sawit nasional. Kita nanti akan lihat juga bagaimana transformasi hilirisasi yang juga memberikan dampak atau multiplier effect pendengar yang signifikan ya. Setelah beberapa hits yang melewat, kami akan segera kembali temani Anda bersama kami di Beranda Asta Cita.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Ready ya? Siap. Play. Ayo langsung ngobrol aja. Action. Okay.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Pontianak, dan kali ini informasi terupdate kami dapatkan dari akun TikTok Damkar Cempaka yang saat ini sedang melakukan live streaming. Pendengar, sambil kami pantau juga, saat ini sedang terjadi kebakaran di area Jalan Tanjung Pura, informasi awal yang kami dapatkan. Dan untuk pendengar yang berada di sekitar Jalan Tanjung Pura, kami harapkan untuk tidak terlalu lama berhenti atau jangan sampai menghalangi pemadam kebakaran. Dan saat ini masih kami pantau juga, pendengar, live TikTok dari akun TikTok Damkar Cempaka. Dan untuk update lebih lengkapnya nanti kami akan nantikan informasi dari reporter kami yang menuju ke area kejadian. Dan pendengar, di Jalan Ketapang ya, tepatnya di Tanjung Pura, ya betul, di Jalan Tanjung Pura Ketapang. Dan maksud kami di Jalan Ketapang, Tanjung Pura, Kota Pontianak, pendengar. Dan tampaknya saat ini pemadam kebakaran sedang masuk ke dalam salah satu area kafe, pendengar, yang mana sudah basah ya oleh air. Dan saat ini sedang masih dilakukan pengecekan dan pemadaman api oleh para pemadam kebakaran. Dan info yang kami dapatkan juga, saat ini Damkar masih berusaha untuk memadamkan api dan sudah tampak tidak ada api yang menyala, pendengar, dan sedang dicek kembali, pantang pulang sebelum padam ya. Hashtag yang disampaikan oleh Damkar Cempaka. Nanti ya, update informasi lebih lengkap akan kami update lebih lanjut setelah beberapa waktu, pendengar ya, setelah kami mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap. Dan itu informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di Jalan Gajah Mada, Tanjung Pura, dan ingin melintasi Jalan Ketapang, lebih baik mencari alternatif lain, pendengar ya. Kami akan nantikan update informasi lainnya. Dan untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: 97,4 MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba setelah teman-teman kita di RRI Bersatu Pontianak menemani Anda dengan ragam musik dan informasinya untuk Anda. Dan kami hadirkan berbagai program acara termasuk Cek Fakta dan Voice of Indonesia. Tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com dan juga komdigi.go.id. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Sujantoro menegaskan bahwa anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS 2026 dan tidak hanya dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
4: If you're in no-go or surrounding coastal areas, you're at risk. Leaving now is the safest option, so leave now towards the beach and shelter in place.
5: My ID, you guys, because the whole place is on fire. Oh my god, my neighbor's house. Okay. Oh my god. Oh my God.
6: Last December, Australia recorded temperatures above 47 degrees. And in January, bushfires caused tens of thousands to flee from their homes.
5: This is a real nightmare. I can't believe this is real.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda. Dengarkan informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, dimana rangkaian program pada hari ini pendengar sudah tersusun semuanya ya. Lagu-lagu juga sudah ada, informasi sudah siap. Jadi ready ya untuk menemani aktivitas Anda. Di mana perjumpaan kita pada hari ini akan diawali dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi, di mana ini adalah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, lalu juga pemerintah dan juga masyarakat umum pastinya untuk berbicara mengenai inklusi sosial, di mana kami mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas.

Siapa yang tidak kenal dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya? Hampir di setiap kegiatan maupun upacara, lagu ini selalu dinyanyikan atau diperdengarkan. Meskipun demikian, tidak banyak orang yang mengetahui sejarah kemunculan lagu ini. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu resmi Indonesia yang wajib dinyanyikan saat upacara-upacara penting. Lagu Kebangsaan Republik Indonesia ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Mengutip buku Meluruskan Sejarah dan Riwayat Hidup Wage Rudolf Supratman, karya C. Huta Barat dijelaskan bahwa ide penulisan lagu Indonesia Raya bermula saat W.R. Supratman membaca tulisan di majalah terbitan Solo, Jawa Tengah yang bertajuk Timbul. Di dalam buku tersebut tertulis, alangkah baiknya jika ada seorang pemuda Indonesia yang dapat menciptakan lagu kebangsaan, karena bangsa-bangsa lain sudah memiliki lagu kebangsaan mereka sendiri. Setelah membaca tulisan tersebut, akhirnya W.R. Supratman termotivasi dan mulai menulis teks lagu Indonesia Raya dengan judul lagunya pada masa itu adalah Indonesia Merdeka. Dan tahukah Anda, tidak ada kata raya di dalamnya, melainkan kata mulia. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 saat pergelaran Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Karena makna yang mendalam itu mampu membangkitkan semangat bangsa Indonesia, sehingga pada saat itu diputuskan lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya sempat mengalami beberapa perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Lirik lagu Indonesia Raya terdiri dari 1, 2, dan 3 stanza. Dan pada saat ini, lagu Indonesia Raya lebih sering dikumandangkan versi 1 stanza. Lagu Indonesia Raya wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada saat acara untuk menghormati Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara, untuk acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPRD, dan DPD, untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintah negara sahabat dalam kunjungan resmi, untuk acara atau kegiatan olahraga internasional, dan acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang

Oke, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM ya. Dengan lagu-lagu tadi udah kita dengarkan bareng yang ditemani dengan Voice of Indonesia sebelumnya di jam 9-an atau hampir jam 10 tadi ya. Oke, para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya, kita hadir menemani para pendengar semua dengan rangkaian informasi untuk Anda ya, dengan masih dengan lagu-lagu bertemakan kemerdekaan untuk Anda biar kita lebih semangat lagi dah. Oke, kali ini pendengar kita kutip dari rri.co.id tentang pemanfaatan singkong. Ini bukan untuk dimakan pendengar, tapi untuk penanganan karhutlah. Nah, jadi konteksnya kita pendengar kita kutip di rri.co.id dari BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, ini masih dalam kajian gitu pendengar ya. Tentang pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi menangani karhutlah. Dan disampaikan oleh Kepala BRIN Arief Satria, pendengar, kajian secara teoritik ya, teorinya itu menunjukkan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut memungkinkan untuk dilakukan walaupun masih dalam keadaan upaya penelitian gitu pendengar ya. Dirinya juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri untuk menyiapkan penerapan gagasan ini. Tapi ya, pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait persiapan secara teknisnya gitu ya. Jadi gimana tuh ceritanya ya? Jadi mengkajilah gitu ya pemanfaatan singkong dalam hal ini juga diantaranya untuk mengupdate persiapan yang mereka lakukan. Kalau untuk detailnya di sini tidak disampaikan gitu pendengar ya. Tapi pada intinya mereka akan melakukan penelitian akan hal ini gitu pendengar. Apakah juga efek si singkong ini dalam penanganan karhutlah sangat berdampak baik ya dalam penanganannya atau bagaimana gitu ya. Ini masih dalam kajian. Nah, selain itu mereka juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG untuk menangani karhutlah melalui teknologi modifikasi cuaca. Nah, BRIN di sini katanya menemukan sejumlah material yang dinilai bisa digunakan untuk mendukung teknologi modifikasi cuaca. Nah, material seperti zumakron dan natrium klorida atau NaCl yang berukuran 25 mikron katanya. Nah, apakah itu memang ada dari si singkong ya, atau memang ada teknologi khusus di sana ya, kita ya tunggu-tunggu aja apa gebrakan dari BRIN dan teman-temannya gitu ya, Polri dan juga BMKG dalam melakukan pemanfaatan singkong ini. Oke deh para pendengar di RRI, sampai sedikit informasi untuk Anda, kita lanjut dengan lagu-lagu lainnya. Ada This Is Indonesia dari Atta, Buzz Aurel dan Chris Dayanti ya, ada juga Langgoni Pearuk pendengar ya. Selamat mendengarkan.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Sebelum kita ke dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta, kita ke satu informasi terlebih dahulu tentang uban. Tahu kan rambut putih kayak kalau di usia-usia udah berumur gitu ya, udah jadi nenek-nenek atau kakek-kakek, rambut putih itu akan muncul dengan tersendirinya. Atau ya tergantung juga sih, ada nenek-nenek yang memang gak punya uban tapi walaupun sedikit adalah gitu ya. Nah, dilansir dari rri.co.id dan Cleveland Clinic bahwa uban itu muncul saat folikel rambut kita itu mengurangi produksi melanin. Jadi pigmen pemberi warna pada rambut ini berkurang produksinya, si melanin ini pendengar. Makanya tuh rambut kita jadi abu-abu sampai pada akhirnya putih ya. Nah, jadi pendengar, kemunculan uban ini memang tidak melulu gitu ya disebabkan oleh usia lanjut aja sebetulnya pendengar ya. Bahkan ada yang muda-muda atau remaja itu pernah mendapati rambut putih, kayaknya pernah kayak satu gitu kan waktu sekolah, tapi sekarang kayaknya alhamdulillah enggak ya, warnanya udah beda soalnya. Nah, salah satu penyebab utama munculnya uban pada rambut itu karena adanya faktor genetik, itu yang paling utama gitu pendengar. Jadi ya seseorang tuh cenderung bisa dapat uban lebih cepat karena ya anggota keluarganya rata-rata di usia muda itu ya udah beruban gitu ya. Dan keren gak sih? Karena udah ada banyak yang kayak mewarnain rambut itu kayak warna-warna putih gitu ya kan, mirip Pak Ganjar. Tapi pendengar ya, faktor keturunan inilah juga yang menjadi faktor utamanya gitu ya. Bertambahnya usia secara alami makin dah tuh ya membuat melanin pada produksi pada rambut kita di folikel rambut itu makin hari makin turun gitu ya. Dan ya untuk kecepatan dalam perubahan ini berbeda ya tiap-tiap orang. Itu ada yang memang karena kebiasaannya juga dipengaruhi, kayak merokok lah misalnya, itu bisa menjadi penyebab uban lebih muncul lebih awal lah gitu ya. Nah, beberapa penelitian juga membuktikan nih adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan juga proses pemutihan rambut di usia yang relatif muda. Nah, ini kita kutip dari National Institute of Health ya, bahwa faktor nutrisi ini perlu turut diperhatikan kalau uban itu muncul terlalu dini. Nah, salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12. Nah, yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang. Ada lagi stres. Nah, itu bisa menjadi faktor munculnya uban ataupun warna rambut bisa berubah. Ada penelitian juga menunjukkan stres ini mampu mempengaruhi sel-sel di dalam tubuh kita ini untuk menjaga produksi pigmen pada rambut. Nah, munculnya uban di usia dini tidak berarti bahwa seseorang itu mengalami gangguan pada kesehatan, tapi beberapa helai uban itu bisa menjadi bagian dari variasi alami ataupun adanya faktor genetik yang beda-beda tiap orang gitu pendengar. Nah, kalau di situasi yang berbeda, uban itu muncul jauh lebih awal gitu ya, itu jadi tanda masalah kesehatan seperti gangguan autoimun pendengar ya. Dan situasi ini biasanya harus dinilai bersama gejala lain yang menyertai, dan itu artinya juga ada faktor lain gitu ya, gak melulu memang karena uban ini ada penyakitnya nih gitu ya, enggak, itu ada faktor-faktor lainnya lagi gitu pendengar. Tapi kalau dijelaskan tadi, fixnya memang karena adanya faktor genetik dan juga tadi ya, setiap orang kan punya beda-beda ketahanan tubuhnya gitu ya. Ada juga yang memang karena bawaan stres itu bisa dengan mudahnya si uban itu muncul. Dan munculnya uban di usia yang terbilang muda itu tidak selalu berarti karena orang itu tuh kayaknya udah tua duluan dah gitu ya, kayaknya gak gitu pendengar ya. Tapi karena adanya tadi ya faktor genetik ya, pola hidup, asupan nutrisi ataupun perubahan alami pada tubuh dengan kondisi-kondisi lainnya, itu yang bisa mempengaruhi cepatnya tumbuh cepatnya uban seseorang bisa tumbuh ya, kayak gitu dah ya. Oke, informasi ini menjadi penutup sebelum kita beralih sesaat lagi pendengar, ada Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta untuk Anda mendapatkan informasi olahraga untuk lokal internasional ya di sana. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas, kita masih akan bagikan program acara untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Pak. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, desain channel barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan menjadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Lo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih lo ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

0: 97.4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
3: Oke, Li.
4: Berlama-lama kemudian.

0: masalah umum untuk anak remaja.
1: Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
2: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Berkibarlah benderaku, lambang keperkasaan perjuangan. Setiap kali merah putih berkibar di angkasa, ada kisah yang kembali hidup. Kisah tentang keberanian yang tak pernah padam, tentang pengorbanan yang tak pernah meminta balasan, dan tentang harapan yang lahir dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah putih menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, dan putih menjadi lambang ketulusan hati dalam menjaga persatuan. Bendera ini bukan sekedar selembar kain, ia adalah saksi perjalanan panjang, pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan air mata, pengorbanan dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan menjaganya dengan menghormati perbedaan, memperkuat persatuan dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta pengabdian terbaik untuk Indonesia. Biarkan merah putih terus berkibar, bukan hanya di tiang tertinggi, tetapi juga di dalam hati setiap anak bangsa. Karena selama semangat itu tetap hidup, Indonesia akan terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat dan bermartabat.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Halo, assalamualaikum. Halo. Siapa ye? Gua nape tang lalu dia los.
2: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Dan ya, kita juga akan memasuki kumandang azan zuhur yang di Kabupaten Sambas dan sekitarnya itu di jam 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan ikuti dengan berbagai lagu-lagu religi untuk Anda. Tapi kita ke satu informasi, dan kali ini kita ke kisah Dian Nugroho, pendengar ya. Nah, anak muda yang satu ini menjaga nyala batik di Wonogiren dari desanya yang memang berbatasan langsung ya dengan Jawa Timur. Ini di Pulau Jawa ya. Dan dirinya tinggal di Desa Joho, tepatnya di Kecamatan Purwantoro, pendengar. Dan ya, dengan gerakan ekonomi kreatif lahir yang menjelma jadi oase bagi pelestarian batik tradisional Wonogiri ataupun batik Wonogiren yang sempat berada di ambang kepunahan, pendengar. Ketertarikannya pada dunia seni sejatinya bukan mendadak. Sejak kecil ya, dirinya itu punya kebiasaan unik dan gemar mengamati detail-detailnya gitu ya. Oh, dan Dian yang saat ini nih sudah berusia 29 tahun, pendengar, kemudian dengan ketajaman rasa estetika dan ketelitian memandang komposisi gambar mendorongnya mantap nih melangkah ke UNS ya, Universitas 11 Maret di jurusan S1 Pendidikan Seni Rupa di Solo. Nah, kemudian menemukan fakta yang sebelumnya tidak diketahuinya bahwa Wonogiri itu punya batik tradisionalnya sendiri. Wah, itu dari daerahnya. Itu yang membuatnya bergejolak gitu ya, rasa kecintaannya gitu pendengar ya. Dan ya, pada kuliah S1 kemudian dirampungkannya dengan pengetahuannya itu jadi pondasi untuk terjun kepada rumitnya ragam motif balik dari si batik ini ya. Walaupun ya sempat diketahui dengan masa-masa sulitnya di tahun 2020 ya, pas COVID gitu ya. Dan ya, di tengah situasi yang serba keterbatasan itu ya, kemudian kesempatan kerja seolah tertutup, dirinya juga menyaksikan gelombang rekan-rekannya ke tanah rantau. Tapi anak muda ini merajut diri gitu ya, dari daerahnya yang kemudian juga sangat luar biasa ingin meneruskan generasinya ya, termasuk pada ranah regenerasi perajin batik di Wonogiri ya, nyaris mandek dari tahun ke tahun. Ini geliatnya pendengar ya. Kemudian berbekal sisa uang saku beasiswa bidik misis waktu kuliah yang sekitar 1 juta, dirinya memberanikan diri membeli beberapa meter kain canting dan beberapa pewarna batik. Dengan alat yang ala kadarnya ini, nekat dah ke teras rumah orang tuanya, memantapkan langkah untuk merintis usaha karya seni rupa batik yang diberi dengan nama Batik Kalimasada. Nama yang sebenarnya tidak punya kaitan dengan perbatikan, tapi filosofi di balik itu ya, merujuk pada langkah awal untuk menuju kebaikan. Katanya sih Batik Kalimasada ini benar-benar diniati dari awal itu syahadat, kalimat awal masuk Islam, di mana usahanya ini diharapkan tidak hanya sebatas coba-coba aja, tapi diniati diikhtiar lah gitu ya, untuk mencari rezeki dan memberikan manfaat bagi bersama, pendengar. Dan sebagai pemuda yang memadukan keahlian akademisi dan pengalaman lapangan, sangat paham betul gitu ya, identitas visual yang membedakan batik Wonogiren dengan batik daerah-daerah lain di Jawa. Ciri khasnya itu menonjol, pendengar. Letaknya itu pada efek ramekan atau retakan garis-garis remuk di malam ataupun lilin batik. Nah, konon katanya teknik ini tercipta pada proses pemecahan malam cair yang secara tidak sengaja remuk saat menempel pada kain sebelum pencelupan. Nah, ini sarung-sarung Nek Uwan ya, ade pendengar ya, bisa dicek ya pendengar ya, ade kayak batik-batik Wonogiren lah gitu pendengar ya. Nah, Kalau bedanya kalau batik tradisional kan pakai canting malam gitu ya, ada juga yang pakai cetak langsung gitu pendengar ya, dan harganya juga beda dong pastinya. Dan ya dalam artian dirinya memulai produksi secara masif itu di tahun 2021, mendirikan rumah produksi rumahan di tahun 2022. Dan batiknya ini dikenal dengan beberapa orang warga lokal aja gitu pendengar ya. Dirinya mulai dari usia remaja 18 tahun ya, memberdayakan anak-anak usia remaja lah, kemudian juga ibu-ibu rumah tangga. Dalam sebulan di sudut daerahnya melebihi 100 lembar batik kain tulis ataupun cap kostum berkualitas tinggi. Wow, udah mulai dikenal di berbagai daerah juga. Dengar produksinya juga dijual ya, dan juga pastinya bisa memberdayakan warga-warga lokal di sana. Itu yang menjadi tujuannya. Wow, keren sih ya. Dan keterbatasan lokasi jauh di pelosok desa tidak pernah menjadi alasan pemuda si Dian ini ya. Bahkan dia sering manggung di media sosial kayak Instagram, TikTok yang membawa batik daerahnya ini menembus sekat geografis. Dan pesanan kain batiknya itu mengalir di berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya di Jawa, menyasar Kepulauan Riau, Sulawesi, termasuk daerah kita Kalimantan, Bergar ya. Daya batik Kalimasadanya ini pun bahkan sampai udah ke luar negeri gitu, Bergar ya. Dan kualitas dan keunikannya juga menghantarkan Dian ini lolos seleksi program binaan Bank Indonesia BI Solo pada kurasi pameran ekspor sekitar 2023 lalu berdengar ya. Dan bahkan sempat dipamerkan di Prancis. Wow ya. Dedikasi lulusan S2 Tata Kelola Seni Pasca Sarjana ISI Yogyakarta ini juga membawanya dipercaya sebagai wakil Kabupaten Wonogiri dalam ajang pemuda pelopor tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan ya sangat luar biasa, sangat menginspirasi karena lagi-lagi di daerah potensinya itu banyak banget sebetulnya gitu pendengar ya. Dan ya mudah-mudahan kita bisa memberdayakan daerah kita sendiri ya. Oke, kumandang azan zuhur pendengar ya, kita akan dengarkan bersama dan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur, nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang bertugas di sama siang. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladhi waswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna syani'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Jawa Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting. Kabut asap memburuk, Puskesmas Kampung Bali bagikan masker.
2: Kami Puskesmas Kampung Bali melakukan pembagian masker dengan upaya untuk mencegah penyakit yang lebih lanjut.
1: Sementara itu, BPBD Kalbar masih berjibaku cegah karhutlah merambat ke SMK Negeri 1 Sungai Raya.
3: Sekarang proses pemblokiran yang tidak menyeberang ke bangunan SMK Negeri 1, kemudian nanti pemblokiran juga kami pastikan clear biar tidak ada lagi yang hidup, nanti kami tunggu dulu.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 29 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kualitas udara kota Pontianak yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendorong Puskesmas Kampung Bali meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Jumat pagi, Puskesmas membagikan masker gratis kepada warga sebagai langkah mencegah gangguan pernafasan dan dampak kesehatan lainnya.
4: UPT Puskesmas Kampung Bali membagikan masker gratis kepada warga sekitar sebagai upaya mengurangi risiko dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Kegiatan tersebut dilakukan menyusul kondisi kualitas udara kota Pontianak yang berada pada kategori sangat tidak sehat berdasarkan data indeks kualitas udara yang terpantau. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat mengatakan pembagian masker menjadi salah satu langkah pencegahan agar masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
2: Assalamualaikum, kami dari Puskesmas Kampung Bali terkait dengan kualitas udara yang tidak sehat di lingkungan kota Pontianak khususnya dan di Kalimantan pada umumnya. Kami Puskesmas Kampung Bali melakukan pembagian masker dengan upaya untuk mencegah penyakit yang lebih lanjut, terutama untuk ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, kemudian dari kesehatan mata dan lain-lain. Jadi kita tetap menggalakkan, jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Satu masker langkah kecil untuk melindungi kesehatan.
4: Popong menjelaskan paparan kabut asap tidak hanya berisiko mengganggu saluran pernapasan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan mata dan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap. Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat menjadikan penggunaan masker sebagai kebiasaan selama kabut asap masih berlangsung. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi paparan polutan dan mencegah gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk. Syarusani melaporkan.
0: Pembelajaran jarak jauh atau PPJ, PJJ kembali diterapkan di SD Negeri 14 Pontianak Selatan. Seiring kondisi udara kota Pontianak yang masuk kategori berbahaya akibat kabut asap karhutla, sekolah menilai PJJ efektif melindungi siswa dari resiko gangguan kesehatan, sekaligus tetap berupaya memastikan proses belajar mengajar berlangsung. Berikut laporannya.
5: Memasuki pelaksanaan PJJ kedua, SD Negeri 14 Pontianak Selatan terus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi udara kota Pontianak yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala SD Negeri 14 Pontianak Selatan, Marina Tambunan, mengatakan PJJ dinilai efektif melindungi siswa dari risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap. Meski pembelajaran dilakukan dari rumah, sekolah berupaya memastikan siswa tetap mendapatkan materi dan tidak kehilangan kesempatan belajar. Satuan pendidikan memfasilitasi pembelajaran secara daring dengan menggunakan media yang sederhana dan menyenangkan, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Marina menegaskan, pelaksanaan PJJ juga memperhatikan keterbatasan fasilitas dan akses jaringan internet yang dimiliki siswa di rumah.
6: Pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Selatan efektif sekali melindungi murid-murid dari sakit ISPA dikarenakan karbut kebakaran hutan dan lahan. Untuk PJJ sendiri yang dilaksanakan di SD Negeri 14, Satuan Pendidikan berupaya untuk memfasilitasi seluruh pembelajaran secara online supaya siswa dapat menerima pembelajaran tidak kehilangan pembelajaran selama online. Salah satunya Satuan Pendidikan berupaya untuk memberikan fasilitas pembelajaran berupa media secara sederhana dan menyenangkan bagi siswa sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bahwa Satuan Pendidikan harus memperhatikan kondisi ataupun keterbatasan murid-murid yang mengalami keterbatasan akses ataupun jaringan.
5: SD Negeri 14 Pontianak Selatan akan terus menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi siswa dan kualitas udara. Upaya tersebut dilakukan agar perlindungan kesehatan tetap berjalan tanpa mengesampingkan keberlangsungan proses pendidikan selama kabut asap karhutla masih terjadi. Sarul Sani dan Dian Lestari melaporkan.
0: Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Karhutla terjadi di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Titik karhutla berada tepat di sebelah SMKN 1 Sungai Raya. Petugas BPBD Kalbar langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api merambat ke bangunan sekolah. Berikut laporannya.
7: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di kawasan Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kamis sore. Lokasi kebakaran berada persis di sebelah SMKN 1 Sungai Raya. Laporan diterima petugas BPBD Kalbar dari pihak sekolah sekitar pukul 3 sore. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan, meski proses belajar mengajar dilakukan secara daring, para guru tetap berada di sekolah dan segera melaporkan keberadaan titik api kepada petugas. Setibanya di lokasi, petugas pemadam langsung melakukan pemadaman sekaligus penyekatan untuk mencegah api merambat ke area sekolah.
8: Kalau kondisi di titik ini, kondisi air cukup aman. Ini saja sudah hampir kurang lebih satu jam kayaknya mainnya. Masih airnya masih kuat. Biasanya 15 menit main sudah habis airnya. Karena kita memang kapasitas mesinnya besar. Dan kita untuk jarak jauh. Sekarang proses pemblokiran biar tidak menyeberang ke bangunan SMK Negeri 1, kemudian nanti pemblokiran juga kami pastikan clear biar tidak ada lagi yang hidup. Nanti kami tunggu dulu karena ini mendekati bangunan sekolah.
7: Judan menambahkan kondisi sumber air di lokasi masih cukup aman. Dengan dukungan mesin berkapasitas besar, proses pemadaman dapat berlangsung hingga hampir 1 jam. Setelah api berhasil dikendalikan, BPBD Kalbar memastikan akan melakukan patroli di kawasan tersebut untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Sementara itu, petugas pemadam BPBD Kalbar Indra menyebut kondisi kebakaran kali ini dinilai relatif lebih ringan dikendalikan karena berada di area yang sebelumnya sudah terbakar.
9: Kalau dari yang kemarin-kemarin ini agak ringan karena ini bekas kebakaran, bukan kebakaran baru, tapi bekas kebakaran kemarin. Kita menyelesaikan aja ini. Yang jelas kita sekarang ini lagi pendinginan ini, Mas, karena samping kebakaran ini rumah sekolah SMK Negeri 1.
7: Petugas memastikan pemadaman akan terus dilakukan hingga seluruh titik api dinyatakan padam dan kondisi di sekitar sekolah benar-benar aman.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat saat ini sedang memperjuangkan usulan ke pemerintah pusat untuk pembangunan pasar induk dan stadion. Saat ini proses usulannya sedang berproses.
5: Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperjuangkan terbangunnya pasar induk dan stadion di daerah ini. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan pemerintah daerah saat ini terus mendiskusikan dua proyek strategi daerah ini bersama Sekda Kuburaya dan OPD terkait agar semua persyaratan dokumennya segera dilengkapi. Sujiwo menjelaskan, untuk lokasi stadion, rencananya akan dibangun di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, sementara khusus untuk pasar induk, rencana lokasinya berada di Pasar Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, yang saat ini sudah sangat matang sekali karena semua persyaratan terutama dokumen pendukungnya yang sudah dilengkapi hampir 100%.
10: Dua usulan program berkaitan dengan pasar induk. Kalau pasar induk saya optimis banget, tahun depan saya yakin mempunyai optimisme sudah bisa groundbreaking di awal tahun. Kemudian kalau untuk stadion ini memang perlu waktu, terutama mengeklirkan berkaitan dengan lahan dan dokumen-dokumen pendukung yang lainnya. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya agar kiranya apa yang sedang kami ikhtiarkan ini Allah berikan kemudahan dan Allah kabul.
5: Sementara itu, PLT Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya Kementerian Pekerjaan Umum Irawanto mengatakan, usulan yang disampaikan Bupati Kuburaya Sujiwo terkait pembangunan pasar induk dan stadion, pihaknya mempunyai bisnis proses yang harus dilakukan, yang kemudian pihaknya akan melakukan ketentuan administrasi maupun teknisnya. Selanjutnya pihaknya akan mengajukan ke pemimpin untuk ditetapkan.
11: Terkait dengan kelengkapan administrasi dan itu sudah 90% itu terpenuhi, selanjutnya kita akan melakukan pendalaman terkait dengan perencanaan teknisnya agar perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya ini memenuhi persyaratan terkait dengan keandalan bangunan sehingga nantinya infrastruktur yang terbangun diyakini keandalannya untuk dipergunakan oleh masyarakat.
5: Irawanto menambahkan terkait usulan dua proyek ini, pihaknya sudah melakukan pembahasan dua kali terkait dengan kelengkapan administrasi yang saat ini sudah mencapai 90% terpenuhi. Irawanto mengharapkan usulan dari Pemkab Kuburaya ini bisa terlaksana sehingga memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat Kuburaya. Rino Kartono Mawardi dan Dian Lestari melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar. Saya ucapkan untuk Anda mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di siang hari ini ya. Seperti biasa kami hadirkan program Indonesia banget. Silakan untuk Anda ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Nah itu ya, ada backsound-backsound, mohon diabaikan saja ya. Sedang ada sedang ada sesuatu di belakang saya ya, di ruangan beda sih, tapi memang kedengeran suaranya ya, mohon diabaikan saja. Ada beberapa lagu pendengar yang bisa Anda pilih. Salah satunya seperti dari Fabio Asher featuring Sammy Simorangkir dengan Bisakah, dengan lagunya Bisakah. Ini enak sekali lagunya ya. Lalu ada Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini. Ada Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Ini juga enak sekali lagunya. Pamungkas, Kenangan Manis. Budi Doremi, Tolong. Lalu Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu. Ijitaf, Terpikat Senyummu. Mahalini, Bohongi Hati. Tiara Andini, Kupu-Kupu. Dan Fatin, Semua Tentangmu. Sudah ada yang bergabung, halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei.
0: Alhamdulillah, Mbak Mei. Saya sehat juga. Mau dengar lagu apa?
1: Nah, Roni Parulian ya.
0: Roni Parulian, boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Aura Pak Moknya, Anis Manila, Emma Selva sama Bantunainya, Cek Nor, Kak Juleha, Mama Mumin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Ayu Grepa, buat Kak Anis Manila, buat Indra, Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, Buat Naci, Bang Yahya, Wardi, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usuh Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, Kaina Dipungkas, Bang Hamis Sanjaya, Bang Batiar, buat semua-semuanya Mbak Mei, buat Mbak Mei terima kasih semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jafar ya sudah bergabung. Halo Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Bang Jaka Suara?
2: Alhamdulillah baik, cuaca yang gak baik.
0: Iya betul, sedang tidak baik-baik saja ya.
2: Kapankah turun hujan?
0: Semoga secepatnya, amin.
2: Kalau bisakah tadi itu
0: Aduh ini enak sekali lagunya Fabio Asher sama Sammy Simorangkir. Mau?
2: Udah dipilih?
0: Belum, masih ada.
2: Boleh ya? Bisakah, maksudnya bisakah aku mencintaimu?
0: Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah.
2: Amin.
0: Salamnya.
2: Request dulu ya, Mei.
0: Salam.
2: Ada Manjang Siti di Ola Kubu, Pak Karim di Jangkang, Imel di Kola 2, Mbak Lasiam di Rasau, Mbak Kakung Dereto. Juga ada buat Bang Pawa di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Usu di Sambas,

0: Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabela di Sambas, Nia di Sambas, Ella di Sambas, juga ada Nita di Faburu Asi, Yunita di Landa, Elni Chan, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Kanda Yahya, mungkin kan sehat ya, Kanda Yahya tidak lama tidak masuk nih, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, juga ada Bang Hendra di Mempawa, Bang Ismail di Jongkat, Manis Manila, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, juga ada Bang Herman Makye, juga Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Ayu Grepa di Adis, juga ada siapa lagi ya, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Diona di Kupang, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Oh ya, lupa Me,
1: siapa lagi? Istrinya
0: udah makan belum sayang?
1: Sudah. Amin. Alhamdulillah.
0: Asal semua udah kenyang ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu. Dari Jakarta suara pengirimnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jakarta suara. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Hey, Indonesia banget.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Medi Sudaina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Enggak ada apa. Oh, kira ada apa. Mau dengar lagu apa nih?
2: Tiara Andini tadi itu apa
1: gitu? Tiara Andini Kupu-kupu.
2: Oh, sebuti gitu.
1: Sebuti Agi Fatin, semua tentangmu, Mahalini, bohongi hati.
2: Ya. Oh, enggak, bohongi hati lah.
1: Bohongi hati ya, boleh. Salamnya silahkan.
2: Hati apa ya, bohong?
1: Iya, gimana lah tuh.
2: Iya, buat Megi Sudaina, terutama yang terbaik buat Mira ya.
1: Amin.
2: Doa yang terbaik semua lah, yang terbaik buat keluarga Me juga. Lanjut buat Bang Japa, Kak Nila, Amo ya badan umumnya juga, buat Bang Suko, Tina, Mas Elva, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andre, Pan, dan Mama dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Mukmin, Ayu, Grepa. Lanjut Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Pak Asmara, Wardi sama Mama Yohana, Pak Mo beserta Mak Mo Aura, Dino, Pak Sembilan juga, ada juga Mbak Tini, Niko, Pak Asmara, dilanjut, ada Mak Anjang Siti, ada Emel, Banjek, ada juga Elmi Chan, lanjut, ada Mbah Kakung, Kang Tabib Ade, juga Bang Boyka, Kak Ani Gang Korma juga, Wawi Putera Kapal, Bang Batial, lanjut Bang Rosi Nurjana, ada juga Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Nita 40 AC, dilanjut ada Manis Manila, Hendra Gunawan, juga Darul, ada Bang Dedi, mantap, ada Bekson. Lanjut. Mama Eti Mengkayang. Ada Bang Badon dan kawan-kawan di Kaltara juga, Bang Dede Diona. Terakhir Pak Ponirin di Singkawang ya. Lanjut. Jadi Sambal. Pak Usu Busri dan anak sama petai-petainya, agen petai. Lanjut Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Manabella, Bang Teh, ada juga Wanusu, Wanaci, Ella, Tia, Nia, dan yang lain-lain di Sambas tampak terkecuali buat Me. Terima kasih banyak. Yang lainnya mua-mua tampak terkecuali sapanya Bungkus
1: Abe.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa sama Juleha, Bang Abda Dana.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini, tapi saya mau bacakan satu pesan WhatsApp-nya ya. Jadi sekarang saya mau nyicil-nyicil begitu untuk salam-salamnya. Halo 100% Indonesia, ini Mas Teo dari Magelang, mau request lagu Semenjak Ada Dirimu. Salamnya buat teman-teman Teo yang ulang tahun, namanya Mbak Jose yang ya, dan juga salamnya buat seluruh pendengar setia Pro 1 seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan acara 100% Indonesia di Pro 1. Terima kasih katanya, sama-sama. Baik, sudah ada beberapa lagu, langsung saja kita putarkan dan kita perdengarkan di ruang dengar Anda, dimulai dari Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah postingan dari akun Facebook berkaitan dengan dekat akun Facebook dengan nama Bagaimana Aksi pada Jumat 21 Agustus 2026 yang menampilkan klaim jika baru-baru ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil membuat larangan baru untuk tidak menamai anak dari inspirasi karakter fiksi, di mana dilansir dari disdukcapil.bulelengkap.co.id, aturan penulisan dan pemberian nama anak di Indonesia masih sesuai dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022. Dalam aturan ini dijelaskan jika nama anak wajib terdiri dari minimal 2 kata, panjang maksimal 60 karakter termasuk spasi dan menggunakan huruf Latin, serta tidak boleh memakai angka, tanda baca, gelar, pendidikan atau keagamaan pada akta pencatatan sipil, dan tidak ditemukan adanya larangan menamai anak mengambil inspirasi dari karakter fiksi atau semacamnya. Maka narasi yang mengatakan bahwa Dukcapil melarang nama anak dari inspirasi karakter fiksi adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Halo Indonesia banget. Halo, aduh terputus ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Iya, Wanjang Siti, gimana kabarnya? Ayo, sehat?
1: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mau dengar lagu apa, Manjang?
1: Manjang curhat, boleh nggak sebentar?
0: Curhat apa tuh?
1: Itu Manjang ntar malam Sabtu tidur di sono, di Raso Jaya, tempat keluarga. Mm-hmm. Mau nunggu itu Ustazah Hidun no, kalau lah jadi Manjang tidur di sana. Boleh enggak Manjang jalan-jalan tempat Mbok Me? Kalau boleh nanti Mbok Me titip nomornya untuk Manjang.
0: Baik, nanti ya Manjang ya. Baik Manjang, pilih lagu dulu silahkan.
1: Meli Guslo.
0: Meli Guslo, apa judul lagunya?
1: Bunda.
0: Bunda?
1: Iya.
0: Salamnya silakan.
1: Salamnya buat Mbok Me, sehat selalu. Sekeluarga ayah bundanya, adik-adiknya juga. Selamat beraktivitas lancar, tambah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya, dicepatkan jodohnya, rabbil tajarni fardan wa anta khairul warisin, amin. Amin. Juga untuk tadi untuk Cenor, Kak Long, Kak Angahnya, untuk jaga suara. Ayah Indra di Mempawah. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junai Mas Elpa, Bang Japar Kak Nila, Bang Rosi Nurjana, Dengana Andriopan. Terus Mak Kamah Jaharbia, Koko Ali, Koko Andi, Wardi, Awi, terus Yahya Bastiam. Terus seperti ya. Terus Wak Mali Wak Jenam, Bang Jek Ka Ani, Abang Amin Senjaya dengan Kak Ayangnya, Aura Pak Mo, Jaleha Hamdan Hananya, terus Ayu Grepa, terus Wanaci, Wanusul, Tia Nia Ella, terus Yunita di Landa, terus Mama Ririn, terus dengan Mbak Sangkanya, terus Erni cantik banget dengan Pak Sadinya. Terus Meli juga, sehat selalu anakku sekeluarga.
0: Amin,
1: di keluarga dua, Mbak Lasiem, Bang Imran Ahmad, ya. Terus Bang Hamjah, terus Mak Eti, terus Manis Manila, Bang Dedi, bye-bye Bang Didi, Bang Danius. Adalah untuk semuanya lah ya, kalau Manjang terdapat satu-satunya. Tidak mengurangkan cinta kasih sayang Manjang semuanya. Terus buat untuk Mbok Me, still wish you, dan untuk semuanya salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Terima kasih banyak Manjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia banget, Mbok Me. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, sehat?
2: Iya, saya sehat.
0: Mau dengar
2: Mbok Me sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat.
2: Semoga lah kita semua sehat ya.
0: Amin.
2: Penyiar maupun monitor dimanapun berada sehat semuanya.
0: Amin. Mau dengar lagu apa?
2: Saya minta lagu cakrakannya tuh.
0: Boleh, judulnya?
2: Seluruh Cinta.
0: Seluruh Cinta. Salamnya silahkan.
2: Salam balik lah buat Manjang Siti tadi ya. Buat Bang Japar sama Kak Nila tadi. Buat Bang Jaka Suara. Buat Cik Nor. Buat Mama Nurul. Mama Mukmin, Mak Eti. Bang Amin Sanjaya. Ismail Jongkat. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Mbah Kakung. Koko Ali. Mak Kam. Terus buat Bang Deden di Pekanbaru. Kak Yuna di Kupang, untuk Wanaci di Sambas sama Elaknya Nia, Untuk siapa lagi? Ya, untuk semua-semua lah, Mbak Umeh.
0: Okey, Des.
2: Buat Cik Nor kat Dibakau, ya. Buat Mbak Umeh, semoga selalu Mbak Umeh, ya.
0: Amin, amin.
2: Mbak Umeh.
0: Iya. Terima kasih sudah bergabung, ya. Bang Hendra, di requestan selanjutnya di pesan WhatsApp, ya, pendengar, ya. Assalamualaikum Mbak Me, Indonesia banget request lagunya Fatin. Salamnya fotokopi Bang Jaka Suara, spesial buat Bang Badol bersama kawan-kawannya. Buat Bang Dedi, selamat siang katanya. Buat Mbak Me, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mama Nurul sudah bergabung. Fatin, ada lagunya ya, semua tentangmu. Dan pendengar di sini sudah ada beberapa lagu. Jadi langsung kita dengarkan bersama, diawali dengan Melly Goeslaw dengan Bunda.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Ada beberapa lagu yang masih bisa Anda request di segmen ini, pendengar. Seperti dari Batas Senja, nanti kita seperti ini. Pamungkas Kenangan Manis, Budi Doremi Tolong, Enmes Kamaleng Sampai Tua Nanti, Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu, Ijitaf Terpikat Senyummu, Tiara Andini Kupu-Kupu, lalu juga Bernadia Kini Mereka Tahu. Lanjut ya pendengar ya. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget kami.
0: Iya Bang Wardi, gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi mau dengar lagu apa?
1: Lagu Kupu-Kupu udah diambil belum, Kak?
0: Oh, belum, masih ada.
1: Kupu ya, Kak.
0: Oke, okay. Salamnya silahkan.
1: Ya, salamnya buat Kak Mes, buat seluruh keluarga. Juga buat Bang Hendra, Bang Deden, Wana juga ya. Buat Aura Pak Mo, Bu Jeleha, terus buat banyak perkat nila, banyak suara juga. Mungkin semua tanpa terkecuali lah ya kami ya. Bapak Mama Nurul juga tadi saya dekat gabung ya. Kami lagi semua bertugas kami.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya pertama buat Mei, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Tanti Deopan, Mas Elpan, Abang Junai, Tina dan Abang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Makam, Bang Badiar, Mak Anja Siti, Imel, Anista, Ismail Jungka, Cik Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Amir Sanjaya dengan Ayang, Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Diona di Kupang, Ayu Brepa, Mbak Ini, Dina, Wanaci, Bang Alimin, Ella, Pak Usu Busri, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kaku, Elni, buat semua ya, Mei. Mbak Mei, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ana sudah bergabung. Satu lagi, halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget.
0: Iya.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Menjelang siang sore Bang Deddy.
2: Iya Bang Deddy. Dapat sesi ketiga.
0: Iya betul.
2: Alhamdulillah.
0: Masih bisa
2: tapi
0: ya.
2: Enggak masuk.
0: Iya tetap semangat.
2: Lagunya yang cewek yang nomor tiga.
0: Boleh. Salamnya
2: mau dikirimkan untuk Mama Nurul. Selamat siang juga menjelang sore. Semoga sehat selalu, tambah banyak rezeki. Titip salam juga buat Pak suaminya, tentunya Bapak Nurul ya.
0: Iya.
2: Juga buat Kak Era di Sambas.
0: Iya. Siapa lagi?
2: Manila di Sungai Sinyo. Ani Treva di Kuburaya. Ani Marani, Mama Ririn, Mama Mumin, Rina di Padang Sikar, Pak Ini, Imir, Cik Nur di Bakau. Tadi Cik Nur bilang apa, Kak Meh?
0: Yang mana?
2: Cik Nur sampai kami ketawa-tawa.
0: Oh, ini ada back soundnya kata Cik Nur. Suara saya tuh loh, ada suara-suara.
2: Cik Nur itu dewasa bersikap muda dia. Muda bersikap dewasa.
0: Oh begitu.
2: Iya, Cik Nur tuh orangnya oke banget. Juga buat Bu Ana di sana juga ya. Terima kasih persapaannya. Memakam juga di Pak Leweng.
0: Iya.
2: Manjang Siti katanya lagi di Rasau Jaya. Dada juga. Dan juga Kak Aura dan Pak Moknya, Atika, Kak Emma, Yona, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Juleha, Mama Eti di Bengkayang, kemudian buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Andiaw Pan Jakarta, Bang Herman, Bang Batiat, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul di Tanjung Serol, Bang Jaka Suara, Bang Awi, Bang Jafar Kak Nira, Bang Hendra, Bang Jaya, Bang Wardi, Pak Tahir di Jangkang 2, Bang Niko di Jakarta, Bang Ismail di Jenggal, Koali di Kumpai, Pak Marwati di Sambas, Pak Naci di Sambas, Pak Usu di Sambas, Pak Usu di Sambas, Pak Usu di Sambas. Nah, buat kami tentunya terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Deddy, terima kasih sudah bergabung ya. Dan pemirsa dan pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini yang sudah terlist ya. Baik, pertama kita dengarkan bersama lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu, lalu ada dari Bernadia, Kini Mereka Tahu, dan juga Edgy Taf, Terpikat Senyummu. Nanti boleh bergabung lagi di segmen terakhir ya, 734987, bisa juga di 0811 570 1042.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Baik, Beningan, ternyata sudah habis ya waktu kita untuk Indonesia Banget pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf, mungkin ada beberapa telepon yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu kita, juga karena ada beberapa pesan-pesan WhatsApp yang belum terbacakan, ataupun mungkin Anda yang bergabung di line telepon kita sebelah gitu ya. Mohon maaf sekali lagi. Dan untuk Anda yang ingin gabung di program request kita, bisa bergabung nanti malam di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, atau besok ya di Indonesia Banget 13.30 hingga 15-nya waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini akan ada rekan saya Budiman Taher. Betulkah? Oh, betul ya. Menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi serta program-program yang sudah disiapkan. Tak lupa juga lagu-lagu menemani aktivitas sore Anda. Dan jangan lupa pendengar, selalu terapkan pola hidup sehat, perbanyak minum air putih. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya, karena asap juga masih cukup pekat di hari ini. Dan saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya. Satu dari Pamungkas dengan Kenangan Manis.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda sambil mentayar penyiaran Anda. Besar harapan kami bisa menemani dan menghibur Anda selalu ya di 104,2. Kali ini saya Budiman Tayar menggantikan rekan saya Maiti yang sudah menemani Anda dari pukul 10 tadi. Dan tadi sudah kita kumandangkan azan asyhar untuk kota Pontianak dan yang sewaktu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda di sore ini. Mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap kota Pontianak khususnya Kalimantan Barat tentunya dalam dan tetap baik-baik saja. Kita masih dengarkan dulu ya sebuah lagu religi yang tentunya saya bingkiskan untuk Anda dan tentunya tetap di sini di Pro 1.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Di sore ini saya sapa bagi Anda yang mungkin tetap semangat begitu ya dalam menjalani aktivitas, apalagi di tengah-tengah kondisi kayak gini begitu pendengar ya. Dan memang kalau kita berbicara kondisi saat ini, memang kita wajib waspada untuk jatuh sakit begitu ya, dengan apa namanya, misalnya flu, batuk ya, dan tentunya hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan kita ya. Bisa jadi ini mulai melanda kita, tenggorokan gak nyaman ya, demam dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ya, yang lagi sakit kita berdoa semoga lekas sembuh ya, dan kondisi ini pun segera kita lalui begitu ya. Dan namun lagi-lagi nih ya, ikhtiar sudah gitu, tapi hujannya belum juga turun begitu pendengar ya. Dan memang inilah yang tentunya imbasnya cukup banyak nih ya. Selain asapnya makin tebal, apalagi ya, air PDAM juga sedang intrusi air laut ya, jadi agak terasa asin begitu. Dan saat ini ya, masyarakat juga sedang kesulitan untuk mencari air minum nih, agak sulit nih ya, yang biasa beli di depot air ini agak-agak susah begitu ya. Bukan agak susah sih, maksudnya agak ya, ada yang ngantri, kadang stok air di depot juga kosong. Ini juga berdasarkan pengalaman begitu. Jadi ya harus ekstra sabar untuk berkeliling mencari depot air minum. Waduh. Tetap semangat ya pendengar ya. Apapun kondisinya, sekali lagi kita berharap ini bisa menjadi pengingat bahwasanya tentunya hal di balik kesusahan tentunya nanti akan ada kemudahan, insya Allah. Kita masih dengarkan dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Jadi ini pendengar memang tentunya harus kita lalui dengan tentunya kalau keluar rumah harus menggunakan masker begitu. Nah, ngomong-ngomong soal masker nih, banyak sekali kalau kita lihat di berbagai titik ya, khususnya di Kota Pontianak, baik itu di persimpangan, pas beberapa putaran U-turn begitu ya. Banyak sekali yang melakukan pembagian begitu ya. Begitu ormas atau juga hal-hal yang berkaitan dengan sosial masyarakat begitu dilakukan masyarakat dengan membagikan masker gratis begitu ya. Ini alhamdulillah begitu ya. Kalau kita biasanya di persimpangan di mana gitu ya, ada yang membagikan masker dan memang beberapa titik ini biasanya dibagikan cukup cepat begitu ya. Apalagi dengan mobilitas yang tinggi sehingga butuh gerak cepat biar tidak tambah macet dan lain sebagainya begitu ya. Dan seperti saat ini juga saya dapat informasi bahwasanya untuk pembagian masker juga akan dilakukan oleh salah satu ormas Melayu ya, Satria Pembela Melayu yang tentunya ada di Kota Pontianak, dengan membagikan maskernya di titik jalan Simpang Tanjung Raya begitu. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat begitu untuk masyarakat. Dan ngomong-ngomong soal pembagian masker, ada juga pemuda Kuburaya yang melakukan aksi sosial dengan membagikan 1000 masker kepada masyarakat begitu pendengar ya. Ini terjadi atau dilakukan pada Sabtu 29 Agustus 2026, dibagikan kepada pengguna jalan Simpang 4 Jalan Adi Sucipto yang terdampak kondisi udara yang semakin buruk. Kegiatan pembagian masker ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat mengingat kondisi kabut asap yang semakin tebal dan berada pada kategori berbahaya bagi masyarakat. Nah, koordinator kegiatan Rudi Hartono menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian kepada pemuda ya, terhadap masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi kualitas udara yang menurun. Sedangkan Mahfudin, pemuda Kuburaya, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari aksi nyata pemuda dalam menunjukkan kepedulian terhadap persoalan karhutlah yang terjadi di Kalimantan Barat. Baik, informasi ini kami hadirkan untuk Anda ya dari laman website kami rri.co.id. Dan yang lagi bagi-bagi masker nih ya, tetap semangat, tetap juga jaga keselamatan ya, apalagi di titik-titik yang tentunya ramai begitu, mobilitasnya tinggi ya, butuh gerak cepat tapi ujung-ujungnya ya mungkin lagi panas mungkin ya, jadi lengah begitu, membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Saya harapkan tidak terjadi begitu, tapi tetap jaga diri ya, tetap semangat dan semoga amal kebaikannya tentunya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentunya yang dibagikan pun bermanfaat, apalagi bagi pengendara yang mungkin belum memiliki masker atau tidak sempat membeli masker atau tidak membawa masker saat keluar rumah. Oke, kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 dengan berbagai lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Ribuan jamaah gelar sholat istisqo di Masjid Raya Mujahidin Pontianak.
3: Satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita.
2: Polres Sintang gelar pasukan operasi aman Nusa 2 Karhutla 2026.
4: Operasi ini merupakan penguatan langkah pencegahan deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum dan dukungan operasional secara terpadu.
0: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqa. Di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, umat Islam memanjatkan doa mohon turunnya hujan sekaligus menyerukan penghentian pembakaran lahan. Kita simak laporannya.
5: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar dan permohonan ampun kepada Allah.
3: Satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
5: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
6: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Ya, hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar. Apa ya, angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
5: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Charusani melaporkan.
0: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 di Kabupaten Sintang.
7: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 di Kabupaten Sintang Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan personil dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sintang. Apel dipimpin langsung Kapolres Sintang Budi Hartono Sutrisno. Selain memastikan kesiapsiagaan personil, apel tersebut juga menjadi momentum untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam penanganan karhutla. Kapolres mengatakan penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penegakan hukum. Karena itu, operasi melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat koordinasi di lapangan.
4: Operasi ini merupakan penguatan langkah pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum,
8: dan dukungan operasional secara terpadu dengan melibatkan kekuatan Polda, Polres, Kopolda, BKOP, Brimob, Barreskrim.
7: Sinergi penanganan karhutla di Kabupaten Sintang juga diperkuat bersama TNI, BPBD, Dinas Perhubungan, dan seluruh stakeholder terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, khususnya ketika ditemukan titik api maupun kebakaran yang berpotensi meluas. Melalui operasi kontingensi Aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026, Polres Sintang menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla, sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Operasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesiapan personil, peralatan, dan pola koordinasi dalam menghadapi situasi karhutla di Kabupaten Sintang. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan solusi konkret untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satunya melalui rencana pengadaan alat berat berupa ekskavator sebagai solusi bagi petani lokal.
9: Wakil Bupati Sintang mengungkapkan, pemerintah daerah baru saja menerima pengembalian dana transfer dari pusat sebesar 29 miliar rupiah. Separuh dari dana tersebut akan diajukan kepada DPRD untuk membeli alat berat ekskavator. Keberadaan alat berat ini di tiap kecamatan diharapkan menjadi solusi agar petani tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar.
10: Kita juga ada dapat oleh-oleh dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan mengembalikan dana transfer kurang lebih nilainya 29 miliar untuk Kabupaten Sintang. Pak Bupati sudah memberikan arahan, ini sekarang kita mau ajukan ke DPRD bahwa setengahnya kita belikan alat berat, yaitu berupa ekskavator, itu akan dibantukan ke semua kecamatan. Satu poinnya, mudah-mudahan ini dapat membantu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini dapat mengurangi masyarakat di Kabupaten Sintang membuka lahan pertanian menggunakan sistem bakar.
9: Solusi dari pemerintah daerah ini sejalan dengan langkah tegas tim penanganan karhutla pusat. Ketua tim Brigjen TNI Parlindungan Huta Galung menegaskan, pihaknya kini tengah menggelar edukasi masif hingga tingkat desa. Ia juga mengingatkan adanya aturan tegas terkait larangan sementara pembukaan lahan dengan cara dibakar.
11: Inmendagri nomor 1, untuk sementara pembukaan lahan secara membakar, sementara kita hentikan dulu. Sampai mungkin situasinya nanti pemerintah daerah mengevaluasinya bagaimana selanjutnya, nanti kita serahkan pemerintah daerah.
9: Melalui sinergi antara penyediaan alat berat oleh pemerintah daerah, serta ketegasan edukasi dari Satgas TNI, masyarakat diharapkan mendapat jalan keluar yang tepat. Dengan demikian, ancaman kabut asap akibat karhutla di Kabupaten Sintang bisa ditekan secara maksimal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Kualitas udara di Sintang saat ini dampak dari kabut asap karhutla berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meminta masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
12: Kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Tripina mengatakan kualitas udara yang buruk saat ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, memicu batuk, asma, bronkitis, hingga infeksi saluran pernapasan akut ISPA bagi manusia.
13: Mengingatkan kembali ya, masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kemarau, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya, yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA, itu.
12: Perakirawan BMKG Sintang Paujul Akbar mengatakan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tebelian Sintang untuk konsentrasi partikulat atau kualitas udara 2,5. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena ukurannya sangat kecil sehingga berdampak gangguan pernapasan akut.
14: Kualitas udara di beberapa hari terakhir itu memang mengindikasikan tidak begitu baik untuk kualitas udaranya, bahkan sampai dalam taraf berbahaya.
12: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terus menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat indeks standar pencemaran udara atau ISPU saat ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua MUI Kalimantan Barat mengajak generasi muda memperkuat sikap santun dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Pesan ini dinilai penting agar generasi muda mampu menjadi pembawa kedamaian serta menebarkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Basri Har, mengajak generasi muda menjadi umat yang santun. Ajakan ini terutama agar generasi muda selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Basri Har menilai, kesantunan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama di tengah perbedaan dan derasnya arus informasi di media sosial. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pendapat yang dapat memicu perselisihan.
2: Generasi muda utamalah, karena pelanjutnya itu kan generasi muda. Mulai sekarang mari kita menjadi umat yang santun, santun kepada siapa saja. Ajaran Islam sendiri kan damai, Islam menyebar kedamaian, damai itu indah. Kita kan umat rahmatan lil alamin.
1: Basri Har mengatakan, semangat rahmatan lil alamin harus diwujudkan melalui perilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu generasi muda tidak hanya dituntut memahami nilai-nilai agama, tetapi juga mampu menerapkannya melalui tutur kata dan tindakan yang santun. Basri Har berharap generasi muda Kalimantan Barat dapat menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian, menjaga persatuan, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan positif dan kebaikan kepada masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Pantai Pasir Dadakan Sungai Melawi saat ini ramai dikunjungi. Untuk itu Forum Peduli Lingkungan hingga kelurahan setempat menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah di kawasan tersebut.
3: Aksi Clean Up Day yang dilaksanakan di Pantai Pasir Sungai Melawi pada Selasa lalu turut diikuti Forum Generasi Berencana atau Gendre Sintang. Duta Gendre Sintang Mikael Hadi Triyono turun langsung dalam aksi Clean Up Day tersebut. Menurut Mikael, masih terdapat pengunjung yang belum bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kenyamanan sekaligus mengganggu keindahan kawasan Pantai Dadakan dari Pasir Sungai Melawi. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan kawasan Pantai Pasir Sungai Melawi, sehingga kawasan tersebut tetap nyaman dan dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan.
4: Tempat ini juga dialihkan menjadi tempat untuk berwisata, tetapi sayangnya adalah kesadaran dari teman-teman yang ada di Sintang ataupun warga yang ada di Sintang berkunjung ke sini mengenai sampahnya. Dan semoga setelah kegiatan ini kita bisa saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ini.
3: Di tempat yang sama, Sekretaris Lurah Kampung Ladang, Florentina Sagi, juga menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah setelah beraktivitas di kawasan sungai. Ia menilai sampah plastik hingga botol minuman keras dapat membahayakan lingkungan dan warga sekitar yang masih menggunakan akses sungai untuk mandi.
5: Agar tidak membuang sampah ke habis melaksanakan santai sore di sini, itu sangat membahayakan bagi lingkungan di sini karena ini kan akses mereka juga untuk mandi apa segala.
3: Florentina berharap para pedagang di kawasan pasir pantai Sungai Melawi tersebut menyediakan tempat sampah sendiri dan dinas terkait menyediakan akses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan terdekat seperti di kawasan Stadion Baning ataupun Alai. Ia juga mengajak lebih banyak anak muda di Kabupaten Sintang untuk terlibat dalam aksi kepedulian lingkungan. Menurutnya menjaga kebersihan Sungai Melawi bukan hanya tanggung jawab satu komunitas, tetapi membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Polres Sanggau memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengatakan edukasi ini akan dilakukan oleh 8 peserta pendidikan Polri yang menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau.
6: Kepolisian Resor Sanggau memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengatakan edukasi tersebut akan dilakukan oleh 8 peserta pendidikan Polri yang menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau. Yang memaparkan 8 peserta tersebut terdiri dari 2 orang STIK PTIK dan 6 orang dari Stupa Lendiklat Polri. Dikatakan selama menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau, mereka akan membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pembakaran lahan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan. Ia berharap upaya tersebut dapat mencegah terjadinya pembakaran lahan selama musim kemarau.
7: Kita dari Polres Sanggau menerima rekan-rekan dari Lemdiklat yang sedang melaksanakan pendidikan, ada dari STIK, PTIK, kemudian juga ada dari Stupa. Jadi kegiatan mereka selama di Kabupaten Sanggau akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana tidak melakukan pembakaran lahan, terutama karena musim kemarau, kemudian dampak dari karhutla ini sangat merugikan, baik dari sisi dampak ekonomi, dampak sosial, dan terutama juga terkait dengan dampak pendidikan.
6: AKBP Kadek berharap seluruh masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Yang menilai melalui kesadaran bersama, kondisi udara di Kabupaten Sanggau dapat kembali bersih dan kemunculan titik api dapat terus ditekan. Okto Serandi melaporkan.
0: Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan Open Defecation Free atau ODF dengan menyasar 10 desa yang belum menyandang status bebas buang air besar sembarangan. Camat Balai Edi Santana menargetkan sidang pleno dan deklarasi desa bebas ODF ini dapat terlaksana sebelum September 2026.
8: Camat Balai Edi Santana menargetkan sidang pleno dan deklarasi Desa Bebas Open Defecation Free atau ODF dapat dilaksanakan sebelum September 2026. Target tersebut menyusul masih adanya 10 desa yang diproyeksikan segera mencapai status bebas ODF melalui evaluasi penggunaan dana desa. Edi meminta setiap desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung percepatan penuntasan ODF. Ia menegaskan penganggaran program pendukung ODF harus dilakukan setiap tahun hingga seluruh desa di Kecamatan Balai benar-benar bebas dari praktik buang air besar sembarangan.
9: Nah, harapan kami memang sebelum bulan 9 ini sudah dilakukan sidang pleno dan kita bisa mendeklarasikan desa bebas ODF. Tadi dikatakan di awal bahwa 10 desanya akan segera menyusul. Ini dapat kami buktikan dengan dilakukannya evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Kami menyarankan setiap desa wajib menganggarkan sebagian dana desanya untuk penuntasan ODF ini. Jadi kami bisa pastikan bahwa di setiap tahun anggaran desa-desa kami menganggarkan baik itu kegiatan-kegiatan yang mendukung arahnya ke depan bagaimana desa-desanya bisa bebas ODF.
8: Edi Santana berharap seluruh desa konsisten mengalokasikan dana desa untuk menuntaskan ODF. Ia menegaskan komitmen penganggaran setiap tahun menjadi kunci agar target Kecamatan Balai bebas ODF dapat segera terwujud. Tri Putri melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat. Kami sudah terhubung bersama Prakirawan dari BMKG Sepadu Pontianak bersama Prakirawan Debi. Selamat sore Debi, silakan laporan cuaca pada sore ini.
11: Halo.
0: Silakan Debi.
11: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 30 Agustus 2026 diperkirakan dominan cerah berawan yang dapat disertai kabut asap. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 3.336 titik panas. Potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya ribuan jamaah gelar sholat istisqa di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Polres Sintang gelar pasukan operasi aman Nusa 2 Karhutla 2026. Saya Brimantar mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di redaksi rdipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih.

0: bawa korek sama bensin.
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, tentunya kami hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sabtu menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Sabtu

memperkirakan kenaikan kasus ISPA harian ini akan mencapai 10%. Peningkatan ini mulai terlihat pada Agustus bersama dengan semakin tebalnya kabut asap yang dirasakan masyarakat. Secara akumulatif, Dinas Kesehatan mencatat kasus ISPA sepanjang tahun ini sudah berada pada kisaran 36.000 kasus. Namun dikatakan Sabtiko, kasus ini sebelum Agustus umumnya merupakan infeksi saluran pernapasan biasa, sementara peningkatan yang berkaitan dengan kabut asap mulai terlihat pada bulan ini. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar, tetap setia bersama kami di Persatu.

0: perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
3: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
2: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
3: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
2: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
3: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
2: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
4: Oh no.
3: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Baik, kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini. Selamat sore bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2. Kita masih nikmati berbagai hiburan dan informasi yang tentunya kita hadirkan untuk Anda di akhir pekan ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Banget, beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pendengar, kami hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda sebelum kami menggunakan azan maghrib dan salam.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Al-Qari'ah.
2: Hari kiamat.
3: Mal-Qari'ah.
2: Apakah hari kiamat itu?
3: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
3: Yawma yakunun nasu kal farashil mabsuuf.
2: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
3: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
2: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
3: Narun hamiyah.
2: Yaitu api yang sangat panas.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga, kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sampat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Woi, ngapain kau tangki semelamun?
1: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah HP be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Iya, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, kupastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Sebulan, tiap hari. Pokok sari-sari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan len atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya bisnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan len untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan len ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Musik. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nirapul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan tentunya warta berita Pro 3 yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Kembali di Pro 1 di malam ini ada beberapa ragam acara yang bisa Anda dengarkan. Kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen di siar ini Sabtu 29 Agustus 2026 tentang keselamatan yang menenangkan ya. Akan disampaikan oleh Hendro E. Adonis ya di malam ini. Dilanjutkan dengan mini drama Parkir Sembarangan yang ternyata hadir untuk Anda. Dan tidak lupa lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro 1. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Antri yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Elwanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih, anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami. Ada waktu bagi kami untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini supaya ketika kami membaca kami sungguh mengerti dan memahami firman ini, bahkan dapat melakukannya dalam pribadi kami masing-masing. Terpujilah Engkau Allah, berkati waktu pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat yang kedua. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita malam hari ini adalah keselamatan yang memenangkan. Maka saudara pendengar yang terkasih, tidak dapat disangkali bahwa keselamatan adalah hal mutlak yang kita butuhkan. Sebab keselamatan membuat kita terbebas dari segala bentuk tekanan, entah itu tekanan karena kesalahan kita atau tekanan yang ditimpakan kepada kita, juga masalah-masalah hidup lain yang tidak terduga. Apapun masalah yang dihadapi, tetaplah keselamatan adalah akhir yang mutlak yang diharapkan. Harapan yang mutlak untuk selamat itulah yang kemudian melahirkan berbagai macam upaya, entah itu melalui upaya yang baik maupun yang kurang baik, bahkan yang tidak baik. Dengan melalui upaya yang tidak baik, maka makna dari keselamatan sering dirusak demi membebaskan diri dari masalah hidup yang sedang dialami. Namun demikian, pertanyaannya adalah, apakah keselamatan yang diupayakan secara tidak wajar dapat menjadi jaminan bagi hidup seseorang? Kenyataannya sering menunjukkan yang sebaliknya. Ada banyak orang yang tidak tenang ketika bertahan hidup dalam keselamatan yang diperoleh secara tidak wajar. Mereka berusaha menutupi segala kesalahan mereka agar selamat. Namun dengan berbuat demikian, sebetulnya mereka sedang merintis jalan bagi masalah yang baru, yang juga menekan hidup mereka sendiri. Dan pada akhirnya, masalah terus berputar dalam satu siklus hidup yang tidak dapat diputuskan. Maka pada pihak lain, mereka yang tidak bersalah namun menghadapi tekanan masalah sering juga terjebak dalam jaminan-jaminan yang tidak pasti untuk memperoleh keselamatan. Dan ternyata memperoleh keselamatan bukan perkara yang mudah. Jadi saudara pendengar yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan kehidupan Daud, maka sebetulnya Daud bukanlah seseorang yang sama sekali tidak mendapat dukungan. Tetapi sebetulnya Daud juga mempunyai orang-orang di sekitarnya dan yang selalu beserta dengannya. Ada sekelompok orang yang mengikutinya ketika ia dikejar-kejar oleh orang-orang yang memusuhinya. Mungkin saja Daud berpikir bahwa dukungan-dukungan tersebut dapat membuatnya cukup tenang, sebab bersama mereka

Sedangkan dalam NIV menerjemahkannya sebagai akan menyerang. Nah, rupanya pemazmur sedang menghadapi rencana jahat dari para musuhnya. Suatu kejahatan yang direncanakan dan terukur untuk menjatuhkan dia. Terjemahan King James Version membayangkan kejahatan atau kerusakan. Menarik sebab dengan berbuat demikian, sebetulnya seseorang sedang memikirkan dampak yang buruk bagi hidup seseorang. Membayangkan atau mengimajinasi kejahatan seringkali merujuk pada bentuk-bentuk yang ekstrim dan disertai dengan trik-trik yang cerdik. Karena Mazmur 62 adalah Mazmur Daud, maka mudah bagi kita untuk memahaminya dengan membaca kisah Daud yang diintimidasi dan dikejar-kejar. Daud menghadapi banyak musuh yang siap mengambil nyawanya untuk mencegahnya naik tahta kerajaan. Masalah yang dihadapi pun berlanjut dan itu sangat melelahkan. Pada frasa berapa lama dapat juga menunjuk pada keberlanjutan masalah yang tidak kunjung selesai. Suatu kehidupan yang jika direnungkan, maka sebetulnya Daud sedang menghadapi suatu kehidupan yang menjenuhkan. Yang lebih parahnya lagi adalah bahwa kejenuhan tersebut merupakan kejenuhan karena ditekan masalah. Sebaliknya, jika seseorang memiliki jaminan yang pasti, maka sebetulnya frasa tersebut sedang mempertanyakan kekuatan tekanan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin juga secara manusiawi, Daud sedang menghadapi dua situasi tersebut yang saling berperang dalam dirinya. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, jika kita selidiki, maka ternyata masalah tidak mudah dicegat walau orang yang paling berkuasa sekalipun. Para penguasa seringkali tidak tenang menghadapi realitas kehidupan ini, sehingga mereka menjaga diri mereka dengan segala macam pengawalan di segala sisi, bahkan di sisi-sisi yang tidak diperlukan oleh orang-orang biasa. Mungkin mereka dikawal karena mereka terhormat, namun pada sisi yang lain, pengawalan itu terjadi karena mereka sedang terancam secara luar biasa. Orang-orang biasa sering tidak memerlukan penjaga berlapis-lapis, tetapi para penguasa sangat memerlukannya. Kita dapat memperhatikan di sini bahwa ancaman selalu ada di mana-mana dengan mengancam siapa saja. Sekarang terbuka bagi kita bahwa kekuasaan bukanlah jaminan untuk menaklukkan persoalan hidup. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, Daud menyadari hal tersebut dan ungkapan yang dapat ia sampaikan dalam konteks hidup seperti itu adalah bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada jaminan lain yang paling kuat yang dapat menandingi kuasa Allah. Maka frasa tersebut yang diterjemahkan melalui bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai dengan tenang jiwaku menantikan Allah. Sedangkan NIV menterjemahkannya jiwaku menemukan ketenangan atau istirahat dalam Allah saja, dalam Allah sendiri. Maka terjemahan-terjemahan tersebut merujuk kepada kuasa Allah yang tak teragukan sama sekali. Kita melihat bahwa terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dan juga NIV merujuk pada suatu ketetapan mutlak yang harus selalu mengawali kehidupan orang percaya dalam mengawali langkah spiritual kehidupan sehari-hari. Sedangkan bahasa Indonesia sehari-hari merujuk pada suatu keyakinan yang tetap stabil menyertai perjalanan spiritual yang selalu diwarnai dengan penantian. Saudara pendengar yang terkasih, terjemahan LAI dan NIV menggambarkan suatu dasar yang kokoh dan sangat penting. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari

Mengingatkan kepada kita bahwa tantangan yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah penantian. Penantian selalu menyediakan jarak bagi perjalanan spiritual hidup manusia, sehingga seseorang beriman mau tidak mau harus melakukan perjalanan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pertolongan Allah sering diawali dengan suatu janji yang sifatnya akan atau tersedia di depan. Maka jika dijalani, perjalanan spiritual sering menjenuhkan, sebab waktu untuk menemukan jawaban Tuhan itu pun biasanya sulit untuk diprediksi. Manusia hanya perlu setia untuk menjalaninya hingga mengalami janji Allah yang penuh berkat itu. Untuk itulah, maka tidak heran jika dalam ayatnya yang keempat, Daud menyampaikan seruan, berapa lamakah, dan seterusnya. Di sini kita melihat Allah sering terkesan mengulur-ulur waktu untuk menolong manusia. Tetapi sebetulnya tidak demikian. Tindakan Allah seringkali ingin menyadarkan kita akan keharusan kita sebagai manusia yang merenung, berefleksi, berjalan menyusuri seluk-beluk kehidupan yang penuh tantangan. Maka sebetulnya Allah sangat menghargai kita sebagai manusia yang aktif dan penuh kecakapan dalam menghadapi masalah kehidupan ini. Hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa ketika Allah memberi ruang bagi manusia untuk menyusuri seluk-beluk kehidupan ini, Ia selalu menunggu di depan dengan janji-janji yang pasti tergenapi. Saudara pendengar yang terkasih, melakukan perjalanan yang demikian memang tidak mudah bagi seseorang untuk bersikap tenang. Sebaliknya, yang sering terjadi adalah ketidaktenangan. Ketidaktenangan ini diperparah lagi dengan ketidakmampuan manusia di sekitar yang tidak dapat menolong kita keluar dari persoalan hidup. Meskipun demikian, kita sangat terhibur karena Allah berkenan menjadi jaminan yang pasti bagi kita. Itu adalah anugerah yang sangat besar. Karena itulah Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata-kata tersebut merupakan ungkapan bahwa hanya Allah satu-satunya jaminan ketenangan hidup kita. Hal itulah yang membuat kita tenang dalam setiap penantian hidup ini. Meskipun kita dapat memperoleh ketenangan dari sumber-sumber lain, tetapi di luar Allah, ketenangan selalu berusia pendek sebab selalu diancam oleh bahaya perubahan. Sebaliknya di dalam Allah, ketenangan selalu stabil sebab ketenangan itu selalu menuju pada kepastian keselamatan. Mengenai hal tersebut, Daud berkata, daripadanyalah keselamatanku. Kata-kata tersebut penting sebab ketenangan dapat dimungkinkan jika ada keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, kata keselamatan yang berasal dari kata Yeshua, yang dapat diartikan sebagai tindakan atau hasil dari pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya atau penyakit, mencakup keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran. Tampak di sini bahwa keselamatan mencakup segala segi kehidupan dan tidak membiarkan bahaya dan kerusakan terjadi pada manusia dalam bentuk apapun juga. Maka sering manusia tidak tenang dalam hidup karena diancam oleh bahaya, baik secara jasmani maupun rohani. Tetapi ketika keselamatan datang, maka sesungguhnya ketenangan mendapatkan kepenuhannya.
Keselamatan adalah jaminan paling baik bagi bertumbuhnya ketenangan. Meskipun demikian, sering terjadi persoalan mengenai keselamatan. Jaminan keselamatan seringkali menjadi lahan manusia mempromosikan kemampuannya sebagai penyelamat. Waktu Tuhan yang terkadang tidak terlalu cepat menangani persoalan hidup manusia sering disusupi oleh jaminan-jaminan instan manusia yang dianggap paling mampu menyelesaikan masalah hidup dalam waktu yang cepat. Kita mungkin tergugah dengan para penguasa yang dianggap dapat melindungi wilayah kekuasaannya. Strategi-strategi itu yang dianggap paling aman bagi hidup manusia. Nama besar yang dianggap dapat mengatasi semua rintangan. Tetapi apakah mereka dapat menjadi penjamin yang tetap bertahan menghadapi setiap masalah? Bukankah mereka memberi perlindungan karena memiliki kepentingan tertentu terhadap sekelompok orang? Bagaimana dengan kompleksitas hidup manusia yang selalu bertolak belakang dengan kepentingan seorang penguasa? Apakah seorang penguasa dapat menjadi penyelamat yang memberikan jaminan secara pasti dengan stabilitas yang tidak tergoyahkan di tengah ramainya tuntutan manusia yang memerlukan keselamatan yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan penguasa? Maka pada umumnya seorang penguasa hanya akan melayani kebutuhan segelintir orang yang dianggap masuk dalam komunitas tertentu dan mengabaikan banyak kebutuhan manusia lainnya. Dengan berbuat demikian, maka sebetulnya mereka gagal sebagai penyelamat. Maka sering menjadi penyelamat bayaran yang butuh dihargai dan dihormati. Saudara pendengar, jika diselidiki, maka sebetulnya Daud sebagai penguasa memiliki alasan untuk menjadi penyelamat. Dan mungkin saja keselamatannya terjamin oleh rakyatnya yang sedemikian terstruktur. Namun kenyataannya amat berbeda. Daud malah memberikan ungkapan yang berbeda sama sekali, bahwa daripadanya lah keselamatanku. Daud mengakui bahwa hanya Allah sajalah sumber keselamatan itu. Hal tersebut sekaligus menegaskan ketidakmampuan dirinya, juga penguasa manapun yang dianggap diri sebagai jaminan keselamatan. Dengan mengatakan demikian, maka sebetulnya Daud ingin menyatakan bahwa jaminan keselamatan di luar Allah, meskipun tersedia, namun selalu bersifat semu. Pada akhirnya, hanyalah Allah dan tidak tergantikan sebagai penyelamat satu-satunya bagi manusia. Hal tersebut kemudian memunculkan suatu pernyataan yang diungkapkan secara luar biasa dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, suatu pernyataan yang membuat Daud sama sekali tidak goyah, sebab dalam Allah hidupnya menjadi aman. Ia aman karena Allah adalah gunung batu keselamatan, kota benteng yang merupakan penggambaran dari perlindungan yang sempurna. Tidak perlindungan yang lebih baik selain Allah satu-satunya, sebab ia pada dirinya adalah keselamatan itu sendiri.
sebagai sumber keselamatan, maka tidak mungkin ada keselamatan lain di luar diri Allah. Kebergantungan kepada yang lain selain Allah adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak ada yang dapat menenangkan hidup di dunia selain dekat kepada Allah. Dengan keyakinan yang dalam itu, muncul ajakan agar kita sebagai orang percaya berpartisipasi dalam keyakinan yang demikian, sebagaimana yang tampak dalam ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Di sini jelas bagi kita bahwa Allah adalah sumber keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Allah bukan penyelamat lokal yang terbatas, tetapi ia penyelamat yang universal dan terbuka bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Allah juga tidak membatasi waktu kunjungan kita kepadanya. Sebaliknya, ia siap setiap saat bagi kita untuk mencurahkan isi hati kita. Allah juga tidak menggilir kita untuk menunggu antrian untuk berjumpa dengannya. Allah adalah Allah yang serentak bagi setiap orang percaya yang datang kepadanya. Kita tidak dapat bertindak seolah-olah lebih spesial ataupun lebih kecil daripada yang lain untuk datang kepadanya, sebab kita semua berharga di matanya. Inilah makna yang menjadi umat Allah dan makna setiap waktu untuk berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah membongkar setiap disiplin waktu kita, sebab ia melampaui semua waktu kita. Oleh karena itu, begitu luar biasanya Allah, sehingga pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tidak dapat diragukan bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang, sebab hanya Allah sajalah keselamatan kita. Berdasarkan keyakinan Daud dan ajakannya, marilah kita datang kepada Allah, sumber keselamatan yang selalu siap menerima kita yang percaya kepadanya. Karena keselamatan adalah dari Allah saja, maka ketenangan sejati kita pun hanya berasal darinya. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama belajar dari sebagian firman-Mu, maka biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menolong kami, memampukan kami untuk selalu bersandar hanya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sebab hanya Allah saja keselamatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar setia yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Waduh Pak, coba lihat itu di halaman kita.
3: Kenapa Bu, di halaman kita Bu?
2: Itu mobil siapa lagi sih itu di depan rumah kita?
3: Memangnya kenapa Bu?
2: Itu loh Pak, ada mobil diparkir di belakang mobil kita. Jadi susah kan mobil kita mau keluar?
3: Ya itulah Bu, padahal tempat parkir masih luas loh di lapangan sana.
2: Ini dia, contoh orang yang maunya enak sendiri tanpa memikirkan kesulitan orang lain. Gak tahu lagi siapa pemilik mobil ini. Aduh.

0: sepertinya sudah siang. Saya pulang dulu ya Mbak Eni. Terima kasih ya jamuannya.
1: Ah, biasa saja. Terima kasih juga sudah datang.
0: Waduh, keras sekali sih klaksonnya.
1: Walah, mobilmu menghalangi mobil tetanggaku.
0: Oh iya, aku kesana dulu ya. Sekali lagi, makasih ya jamuannya.
1: Iya.
0: Permisi Mbak. Maaf ya, mobil saya menghalangi mobil Mbak.
2: Maaf, maaf. Gini ya Mbak, seharusnya bagi pemilik mobil atau kendaraan tidak seharusnya parkir sembarangan tidak pada tempatnya.
0: Cuma sebentar kok Mbak.
2: Apapun alasannya, di mana-mana tidak boleh parkir di belakang maupun di depan kendaraan. Itu bisa menghalangi kendaraan lain untuk keluar.
0: Ah, cuma sebentar. Dan saya juga berada tidak jauh kok dari sini.
2: Waduh, Mbak ini sudah salah kok masih ngeyel sih, ngotot lagi. Tahu tidak Mbak, akibat ulah Mbak yang parkir semaunya ini, saya yang seharusnya ingin cepat ke rumah sakit mengantar orang tua saya yang sakit jadi terhambat.
0: Iya, tadi kan saya sudah minta maaf.
2: Bukan masalah minta maafnya Mbak, tapi kebiasaan Mbak yang tidak tahu aturan itu yang bisa merugikan orang lain.
3: Wah, itu kenapa ya? Kok seperti ibu-ibu yang sedang bertengkar? Sebaiknya saya kesana aja. Waduh, ibu-ibu kenapa pada ribut? Malu dilihat tetangga.
0: Ini loh Pak, ibu ini tidak mengizinkan saya menumpang parkir di halamannya.
2: Bagaimana saya tidak marah Pak RT? Ibu ini parkir sembarangan. Padahal kan sudah jelas di sebelah ada pekarangan kosong sebagai lahan parkir. Malah parkir di belakang mobil saya lagi. Itu kan menghalangi kendaraan saya untuk keluar Pak.
0: Alah, bilang saja tidak mau meminjamkan lahan parkir.
3: Sudah. Kok jadi semakin runyam sih ini? Siapa yang mau didengar? Tenang dulu ibu-ibu, bicara satu-satu.
2: Begini ya Pak RT, ibu ini tamunya Ibu Eni. Parkir kendaraannya di belakang kendaraan saya. Wajarlah kalau saya marah. Tadinya saya ingin berangkat buru-buru mengantar orang tua saya berobat, tapi terlambat gara-gara mencari pemilik mobil yang parkir sembarangan di belakang kendaraan saya.
0: Ah, cuma sebentar juga Pak RT. Kebetulan saya juga dekat. Jadi saat kendaraan ibu ini mau keluar, saya pasti akan memindahkan kendaraan saya.
3: Nah, sebetulnya kebiasaan tidak tertib ini tidak benar Bu. Apalagi Bu Dian ini memiliki kepentingan yang mendesak, yakni mengantar orang tuanya ke rumah sakit. Bayangkan, jika Anda yang mengalami kejadian ini, tentu ibu akan marah dan gemes pada orang yang parkir sembarangan.
0: Iya, benar juga sih Bu, Pak RT. Baiklah, kalau begitu saya minta maaf ya Bu, sudah menyulitkan ibu dan keluarga.
2: Iya, tapi lain kali ibu dapat memarkirkan kendaraan ibu di halaman sebelah saja ya.
0: Iya, terima kasih ya Bu. Juga Pak RT, saya permisi pulang dulu.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Rosato RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini bersama Andre Budianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Miliknya Yuni Sara bersama Raffi Ahmad dengan 50 tahun lagi gitu ya. Waduh. Masih sama gak tuh? Harusnya masih sama terus dong ya. Apalagi kalau udah malam minggu kayak gini, jalan, duduk berdua gitu ya, kan ngobrol, ngobrolin banyak hal gitu ya. Yang pastinya ya saling tukar pikiran aja sih, sambil melepas penat juga gitu kan. Karena masing-masing pasti punya keluhan yang masing-masing gitu pendengar, walaupun terlalu sering bersama juga misalnya gitu ya, pasti punya cerita yang berbeda. Nah yang pasti boleh nanti saling cerita dulu sambil dengarkan lagu kesukaannya bareng sama Prosatu Pontianak tentunya ya. Mana tahu bisa menemani cerita-cerita nostalgianya ya kan. Ya pasti yang lagi nyantai di mana nih ya, yang lagi nyantai mungkin di, kalau di Korem tuh masih gak sih ya? Kayaknya masih sih. Ya walaupun dengan kondisi cuaca seperti ini ya, kalau bisa sih ya dimanfaatkan dengan bijak aja gitu ya waktunya gitu pendengar ya. Kalau emang gak penting-penting banget ya udah dalam rumah aja deh. Kayaknya ya lebih nikmat kayaknya gitu ya kan. Udaranya juga lebih ya gak baik-baik juga sih sebenarnya ya. Ya kita berharap sih semoga cepat turun hujan juga gitu ya kan. Ya cepat juga selesai yang namanya kabut asap ini, biar gak terlalu lama kita menghirup udara yang sama ini gitu ya. Yaudah pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan, yang berantakan gak selalu harus hilang, kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Prosatu Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
3: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
4: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
2: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selama di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan

0: batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbon, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Tapi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di malam hari ini Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Saking happy-nya ya. Karena back sound-nya deketan gitu ya kan, urutannya jadinya narik yang salah. Ya pasti di malam hari ini langsung aja Anda coba sapa dulu di WhatsApp ya. Ada Bang Jafar, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Bang Andri.
0: Apa gak kabar nih Bang Jafar?
1: Bang Andri, kabarnya gimana gak?
0: Alhamdulillah baik gak. Ini kayaknya suaranya putus-putus nih Bang Jafar. Ada aman. Oh. Oke, lanjut. Gimana?
1: Nggak nyasar ke pulang kemarin tuh?
0: Tidak, aman. Pokoknya udah dapat apa-apa tadi, langsung udah ketemu dah SMA 6 dan segala macamnya, aman.
1: Lain kali bawa lah orang rumah, main-main ke rumah.
0: Boleh, siap.
1: Kasih tahu ya kalau mau datang dulu, jadi kan kita bisa.
0: Oke. Siap Bang Jafar. Oke, lanjut Bang Jafar, mau dengar kalau gimana cowok?
1: Yang cowok ada apa tuh?
0: Yang cowok ada Dewa 19, Larut. Terus ada Andra and the Backbone dengan Sempurna. Ada Krisha dengan Kisah Kasih di Sekolah. Ada Naf dengan Terendap Laraku. Ada Glenn Fredly dengan Janjiku. Ada Yana Yulio dengan Hasrat Cinta.
1: Krisya aja.
0: Oke deh. Oke, abang mau sapa salam buat siapa nih bang?
1: Pokoknya pertama buat Bang Andri, keluarga. Terima kasih, sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Buat Anis Manila, Aura Pak Moknya, buat Amoy, Mbak Gini, buat Ella, Ayu Krepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika di Sungai Lanting, buat Lina di Padang Tikar, Cek Nur, Kak Juleha, buat Ata, Emma Sipa sama Bang Junainya, buat Ibu Maria Ideona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri di Kobar, Imek Manjang Siti, buat Kak Elni, Wan Wanati, buat Indra, Pak Asma, Bang Awi, Bang Hertan, Bang Yahya, buat Niko di Jakarta, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deki, Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usup, buat Bang Badol, Bang Diki, buat Bang Ruki sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Imana Bella, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat Darul, buat Bang Ramli, buat semuanya Bang, salam sehat selalu. Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali lagi untuk Bang Jafar udah merapat di malam hari ini ya. Dan nanti ditunggu ya untuk lagunya. Dan juga langsung aja Anda sapa di line telepon, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Andri.
0: Selamat malam.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik Bang Dedi.
2: Alhamdulillah, masih banyak kabel asap.
0: Betul sekali.
2: Sama di Sungai Duri pun asapnya tadi pagi lebih tebal lagi.
0: Lebih tebal lagi? Waduh.
2: Dari Bang Dedi di Sungai Duri.
0: Iya ya, Bang Dedi. Kabar baik ya?
2: Sering bergabung, cuma nggak terangkat gitu.
0: Oh, ini kan diangkat sama Andri.
2: Iya. Saya suka dengan suara Bang Andri gitu.
0: Oh, makasih.
2: Asik dong, ketawanya aja menyenangkan.
0: Renyah ya, kayak kerupuk baru digoreng ya.
2: Lagunya yang cewek.
0: Lagu yang cewek boleh. Ada Nia Paramita dengan Datanglah Kasih. Terus ada Aca Septriasa dengan Maunya Apalagi. Terus ada Alda
2: nomor 2 aja.
0: Oke deh. Sapa salam buat siapa nih Bang?
2: Malam hari ini dikirimkan untuk Kak Era di Sambas, juga untuk Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Ayu Kereva di Kuburaya, Ani Maharani 28 Oktober, juga untuk Mama Nurul, selamat malam Mama Nurul, sehat selalu, tak kurang sesuatu apapun, tambah banyak rezeki, salam juga buat Pak suaminya tentunya, Bapak Nurul ya, juga buat Mama Ririn, Kuala Mandor, Mama Mukmin, Dina Padang Tikar, Kak Tini di Kaliabakti, Inil Kuala Dua, Cekno di Mak di Bakau, Buana di Sandai Dua, Makam di Pak Reweng, Manjang Siti yang katanya masih ada di Rasau Jaya, mau ke rumah Kak Me katanya. Juga buat Kak Aura dan Pak Moknya, Apika di Sekaranting, Kak Emma Serva, Diona di Kupang, Kak Tini, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Juleha, Panca Bakti, juga buat Mama Eti di Mugayang, kemudian buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Anwar Upan di Jakarta, Bang Eman 28 Oktober, Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul Tanjung Sera, Bang Jaka Suara, Bang Awi, Bang Jafar dan Kak Nila, terima kasih sapaannya, Bang Hendra Mampawa, Bang Yaya, Bang Wardi, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Niko di Kalideres, Jakarta Barat, Bang Ismail di Jungkat, Koali di Kumpai, Pak Marwadi di Sambas, Wanati di Sambas, Bang Uti di Sambas, Pak Usul-Usri di Sambas, Wan Usu di Sambas. Buat Bang Andri tentunya terima kasih banyak, selamat malam.
0: Malam Bang Deddy, makasih banyak sekali lagi. Oke deh, makasih banyak Bang Deddy ya. Yang katanya alhamdulillah senang dengar suaranya Andri, katanya makasih banyak. Kasih ketawa lagi deh. Malah ketawa mulu nanti, ntar dikira gokil lagi ya kan. Yang pastinya semoga lagu yang hadir, suara yang hadir juga bisa menghibur ya di malam hari ini ya, bisa menemani aktivitas malam hari Anda gitu pendengar. Takutnya nanti malah jadi NPD ya. enggak dong ya, amit-amit deh. Ya pastinya malam hari ini ya udah lanjut yuk, kita ke ini deh, ke WhatsApp lagi. Ada Bang Lanius, kita sapa dulu nih Bang Lanius. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam
3: rindu memberi lewat lagi, lewat lagi,
0: lewat lagu lagi.
3: Inilah kak, ini di Subah nih lagi ada kabut asap nih Bung.
0: Masih tebal.
3: Ya lumayan lah begitu ya.
0: Tapi sama kan, sih.
3: Harus... Oh gitu.
0: Sama di sini juga Bang Lanius. Malah ini kayaknya di sini udah mulai kesulitan air deh kayaknya.
3: Kalau tempat saya sih masih bisa lah untuk bersih air putih untuk masak itu masih ada lah.
0: Alhamdulillah ya, deh.
3: Tapi ya kalau udah kelamaan juga udah hampir 2 bulan ya, kalau kemarinnya panjang tetap berkurang.
0: Iya makanya gitu. Ini juga tadi kayaknya lihat-lihat di postingan, beberapa postingan teman-teman juga udah mulai cari-cari air untuk dikonsumsi gitu ya, sama untuk
3: ya,
0: untuk mandi mungkin gitu.
3: Kan, ya yang penting kan kita apa ya, apalagi sekarang ini kan air ini kan banyak pentingnya. Jadi memang agak susah juga kalau air, mau cari air bersih pun agak susah juga mau cari air bersih itu.
0: Betul.
3: Ada sebagian di pendengar kita, yang teman-teman kita yang gabung dari Sanggau ya, itu kemarin ada teman-teman itu yang mengatakan susah air. Jadi mereka itu ada yang bilang itu beli, juga ada juga sebagian yang
0: bener,
3: beli juga
0: begitu. Benar.
3: Makanya kalau itu, maka dari itu kita harus menghemat lah ya untuk air minum.
0: Nah benar banget ya.
3: Kalau soal ya, kalau soal apa untuk masak, ya apa untuk masak pula, untuk mandi, ya itu masih bisa lah kita tahu. Tapi kalau bersih untuk masak itu yang untuk terpenting.
0: Betul. Gitu.
3: Kalau Bung Andre gimana Bung Andre?
0: Ya alhamdulillah sih masih ada lah beberapa untuk tampungan airnya ya. Ya walaupun
3: air hujan atau air apa itu?
0: Kalau air PDAM biasanya ya itu untuk mandi aja sih ya kan. Walaupun rasanya kayak ya rasanya mandi air asin ya, gimana ya?
3: Gitu ya. Itulah makanya ayalah.
0: Okay. Tapi emang ya kita harus maklumi sih, memang karena kondisinya lagi kayak gini gitu ya. Kalau Andre pribadi ya, gitu ya.
3: Ya, yang penting kita harapkan kita berdoa terus-teruslah supaya hujan, itu yang kita harapkan.
0: Nah, ya, betul, betul, betul banget. Yang harapkan kita hujan segera turun di wilayah Kalimantan Barat ini, biar rata semuanya.
3: Amin.
0: Hujan.
3: Iyalah. Oke, lagunya.
0: Lagunya apa, apa nih?
3: Lagu yang apa aja yang sudah tersedia?
0: Mau yang mana, cowok-cowok?
3: Yang cowok aja lah.
0: Cowok aja, oke. Ada Yana Yulio dengan Hasrat Cinta. Ada Glenn Fredly dengan Janjiku. Ada Naf dengan Terendap Laraku.
3: Naf aja lah.
0: Oke, okay, sikat.
3: Kalau di Sambas ini kita belum tahu nih tabung EL tak siapa yang sekarang nih. Terus Sambas ini begitu.
0: Sambas siapa ya malam ini ya? Enggak tahu nih. Kalo EL mungkin atau siapa?
3: Mungkin EL. Kalau di Sanggo ini kayaknya kok enggak Mbak Isma, kok enggak salah yang sekarang nih kayaknya.
0: Oke, oke, oke.
3: Karena ada jadwalnya. Kalau di Palangkaraya kita belum tahu. Kita biasa gabung.
0: Oh, biasa di monitor di mana-mana nih ya.
3: Ya di Airboven juga biasa kita. Oh,
0: di Boven Deagle juga.
3: Iya. Di Boven Deagle. Cuman kalau di sana tuh kan kalau kita kan pukul 21 ya.
0: Di sana lebih cepat 1 nanti, jam.
3: 23 di sana.
0: Oh, oke. Okay. 1 apa 2 jam ya lupa. 1 apa 2 jam.
3: Kalau kita pukul pokoknya aja pukul mungkin 1 jam kali.
0: 1 jam
3: karena kayaknya. Ya kita pukul 21 dan di sana 23 di sana.
0: Oh, berarti beda 2 jam dong.
3: Ya itulah. Okay. Kalau Pro Dangdut di sana pukul 14 kalau di bagian timur, kalau kita bagian 12 pukul 12 gitu. Iyalah. Oke lah, kita salam semuanya aja lah ya, Bung ya.
0: Iya.
3: Agak kelamaan ngomong nih. Yuk. Bung Ano, Bung Andre,
0: iya.
3: Tetap semangat selalu yuk. Selamat malam.
0: Thank you Bang Lanius ya. Iya, karena kan Boven Deagle di ini ya, di Papua Selatan ya. Oke deh, ya pasti memang ya bedanya 2 jam sih ya. Tapi gak apa-apa, yang penting masih Indonesia ya kan. Indonesia raya pokoknya ya. Yang pastinya berharap sih ya untuk di beberapa waktu ini, kayak tadi Bang Lanio sampaikan, kalau untuk konsumsi mungkin kalau dalam beberapa waktu ini masih bisa lah ya, mungkin gitu ya kan. Tapi kita berharapnya segera sih ya, segera turun hujan, segera juga bisa teratasi, dan jangan ditambah-tambah lagi gitu ya. Kalau udah diatasi jangan ditambah lagi gitu ya kan. Itu yang kita harapkan ya. Karena kalau udah diatasi terus ada yang nambah lagi, ya kapan mau selesainya gitu ya kan. Aduh, ini yang jadi curhat ya. Ya udahlah, tipis-tipis gak apa-apa lah ya. Ada mana beli nih? Yaudah, pokoknya pendengar, nanti kita sambung kembali untuk jumpa kita di malam hari ini dalam sesi Ruang Rindu. Kita ke beberapa lagu dulu ya. Yang pengen nostalgia dengan masa-masa sekolahnya, nah mungkin coba diingat-ingat lagi deh. Apakah lagu ini menjadi salah satu yang familiar di masa sekolah dulu? Kisah Kasih di Sekolah miliknya Krisye. Atau mau dengar lagunya siapa nih? Acha Septri Hasa dengan Maunya Apa Lagi? Atau mau yang mana lagi nih? Ya udah, pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini lanjut dulu ya, Andri bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp untuk pesan teksnya ya. Nanti baru lanjut lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang,

0: hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi yuk, langsung aja Andres sapa yang udah bergabung di WhatsApp call. Ada dari Mbak Tini, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, rumor bagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Andres.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mau dengar lagu
1: Bang
0: gimana
1: Andre, nih? Boleh gak minta lagu yang di luar tuh, yang lain Bang?
0: Mau dengar lagu apa tuh, kalau ada ya?
1: Iya, kalau ini Bang buat lagu dari Endang Estorina, Cinta Tak Dapat Dibeli.
0: Coba Andre cek dulu ya. Oke, okay. Sapa salam dulu deh, mau buat siapa nih?
1: Salamnya terutama buat Bang Andre bersama keluarga, semoga sehat selalu. Salam buat Bang Niko juga, buat Mama Nurul, buat Bu Anna Tarai. Salam buat Kak Juleha, buat Bang Jafar Kanila, buat Kak Nurjana, Bang Rosi, buat Bang Wadul di Kaltara. Buat Cik Nur juga, buat Aji Trepa, buat Aura Pak Monya juga, buat Mbak Kakung juga, buat Bang Deddy juga. Buat semua-semuanya lah ya Bang, Bang Andre. Ada gak lagunya Bang Andre?
0: Kalau Endang Estorina adanya Antara Benci dan Rindu sama Cinta Bukan Mainan.
1: Oh iya Kak, Cinta Bukan Mainan.
0: Boleh lah ya Bang Andre. Oke deh, siap.
1: Iya gitu aja, makasih Bang Andre.
0: Oke.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Mbak Tini. Di belakangnya Mbak Tini, yuk langsung aja sapa. Ada siapa di sana? 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, langsung aja Andre sapa lagi yang udah gabung di... Oke ya, kita tadinya Andre mau bacain di WhatsApp nih, ada Bang Niko nih ya. Oke, lanjut. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Apa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lupa. Rindu memori lagu.
0: Oh, ini joki nih kalau yang ini nih.
2: Malu tau lah masuk Andre. Kalau ini. Oh, mata ini lah tertimu kita coba gak. Yang mencikkan tadi.
0: Masuk kan?
2: Nah, sekali tuh Andre, sekolah gak selalu nyokong Andre.
0: Amin, darabal, amin Pak Mo.
3: Lagu Bang.
0: Mau lagu apa tuh Aura?
3: Mencapai, ya mencapai lagu.
0: Lagu yang mana? Cewek cowok?
3: Halo.
0: Halo.
3: Cewek-cewek apa
0: sih? Yang cewek masih ada Alda dengan Aku Tak Biasa. Ada Andi Meriam Matalata dengan Januari Biru. Terus ada Memes dengan Maafkan.
3: Tengah-tengah ya Bang.
0: Oke. Tengah-tengah. Oke, Januari Biru ya.
2: Ayo sama Budi. Ya, gimana ngomong? Ngentak pala aku sama Budi.
3: Iya, Mang. Gila, sapa-sapa dulu, Bang. Ya, nanti kalau mencoba-mencoba, nanti masuk-masuk.
0: Itulah.
2: Cuma depan memikir.
0: Jangan patah semangat pokoknya.
3: Tadi ada Mbak Cini, Pak Niko, Mbak Ayu, Mbak Diona, Ibu Ana, Ibu Mayani, Mbak Lombakau.
2: Kalau pandai jangan ketawa, kamu wajib ketawa kan?
0: Harus dong, harus happy ya kan?
3: Terus buat ya, mau ikanilah Bang Japanya. Terus buat Kak Emma Bang Junai, Kak Tina Bang Sukonya, Makam Bunda Abianya, Maknya Siti Imel, Wardi Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Didi, Bang Indra, ajak pagi ya. Terus buat Koko Ali, Koko Andi, Mama Nunggul dengan Bapak Nunggulnya, Mama Mukmin, buat Cece, Mama Eti. Aja pergi ya. Terus buat Kak Ella. Apa?
0: Buat siapa lagi?
3: Kak Ella, Kak Nia, Pak Usubusi, Bang Baladi, Bang Naci, Bang Yusuf, Bang Aliman. Bang Aliman. Bang Aliman.
2: Ya. Banyak-banyak. Tak apa-apa aku nih.
3: Ayo sih. Bukan nolong bantu, makin dia no.
2: Itu kan yang kena undi acara di Perempat. Dia banyak undi dengan tak balak akun ni.
0: Orang udah tidur, tak usah disebut-sebut, nanti dia terbangun. Terkejut deh.
3: Undi tidur, itu Bang Hendra. Terkejut, dia bangun.
0: Baik, dia terkanjat nanti dia.
3: Malah diolok bamuk yang memudi, memudi. Terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Iman, ya lah, buat semua-semua lah ya Bang ya. Buat yang masuk nelpon lah. Kena dengan cewek Bang Bang.
0: Tak apa.
3: Walaupun suku warga, mudah-mudahan sehat ya Bang ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terus melancar rezekinya, hati-hati balik ya Bang ya.
0: Siap.
3: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Janda, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Saya selalu untuk Pak Mo dan juga Aura ya. Dan iya, kalau Bang Budi gak boleh disebut 3 kali namanya pandai datang nanti. Grau aja ya. Nah, yang pasti ini malam hari ini lanjut Andre bacakan dulu yang udah gabung di WhatsApp ya. Ada dari Bang Niko di Jakarta Raya, katanya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Niko katanya apa nih, mau dengarkan lagunya Titik Adi. Titik Adi gak on playlist malam hari ini. Nanti Andre coba kasih lagu yang lain ya. Oke deh. Nah pastinya salam-salamnya untuk Mbak Tini, selebihnya fotokopi Bang Japar dan juga Cek Nor katanya, dibungkus habis dari A sampai Z pokoknya ya. Oke deh. Dan untuk Andre sekeluarga katanya lancar segalanya, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak ya sekali lagi. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana dulu ya, jangan alihkan frekuensi radio Anda, tetap bersama kami di sini di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya Andre Widianto dari tadi ya untuk sesi Ruang Rindu edisi kali ini pendengar ya. Semoga lagu-lagu yang hadir bikin happy, bikin aktivitas malam minggu Anda semoga menyenangkan tentunya ya. Dan juga semoga rindunya terbayarkan untuk di malam hari ini pendengar. Ya udah kalau gitu nanti dengan satu lagu penutup untuk menemani Anda di malam hari ini pendengar. Anda miliki MMS dengan Maafkan, nanti siap merapat di ruang dengar Anda ya. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Pohon sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Pendengar sponsor dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam. Selamat.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Laporan yang disampaikan Santi Yunas.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di tengah-tengah Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau aktif kedua dari bawah yang angkanya cukup kecil. Mungkin Jambi juga karena wilayahnya lebih kecil. Dan khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan juga di Gilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kakabunda, Pak Kudam, Pak Gubernur juga untuk mencek langsung di permukaan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat, yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Laporannya disampaikan Sabella Indahsari.
1: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go-around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan-Palangkaraya-Palangkaraya-Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya-Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara, di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
1: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandar Udara Cilikriwut ini, telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait, terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang. Kemudian kami dari airport menyiapkan fasilitasnya itu berfungsi dengan baik, kemudian Airnav memberikan akses kemungkinan untuk terbang atau kemungkinan untuk turun sebagai pertimbangan dari kapten pilot.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
3: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan, bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
2: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indahsari melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan hingga pukul 5 pagi, dan hingga pukul 2 dini hari kami hadir kembali dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana, yang nanti akan membantu Anda untuk bisa tersambung bersama kami di studio dalam sesi interaktif ya. Kami buka 2 sesi interaktif terkait dengan tema yang telah kami pilih dini hari ini, yakni Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mencabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan.

Presiden Prabowo Subianto akan tegas menindak dan mencabut izin korporasi jika terindikasi membakar lahan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Begitu kira-kira petikan ucapan Presiden Prabowo yang sebetulnya sudah disampaikan sejak 4 hari lalu. Dan seperti apa perkembangan penegakan hukumnya hingga hari ini, tercatat setidaknya ada hampir 89 yang sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Dan 89 orang ini masih diselidiki apakah terkait dengan korporasi tertentu, namun sejauh ini masih dugaan, masih bersifat dugaan, dan mereka dianggap masih bergerak secara sendiri-sendiri.

Apa motivasi dari para tersangka pembakar lahan dan hutan ini? Di antaranya menekan biaya operasional. Jadi membakar lahan dianggap cara yang paling mudah, cepat dan murah untuk membersihkan sisa penebangan dibanding harus menyewa alat berat. Kemudian juga pemanfaatan pada musim kemarau. Para pelaku ini sengaja melakukan pembakaran pada musim panas atau kemarau saat lahan mudah terbakar untuk kemudian ditanami saat musim hujan tiba. Dan bisa juga motifnya karena abu dari hasil pembakaran ini seringkali dianggap oleh para tersangka ini sebagai cara yang instan untuk menyuburkan tanah. Dan juga selain pembukaan kebun pribadi, ditemukan pula motif perambahan liar hingga praktik jual beli kawasan hutan secara ilegal.

Dan dampak dari para tersangka lakukan ini ialah terbakarnya banyak hutan dan lahan. Tercatat hingga Agustus ini lebih dari 200 ribu hektar lahan terbakar, dan yang terbanyak ini ada di Provinsi Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ini termasuk yang paling parah kebakaran hutan dan lahannya. Kemudian ada Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Itu adalah daftar provinsi yang luas kebakaran lahan dan hutannya terbanyak hingga saat ini. Dan pastinya bukan hanya hutan dan lahan yang hangus, ini juga berdampak pada kabut asap yang pastinya akan membawa banyak sekali penyakit di pernafasan ya, ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, dan pastinya juga jarak pandang. Tadi ada beberapa bandara dan pelabuhan yang terganggu operasionalnya, dan juga berpotensi menyebabkan lebih seringnya kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang pengendara itu terbatas sehingga sulit untuk melihat kendaraan lain di sekitarnya. Seperti apa solusi untuk memberikan efek jera kepada tersangka, dan tujuannya adalah agar supaya pembakaran hutan dan lahan ini tidak lagi terjadi. Apa solusi terbaik? Apakah dengan hanya mencabut izin korporasinya? Bagaimana dengan pelakunya, tersangkanya, atau pemilik korporasi tersebut? Layakkah dipidana? Seperti apa tanggapan Anda, pendengar? Presiden memerintahkan cabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Kami buka sesi interaktifnya nanti, namun sebelum itu, seperti biasa saya hadirkan dulu, putarkan kembali rekaman dialog terkait topik kita yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu ya, dengan Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Hairil Anwar. Dan sebelum rekaman dialognya saya putarkan, terlebih dahulu kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Rita Effendy, Selamat Jalan Kekasih.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pembahasan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, juga dampak-dampaknya, tadi kami sudah menghadirkan dari pihak WALHI, dari pihak BPBPK Kalimantan Tengah, dan juga kali ini kita ingin tahu dari Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Hairil Anwar.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Hairil, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Iya, Pak Eril, mungkin boleh diceritakan dulu kondisi terkini pagi ini di sekitaran Kalbar seperti apa, Pak?
4: Pagi ini kondisi Kalimantan Barat masih belum ada hujan ya di Pontianak nih. Khususnya di Pontianak masih belum ada hujan, cerah ya. Dan sedikit berasap ya, masih kelihatan asap ini ya.
3: Masih kelihatan, masih terasa juga, masih membuat sesak juga kadang, Pak?
4: Kondisi masyarakat masih beraktivitas gitu, tetapi memang masih asap.
3: Oke, berarti aktivitasnya memakai masker ini?
4: Ya, sebagian memakai masker, diharapkan untuk menggunakan masker.
3: Oke, kalau untuk jarak pandang seperti apa, Pak?
4: Jarak pandang ya? Saya harus melihat data BMKG terakhir ya. Jarak pandang lebih dari 1 kilo.
3: Oh oke, okay. Tapi kalau untuk Bapak sendiri misalnya berkendara begitu untuk melihat ke depan itu yang aman berapa meter dan sebagainya?
4: Oke, kita cukup jauh, masih kalau lihat kendaraan di jalan raya masih cukup aman, masih cukup jauh gitu ya.
3: Oke, kondisi seperti ini masih terjadi dan sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari pihak Dinas Kehutanan di Provinsi Kalbar ini, Bapak?
4: Kalau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ya, itu bagian dari anggota Satgas Penanganan Bencana Asap di Kalimantan Barat. Dinas Elaka ikut di dalam pos komando Satgas Penanganan Bencana Asap di Kalimantan Barat. Kalbar sendiri di Satgasnya melakukan briefingnya pagi dan malam, setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam. Briefing pagi ini digunakan untuk merencanakan atau mengevaluasi ya wilayah prioritas yang akan dilakukan operasi pada hari itu, hari tersebut, dan sedangkan malam melakukan evaluasi ya, laporan hasil operasi dan menentukan tindak lanjutnya. Dinas Elaka perlu kami sampaikan juga di lapangan memiliki 17 UPP KPH dan 17 regu brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan setiap UPP KPH itu bagian dari anggota Satgas Penanggulangan Bencana Asap di setiap kabupaten. Dan setiap pagi ya, kami terus memantau SIPOMI ya, Kementerian Kehutanan, Citra Satlitnasa dengan untuk melihat kondisi hotspotnya dengan berbagai tingkat kepercayaan maupun informasi BMKG. Dari informasi-informasi dan data ini kita menentukan arah operasi dan arah verifikasi yang harus kita lakukan di setiap lokasi, dan kita menyampaikan juga kepada masyarakat, kepada MPA dan pemerintah daerah, dan juga kepada perusahaan terkait dengan kondisi-kondisi hotspot yang ada. Gitu. Dan hotspot ini sebagai indikasi awal ya, bukan langsung dinyatakan sebagai kebakaran, tetapi indikasi awal. Tetapi setiap informasi yang diterima itu tetap kami analisis, ya, kami verifikasi dan melihat untuk mengambil tindakan awal yang cepat sehingga kalau benar-benar terjadi kebakaran dia tidak membesar.
3: Oke, terakhir untuk OMC ataupun juga waterbombing kapan, Bapak?
4: Kalau waterbombing kita tiap hari ya, Bu.
3: Tiap hari masih ya? Pukul berapa
4: tiap
3: biasanya?
4: Kita melaksanakan. Itu setiap pagi mereka setelah briefing pagi, itu langsung. Dan sistem komando waterbombing dan OMC itu ada di posko Satgas yang berada di PPPT Kalbar. Dan DLHK mengikuti proses itu, mengikuti briefing itu.
3: Baik, Bapak, kalau terkait dengan bukan hanya soal persoalan masalah teknis pemadaman ya, saya ingin ke masalah yang lebih dalam. Saat ini sudah ditetapkan 72 tersangka, tapi sebenarnya fungsi penegakan hukum, pemulihan hak warga, ketegasan sanksi korporasi, seberapa dalam ini dilakukan oleh DLH?
4: Kami terus mendukung ya proses penegakan hukum yang dilakukan.
3: Dengan implementasi seperti apa, Bapak?
4: Oleh Polri ya, sebagai Polda Kalbar juga merilis terkait penanganannya ya, terkait penanganan penegakan hukum. Kami mendukung dari segi pemberian keterangan ahli ya, pendampingan terkait dengan keterangan ahli baik oleh penyidik maupun di pengadilan.
3: Oke, karena begini, kenapa saya tanyakan sebagai otoritas di daerah, mengapa kadang terkesan DLH tingkat daerah ini lamban atau mungkin menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk turun tangan? Kalau di Kalimantan Barat sendiri seperti apa, Pak?
4: Kami dengan Balai Gakum Wilayah Kalimantan, itu terus berkolaborasi ya, terus berkolaborasi di dalam memantau aktivitas-aktivitas atau kegiatan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan.
3: Okay.
4: Baik pengawasan serta juga dengan pengawasan di korporat.
3: Baik, dari nama-nama yang saat ini sudah dirilis oleh kepolisian, apakah memang ini juga ada korporasi yang terlibat di wilayah Kalimantan Barat dan ada tujuan untuk membekukan izin lingkungan korporasi tersebut jika memang ada yang terlibat?
4: Kalau pembekuan dan sanksi administrasi nanti kita lihat sesuai dengan kewenangannya. Nanti yang pemberian izinnya siapa gitu. Itu kan kita melihat juga nanti yang akan disampaikan oleh kepolisian maupun aparat penegak hukum lain.
3: Oke, tapi dari 72 nama ada 6 perusahaan bahkan lebih ya. Itu ada beberapa perusahaan yang berlokasi atau beroperasi di Kalbar? Bapak,
4: kami di Kalbar sudah bersama Balai Penegakan Hukum sudah melakukan pengawasan di empat perusahaan seperti yang dirilis Dirjen Gaku. Itu pengawasannya bersama Dinas LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan bersama.
3: Oke, baik. Kalau kita lihat setiap musim atau puncak kemarau begitu ya, ISPU di Kalbar ini kan melonjak ke level yang dianggap cukup berbahaya begitu ya. Dan juga ini kan berarti merenggut hak kesehatan anak-anak dan lansia. Nah, secara hukum, DLH ini kan sebagai pelindung kualitas lingkungan ya Bapak ya. Nah, gimana nih dengan kondisi seperti sekarang ini dan ini hampir berulang setiap tahun, apakah ini siklus musiman yang wajar atau memang ada dana khusus misalnya yang dilakukan untuk membiayai pengobatan warga yang terdampak dan sebagainya?
4: Kami akan berbicara terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan ya Bu ya.
3: Betul.
4: Lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau terkait dengan pengawasan lingkungan hidup itu terus kami lakukan. Seperti tadi saya sampaikan ketika ada penegakan hukum dari Polri atau APH, kami terus mendukung dari segi pemberian keterangan ahli dan lainnya. Terus juga dengan korporasi kami bersama-sama dengan Balai Penegakan Hukum melakukan pengawasan secara ketat ya dan menganalisa dengan hati-hati semua aktivitas misalnya kebakaran dan lainnya. Dan tindak lanjutnya akan terus kami ikuti sesuai dengan kewenangannya. Gitu. Memang kondisi udara sangat fluktuatif ya. Kondisi udara bahkan di tanggal 24 ya tidak sehat, ada sangat tidak sehat gitu yang ada di pantau ya, di lokasi pantau di Kalimantan Barat gitu. Kalau memang hampir setiap tahun kejadian kebakaran ini muncul, terutama di bulan akan meningkat seperti tahun ini di bulan Juli sampai dengan Oktober, dan selalu berpuncak di bulan Agustus dan September. Kegiatan-kegiatan pencegahan selalu kami kedepankan di dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga harapannya dengan mengedepankan kegiatan pencegahan itu, harapannya tidak kebakaran tidak meluas gitu ya. Selain penanggulangan itu, penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup masif ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkolaborasi, dan penanggulangan yang cukup masif dengan melibatkan personil yang begitu besar maupun sarana prasarana juga yang besar ya. Bahkan laporan terakhir kemarin sudah sampai 11 armada untuk operasi udara gitu. Ini sangat besar. Ini usaha-usaha yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan pencegahan
3: terutamanya. Oke. Ya, Pak Hairil, saya tadi menanyakan karena menyoroti pengawasan pasca kebakaran begitu. Jangan sampai publik melihat bahwa lahan bekas terbakar di wilayah nantinya justru seringkali memutih dan tiba-tiba berubah menjadi perkebunan yang kemudian legal. Nah, ke depannya apa lencana jangka panjang yang mungkin bisa terus disampaikan juga kepada publik? Secara singkat, silakan.
4: Memang kalau kita lihat karakteristik Kalimantan Barat memang punya agak gambut yang cukup besar dan luas ya. Benar bahwa kebakaran di Kalbar sebagian besar lebih dari 50% itu berada di gambut. Karena kondisi status kerusakan gambut Kalbar yang dalam kondisi rusak, hampir 90% itu dalam kondisi rusak walaupun dengan berbagai status tingkat kerusakannya. Ini yang akan didorong oleh Dinas LHK untuk melakukan kegiatan restorasi, terutama untuk pembangunan infrastruktur pembasahan, revegetasi dan peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Okay.
4: Ini revitalisasi ekonomi ini yang kami akan dorong di dalam arah ke depan terkait dengan restorasi. Tentunya dengan semua pihak, karena
3: baik,
4: tidak mungkin berjalan sendiri.
3: Persis. Pak Hairil, terima kasih banyak sudah ngobrol di Pro 3. Mudah-mudahan ini menjadi tadi ya, PR bersama yang harus dikerjakan untuk semua institusi dan juga masyarakat. Selamat pagi Bapak, selamat bertugas kembali.
4: Pagi, terima kasih.
3: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Hairil Anwar, Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Kalimantan Barat.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng, atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Tema kita dini hari ini adalah Presiden memerintahkan mencabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan telah berdampak pada banyak orang. Ini data dari Kementerian Kesehatan, terdampak ke 10 juta lebih masyarakat di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Yang paling terdampak ini ke kesehatan adalah kasus ISPA ya. Ada 13.400-an kasus

0: juga sehat ya, agar bisa segera memadamkan karhutlah yang terjadi. Dan untuk tersangkanya gimana nih? Dampaknya sudah banyak sekali masyarakat yang terkena ISPA, bahkan juga ada yang mengalami luka gitu ya, sehingga harus dibawa, dia harus dirawat inap. Mungkin karena kecelakaan, barangkali karena jarak pandang yang terbatas sehingga lebih mudah terjadi kecelakaan. Atau anak-anak sekolah yang sekolahnya terpaksa diliburkan karena tidak bisa berproses belajar mengajar seperti biasa akibat kabut asap ini. Silakan, seperti apa pandangan dari Anda agar memberikan efek jera bagi para pelakunya? Boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Caswa di Brebes, saya sapa dahulu. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari yang matanya sipit.
0: Ya. Pak Caswa sipit apa belum nih Pak Caswa? Salam sehat, salam tangguh.
1: Iya, yang ganteng si Jakarta.
0: Amin, ya, amin.
1: Sehat selalu ya semuanya dengan Bung Wisnu. Terima kasih.
0: Terima kasih selalu Pak Caswa, selalu mendengarkan Pro 3 RRI. Silakan Pak Caswa, bagaimana
1: ini kebakaran cabut izin ya?
0: Ya, kalau ada korporasi yang terlibat kebakaran nanti langsung dicabut izinnya sama Presiden Prabowo.
1: Itu saya mau nanya, Bung.
0: Iya.
1: Itu informasinya ada pelaku yang sengaja membakar bagaimana?
0: Ada, ada. Namun sejauh ini masih diselidiki apakah ada kaitannya dengan korporasi tertentu gitu.
1: Berarti saya omongannya benar lah
0: cerita saya. Ya gimana tuh?
1: Iya, cerita saya berarti sangkaan saya tujuannya benar, itu ada yang membakar.
0: Iya, sengaja membakar ada, bukan hanya karena faktor alam.
1: Ya iya kan, kalau kadang-kadang ada orang yang ngomong itu faktor alam. Tapi kan kalau di wilayah saya kan ada pohon pinus
0: iya.
1: getah ya ada getahnya kan, seperti itu kan. Jadi kan kalau memang benar-benar dari lahan kan, situasinya di sini juga panasnya luar biasa kalau siang.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan bukannya aku kepengen, itu kan pasti kejadiannya gitu. Ini jelas tuh ada yang sengaja, ada yang ada si pelakunya.
0: Iya.
1: Saya harapan kayak gini, dampaknya kan ini seperti ini kejadiannya, bukannya merugikan ke satu orang, ke semua orang kan?
0: Iya. Semuanya. Ke negara yang tetangga yang, juga malah.
1: Ya iya, itu kan dampaknya seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi mudah-mudahan harapan saya presiden tersebut bertindak tegas. Si pelaku tersebut segera diusut, segera dihukum seberat-beratnya.
0: Yeah.
1: Berikan efek jera. Karena apa? Yang rugi itu rakyat Indonesia. Karena semuanya dampak. Dari mulai asap dan sebagainya. Sekarang hitung aja yang kena penyakit udah banyak kan?
0: Wah, banyak
1: jadi
0: sekali.
1: Kan seperti itu. Ya iya, makanya itu yang harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Maka dari itu, kalau memang benar-benar udah ada kecurigaan pemerintah ini bahwa ada orang itu, si pelaku tersebut udah diselidiki, tolong langsung ditangkap, diberikan efek jera. Itu saran saya, jadi seperti itu aja.
0: Oke.
1: Biar ngebayang. Makasih Bung Sambil Ganteng, makasih Bung Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa yang baik hati, sehat selalu. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum, Ketiga, salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam, salam sehat, Mama Tauli.
2: Yang ganteng katanya. Ganteng, ya, Ketiga. Iya. Ya, Bung Fabil, apa ya, Presiden bilang cabut izin ya, korporasi yang terlibat bakar hutan. Tadi dengarnya 73 ya. Tapi 6 katanya masih diproses begitu ya, dari
0: 89.
2: 89.
0: Tersangka, tapi masih diselidiki nih, masih dugaan lah. Apakah ada kaitannya dengan koperasi tertentu? Ini belum jelas.
2: Karena begini, Bung Sabil,
0: ya.
2: Dari zaman ke zaman, era ke era, kita kan ngulang lagi kejadiannya gitu.
0: Mm.
2: Ya.

0: bertahun-tahun sebelumnya begitu, begitu. Tapi tiba begini, lempar apa, kami hitamkan, lempar ini, saya nggak begitu, saya begono. Ya kan, sementara rakyat sudah ada yang penyakit ISPA.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus siapa yang ngebiayain itu? Kan begitu. Emang mau yang si apa itu yang tadi diproses itu? Karena kan mereka belum ponis.
1: Iya.
0: APBN lagi yang merugi, kan gitu, Bung Sabil. Kan
1: iya.
0: Gitu. Padahal APBN gitu dari kita pajak rakyat. Sementara yang menikmati nebang pohon, bakar hutan, mengapain tambang ilegal, ya mereka-mereka yang parkir di luar negeri. Harta kekayaannya kan, Bung Sabil. Sudah protes-protes tuh Malaysia, Singapura. Padahal mereka juga buka lahan di Indonesia.
1: Yeah.
0: Maling, teriak maling gitu kan. Jadi, apa ya, Bung Sabil? Aduh, saya apalagi mendengarkan ini El Nino apa dan sebagainya, kayak nggak yakin lagi gitu loh. Peradilannya ini harus diperketat. Ada nggak di situ polisi hutan itu, penegak hukum yang lainnya, apa lintas sektoral, apa namanya, urukan gitu, turun gunung ke 89 itu gitu. Karena ini 13.000 loh, katanya itu titik-titik api itu kan,
1: iya,
0: hanya nyiramin doang gitu. Sementara hutannya udah gundul, ya kan? Hutannya gundul, pohonnya gundul, tambangnya rusak, nggak ada dikenakan ke sama perusahaan CSR-nya lah apanya, diusut tuntas gitu. Tapi nanti ada yang juga teriak gitu, aduh, kami ini perusahaan kami ditutup nih, perusahaan kayu kami mau jadi apa? Nggak, pasti ada tandingan juga itu, Bung Sabil.
1: Yeah.
0: Karena memang konsesi itu kan ada perizinan itu oleh Pemda, Gubernur, Bupati kan. Nah, ketika kebakarannya, pernah nggak api kebakaran ini ngomong, saya KTP saya di Pemda loh, yang diizinkan, kan nggak ada air, api, tanah, kan nggak bisa ngomong,
1: iya,
0: kalau sudah terjadi bencana, Bung Sabil. Jadi nggak jauh menjalik lah, kalau udah seperti ini, ya saya pikir ya kita harus tetap janji tagih itu Pak Presiden ya. Jangan hanya dicabut izinnya Pak Presiden.
1: Gimana tuh?
0: Tindak. Korporasinya yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah menimbun harta kayanya di luar negeri sana, sebutkan orang-orangnya, entah dari partai mana, elit mana, penjarakan, miskinkan, mumpung ini momentumnya kan, Bung Sabil, pembuktian terbalik. Ah, ini korporasi ini harus kita kasih efek jera ini.
1: Bukan hanya cabut izin korporasinya, tapi pemilik korporasinya itu ya tanggung jawab ya.
0: Ya, ingat dong, kita tanggung resiko mereka ini masih diproses, masih seprindik, masih seprindik.
1: Iya.
0: Nanti kalau datang pengacara yang hebat, udah hilang itu kasus. Nah, ya, tebang pilih pula, jadi bukan hutan yang tebang pilih, kasusnya juga tebang pilih. Jadi yang receh-receh yang ini. Oke lah, Bung Sabu,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tomat Auli. Ya emang kalau cabut izin korporasinya saja, nanti si pengusahanya bisa buat izin korporasi baru ya. Tapi sebagai pemilik harusnya dia juga ikut ditindak gitu ya, bukan hanya korporasinya tapi pemilik korporasinya. Lanjut kita ke Bali, ada Pak Taufik. Selamat dini hari Pak Taufik.
2: Selamat dini hari Bang Sabil.
1: Iya, Pak Taufik, kabar sehat ya Pak?
2: Iya, sehat selalu.
1: Kalau di Bali enggak ada kebakaran kegagalan karut lah ya.
2: Ya, alhamdulillah enggak ada.
1: Tadi gimana ngelihat saudara kita yang terdampak, yang terparah di Kalimantan nih, Pak Taufik? Ya.
2: Ini adalah kelalaian pemerintah menurut saya.
1: Hmm.
2: Soalnya semua itu bisa diantisipasi. Masa di musim kering sebagai maksudnya gini, kebakaran sebagai tradisi gitu. Kalau musim kering kebakaran, musim hujan kebanjiran. Semua itu kan bisa diantisipasi sebenarnya kan. Kalau sudah tahu begitu, istilahnya kan gini prinsipnya, lebih baik mengantisipasi daripada mengobati kan. Sebenarnya kan itu pemerintah. Jadi Pak Prabowo itu harus benar-benar, anak buahnya itu harus bertanggung jawab, harus ada instruksi presiden kepada anak buah. Bagaimana sekiranya tidak terjadi, bagaimana sekiranya tidak melanggar rambu-rambu. Nah, lalu lintas lah istilahnya gitu. Jadi kan kalau sudah musim kering, ya harus banyak. Maksudnya aparat dari perhutani itu harus benar-benar menjaga kepada rakyat yang membabat di sana.
1: Iya.
2: Siapkan seperti pom kebakaran ke apa ke gitu.
1: Kita kurang dari setahun sudah di seolah-olah diajarkan alam nih. Dua kejadian besar kemarin di akhir tahun di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, banjir bandang akibat siklon tropis. Sekarang kebakaran ya, hebat Kalimantan, Sumatera Utara.
2: Kalau kebakaran ini bukan faktor alam, itu kelalaian manusia kan. Kalau gempa bumi itu faktor alam.
1: Iya.
2: Bencana alam seperti badai apalah itu, kalau ini kelalaian manusia ini. Gitu. Seperti banjir itu termasuk kelalaian manusia juga. Karena infrastrukturnya tidak bagus seperti di Jakarta. Kalau banjir, kenapa tidak di, kalau musim hujan banjir. Ya semestinya kan diantisipasi sebelum musim hujan, di mana yang titik rendah, di situlah yang harus sungai itu dikeruk gitu sebelum hujan. Pemerintah itu harus SDM-nya itu, makanya kan jangan mengandalkan sumber daya alam. Kita harus SDM-nya yang kuat dulu. Kalau SDM-nya lemah, tidak bisa mengelola negara ini.
1: Kalau tadi langkah antisipasi, kalau di tengah-tengah hutan bagaimana supaya bisa tidak terjadi kebakaran? Harus bagaimana tuh?
2: Ini kan pemerintah kan punya aparat kehutanan kan. Itu cagar alam. Kan cagar alam ada untuk melindungi cagar alam, binatang-binatang yang ada di sana, hewan-hewan yang itu kan sudah semestinya siap mengawasi ini petani-petani, ladang-ladang yang dibakar oleh para petani di sana. Jadi gak kasih arahan
1: atau dibuat kanal-kanal ya agar bisa dialiri nanti kalau terjadi kebakaran yang alami dan tanda petik yang alami ya, kita sumber airnya gampang gitu.
2: Ya, soalnya kebanyakan kan seperti pencinta alam, pendaki gunung secara tidak sengaja kan bawa itu kan kaca manggala itu kan kadang-kadang itu kan saya dulu ingat itu waktu itu kan bawa waktu ikut pramuka kan juga pendaki gunung kan bawa kaca manggala untuk bisa anu ke matahari terus jadi api itu itu kan jadi api kalau dianukan ke matahari gitu. Kebanyakan tidak bawa korek.
1: Jadi kalau Pak Taufik poinnya itu di langkah preventifnya. Nah, ini kalau udah kadung terjadi dan tersangkanya udah ada akibat kebakaran yang sengaja, ini harus diapain nih para pelakunya nih menurut Pak Taufik nih?
2: Termasuk traction of justice sudah pembunuhan secara berencana. Itu kan harus kena pasal dan junto berapa, pasal-pasal berapa gitu. Itu ham berat itu termasuk hukuman berat itu. Gitu, terus karena termasuk pembunuhan secara berencana.
1: Iya, udah enggak peduli sama manusia, enggak peduli sama alam ya.
2: Iya, berat itu. Gitu. Apalagi berduansa politik kan.
1: Waduh, itu panjang jadinya. Baik, Pak Taufik.
2: Oke, Indonesia kompak selalu.
1: Terima kasih Pak Taufik, sehat selalu. Iya, langkah preventif ya penting ya. Seperti di area-area yang gampang terbakar atau menjadi lahan-lahan yang secara tradisional memang biasanya tiap tahun terbakar, itu kita saat ini sering kewalahan dan alasannya karena sumber airnya jauh dan sulit. Nah, maka mungkin tadi disinggung juga Pak Taufik, dibuat semacam kanal atau selokan gitu ya, yang bisa untuk mengaliri lahannya, tapi juga ketika kebakaran terjadi bisa jadi sumber air untuk secara cepat bisa memadamkan apinya. Langkah preventif itu lebih penting. Tapi kadung sudah terjadi kebakaran yang disengaja dan tersangkanya sudah ada, nah ini kita bicaranya soal efek jera berarti ya. Si oknum yang alasannya karena untuk membuka lahan gitu ya. Tapi apakah ada korporasi yang terlibat? Pastinya kalau ada, sudah ada instruksi presiden untuk langsung mencabut izinnya. Tapi pastinya tidak hanya izin korporasinya, tapi juga para pengusaha di belakangnya. Ya. Siapa yang memberikan instruksi untuk membakar lahan ini juga harus ditindak. Gitu. Karena para pembakar ini ya bisa jadi hanya orang yang disuruh. Kita lanjut nanti ya pendengar di sesi kedua masih dengan tema yang sama. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya putarkan dulu sebuah lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporannya disampaikan Bustomi Ahmad.
1: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
2: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
1: Air sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
2: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
3: Lah sebulan?
1: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, dak. Beda untuk apa tak cukup.
2: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
4: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misal daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
2: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak, dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Laporannya disampaikan Nadia Syarif.
1: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
2: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali selain yang dilaporkan yang datang nih.
1: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
3: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
1: Selain konsistensi melakukan PSN 3M plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Jaringan Berita Nasional.

melewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Kalimantan ini menjadi sorotan tersendiri tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi mata dunia. Dan Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang tersangka dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di lintas wilayah. Investigasi hukum diperketat menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas dalang di balik bencana ini. Terutama ada 72 tersangka yang terjaring dalam penanganan perkara di 9 jajaran kepolisian daerah atau Polda. Hasil penyidikan mengungkap para pelaku sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional pembukaan kebun atau land clearing agar jauh lebih murah. Dan polisi memperluas investigasi ke aliran transaksi keuangan guna melacak keterlibatan aktor intelektual dan pemodal besar di balik para pelaku di lapangan. Penyidikan korporasi dan sanksi administratif dilakukan, namun yang kita harapkan adalah jeratan hukum dan juga sanksi tegas agar menjadi efek jera. Dan kami juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup independen yang cukup besar di Indonesia dan bertindak sebagai pemantau bahkan pembela hak-hak lingkungan. Kali ini sudah ada manajer kampanye perkotaan berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Setiawan.
4: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Mas Wahyu.
5: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Wahyu, ini minggu ini kita doanya banyak sekali ya. Doa ke Kalimantan, doa ke Papua, doa ke Flores, doa ke beberapa wilayah yang sebenarnya semuanya problemnya sama nih, karhut lah.
5: Iya.
1: Bagaimana sejauh ini WALHI sendiri membuat pemetaan terhadap kejadian-kejadian di titik-titik api atau hotspot?
5: Begini. Terkait dengan titik-titik hotspot ini kan kita sudah memetakan di WALHI sendiri. Total kalau kita ngecek di soal titik hotspot ini kan ada sekitar banyak sekali ya di hotspot yang tersebar di Kalimantan hingga di Papua dan wilayah-wilayah lainnya begitu. Dan kalau kita ngecek titik hotspot ini kan bisa lebih dari 35 ribu titik begitu untuk di satu pulau saja. Dan ini paling enggak kan menjadi satu catatan penting bahwasanya ada satu hal yang sering dilupakan orang dari karhut ini, yakni ada hak yang terampas, yakni apa? Hak atas kesehatan yang baik dan sehat yang terampas, yang diambil begitu saja karena kegagalan dalam hal ini untuk menanggulangi dan menghentikan karhut yang sebenarnya bisa dihentikan tapi terus menerus diulangi dan bahkan setiap tahun ataupun setiap bencana presiden datang ke lokasi tapi belum ada tindakan yang benar-benar berani, tindakan yang benar-benar kembali lagi ke mandat konstitusi apa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu belum terlihat. Dan bahkan sekarang saya sedang di Pekanbaru hari ini dan semakin hari kualitas udaranya semakin memburuk. Pagi ini saja itu kalau kita cek di ACU air itu termasuk dalam kategori sangat tidak sehat begitu, dan itu memang terasa banget besar. Artinya kita setiap hari misal warga di Pekanbaru, di Jambi, di Palangkaraya, di Pontianak, setiap tahunnya, apalagi ketika memasuki siklus Super El Nino, di mana angin kering lebih tinggi, kemarau lebih panjang, otomatis mereka akan berhadapan dengan potensi karhutla dan potensi perampasan hak atas kesehatan yang baik dan sehat, seperti itu.
1: Oke, Mas Wahyu, selama ini kan WALHI punya data-data ya, dan juga bukti-bukti, saya bisa bilang lah, pengrusakan hutan, pencemaran sungai, atau eksploitasi alam ilegal. Nah, dari beberapa kasus yang kemudian juga pernah diproses lebih lanjut, begitu ya, dilakukan gugatan lingkungan, sebenarnya apa sih yang membuat pemerintah belum bisa memerangi secara masif kondisi seperti ini?
5: Ada banyak faktor, Mbak, terkait dengan kenapa pemerintah tidak bisa memerangi hal ini. Gitu. Misal, kalau kita cek tadi, misal ada, kalau kita cek di per Januari hingga 27 Juli 2026, WALHI menunjukkan 18.000 hotspot di Indonesia. Dengan wilayah terluas ini kan di Kalimantan Barat, gitu, sekitar 107 hektar. Nah, dari titik-titik itu, apalagi kalau kita cek bergeser ke wilayah lalu di Kalimantan sendiri itu ada 34.000 hotspot dengan luas indikatif itu 33.000 hektar. Nah, untuk di wilayah Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara, yang paling penting dari temuan analisisnya adalah sekitar 25.000 hotspot atau sekitar 74% dari titik panas itu. Yang titik panas ini bisa diartikan, titik panas ini adalah indikatif wilayah yang tengah mengalami peningkatan suhu. Kalau kita cek di citra satelit, baik dari NASA, baik dari laporan dari warga secara mandiri di citra satelitnya Google maupun dari AccuAir, sekarang banyak mantauannya, Mbak, dan itu warga juga berkontribusi. Nah, dari titik itu saja, 74% itu berada di wilayah konsesi perusahaan. Nah, sekitar 10%.
1: Jadi cukup jelas sebenarnya ya persoalan dan permasalahannya ya, di mana begitu. Baik.
5: Itu juga diakui oleh Pak Jumhur yang ketika kriya kemarin mengatakan ada titik api di 355 konsesi perusahaan. Artinya sudah jelas di sini. Nah, mengapa nggak ada tindakan hingga hari ini? Padahal sebelumnya juga pernah terjadi bagaimana peran korporasi ini. Perlu diingat, peran korporasi ini kadang bisa langsung dan tidak langsung begitu. Dan kalau kita lihat polanya adalah seringkali memakai orang-orang di bawah begitu, warga-warga kecil sekitar dengan kedok. Dengan mereka dibayar untuk menjalankan aktivitas itu. Sehingga kemarin kalau kita bicara penangkapannya, sekitar 70-an orang yang ditangkap oleh polisi itu rata-rata adalah pelaku lapangan, tapi pelaku perusahaannya atau pelaku aktor besarnya itu tidak tampak. Nah, mengapa demikian? Ya, ini juga kami bertanya-tanya, Mbak, kenapa demikian gitu? Kenapa tajam di bawah tapi tebang pilih di atas? Ini ini yang menjadi pertanyaan kami. Ada masalah apa ini?
1: Begitu ya. Meskipun sudah ada 72 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, tanggapan WALHI sendiri seperti apa?
5: Iya, tanggapan kami 72 tersangka ini kan permukaan saja.
1: Jadi merasa benar-benar ada aktor di balik atau korporasi yang memang terlibat sejak awal dan kemudian dilindungi begitu menurut Mas Wahyu?
5: Ya, ada indikasi seperti itu. Gini, kenapa kok 72 orang itu tampil begitu salah satunya? Ini yang berulang-ulang loh, bertahun-tahun. Dan itu sudah jelas, ada beberapa hotspot maupun fire spot. Fire spot itu titik api yang benar-benar jelas di wilayah konsesi begitu. Dan kalau kita cek rata-rata yang terbakar itu juga berada di kawasan yang beririsan dengan konsesi ataupun perizinan. Nah, dugaan-dugaan itu kan akhirnya membuat orang menduga-duga begitu. Dan memang ada beberapa temuan yang memang mengarahkan ke sana begitu untuk Nah, salah satunya beberapa orang sudah kena hukum, bahkan Gubernur Riau sendiri pernah kena kasus terkait dengan masalah perizinan ini gitu lah, yang sebelumnya. Nah, artinya itu bukan lagi rahasia umum. Nah, ini berani nggak begitu melakukan langkah tegas dan keberanian politik untuk menghentikan itu? Ya, kalau kita cek begitu, ya mungkin aktor besarnya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Itu adalah suudonnya kami, begitu. Nah, kalau memang mau menegakkan konstitusi, mau menegakkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya memang harus ada penegakan hukum yang benar-benar dijalankan. Karena orang sekarang, warga sekarang ini sedang merindukan, tengah merindukan, atau tengah menginginkan sosok tegas yang memang benar-benar bisa menegakkan hukum. Karena orang pun sekarang sudah pintar semua.
1: Oke. Oke. Okay. Saya ingin bertanya mengenai Walhi selama ini begitu ya, sering sekali juga mengajukan gugatan-gugatan dan ada beberapa yang kemudian dimenangkan begitu. Nah, tapi eksekusinya seperti apa di lapangan? Kita tahu bahwa kadang-kadang sanksi ini hanya bersifat administratif saja, tidak ada sanksi tegas. Baru kemarin Presiden bilang bahwa korporasinya harus ditutup jika memang terlibat begitu. Apakah memang ini menunggu pesan dulu dari istilahnya Presiden baru kemudian dijalankan atau seperti apa?
5: Ya harusnya kan ini menjadi perhatian bersama. Presiden kan pemimpin tertinggi, yang harusnya Presiden ini mampu belajar dari sebelum-sebelumnya, dari era Pak Jokowi, kira-kira kendalanya apa, hambatannya apa. Nah, orang sekarang ini sudah menginginkan begitu Pak Presiden itu membuat satu regulasi khusus, melakukan implementasi khusus untuk apa? Pencegahan.
1: Yeah.
5: Yang kita dorongkan ini sampai ini terus-menerus asap ini mencekik orang gitu loh. Karena ya tadi, berarti Pak Presiden dalam hal ini harus bertanggung jawab atas implementasi, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tidak bisa dipenuhi oleh negara seperti itu. Nah, selanjutnya, kita membutuhkan satu langkah berani, terutama dalam hal ini untuk benar-benar melakukan review dan audit atas indikasi keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan ini, begitu. Dan indikasi dengan pejabat-pejabat terkait, begitu, yang ternyata sengaja memberikan izin di wilayah konsesi dan melakukan pembiaran. Nah, yang dirindukan rakyat Indonesia sekarang ini adalah ketegasan dari pemerintah, terutama melalui Presiden Republik Indonesia, untuk menindak tegas para pembakar-pembakar ini, bukan hanya yang di level bawah, tapi aktor intelektualnya ataupun big korporasinya, seperti itu.
1: Oke, kalau memang ini terlibat aktor intelektual ataupun pihak-pihak yang dianggap dilindungi begitu, Walhi juga kan pasti punya bukti-bukti yang kemudian bisa disebarkan ke publik lewat media. Sejauh ini disampaikan tidak supaya kita tahu bahwa ini bukan hanya persoalan ketika musim kemarau terjadi, tapi ini menjadi persoalan mendasar bangsa supaya kita bisa punya kehidupan dan alam yang lebih baik, apalagi ini menyangkut kesehatan warga masyarakat.
5: Ya, kami hanya menyampaikan dalam hal ini ada beberapa bukti yang kami sampaikan, terutama di Kalimantan Tengah ada beberapa korporasi yang terlibat begitu. Dan yang selanjutnya kami memetakan soal indikasinya begitu terkait dengan bukti ataupun indikasi keterlibatan. Nah, itu memang harusnya itu menjadi perhatian dan menjadi wewenang teman-teman di penegakan hukum, baik melalui Gakumnya, KLH, Kemenhub, maupun dari pihak kepolisian itu sendiri. Harusnya mulai masuk untuk melihat terkait dengan dugaan-dugaan tersebut. Gitu. Nah, kalau kami menyampaikan itu juga secara gamblang begitu, beberapa kali kita juga menyampaikan secara gamblang. Namun dalam hal ini adalah ya kami menginginkan salah satunya dari apa yang sudah kami sampaikan ini paling tidak ditindaklanjuti. Ini yang menjadi penting. Kata kedua adalah tidak sembarangan, Mbak. Kita menyampaikan data di publik tidak sembarangan juga. Karena kita tahu sekarang angka kriminalisasi itu tengah tinggi begitu.
1: Yeah.
5: Kami juga berhati-hati. Di sini ada upaya untuk membungkam orang-orang yang menyampaikan, apalagi orang-orang besar itu juga punya infrastruktur, punya skema. Makanya salah satu yang sering kami sampaikan ke Pak Presiden, ke Pak Menteri.
1: Upaya membungkamnya oleh siapa ini, Mas Wahyu?
5: Oleh pihak terkait yang ketakutan, ini juga sering terjadi.
1: Contohnya?
5: Contohnya yang sering terjadi adalah dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Ini kan sering kali terjadi gitu, ketika ada orang bersuara lantang dan lain-lain. Kita menghindari potensi-potensi itu, dan itu pun juga tengah dialami oleh masyarakat gitu, salah satunya. Mengapa kita juga mendorongkan perlindungan bagi orang yang menyampaikan fakta, ini juga menjadi penting. Makanya ketika itu benar-benar kita klik tahu orangnya dan indikasinya sudah jelas, kita berani menyampaikan secara jelasnya begitu. Okay. Tapi kalau masih sama, ya kita harus berhati-hati.
1: Okay.
5: Karena yang lawan ini bukan sembarangan.
1: Ya. Kalau kita bicara ya di daerah rawan karhutla, dari temuan Walhi begitu ya, seberapa banyak desa sih yang sebenarnya berhasil mandiri secara ekonomi tanpa membakar lahan? Ada nggak datanya?
5: Kalau itu tidak ada data secara spesifik ya. Mm-hmm. Soal membakar lahan itu kan rata-rata dilakukan oleh masyarakat adat yang memang punya warisannya. Tapi yang akhirnya jadi pertanyaan kami juga, berapa sih persen orang yang memang membakar lahan seperti itu? Dan orang-orang itu, masyarakat adat khususnya, itu punya pengetahuan. Dia tidak akan membakar sembarangan juga. Dan tidak akan menghasilkan hingga beribu-ribu hektar gitu. Mereka punya sensitivitas juga.
1: Hmm.
5: Nah, memang ada beberapa 1-2 orang gitu yang memang sengaja membakar. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah indikasinya ketika membuka lahan, itu yang kami pertanyakan adalah itu selalu dekat dengan wilayah konsesi, terutama perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri seperti itu.
1: Oke, kalau dilihat ya begitu, persoalannya kan sebenarnya ini cukup kompleks. Di mana sih titik simpul selain tadi ya, ada aktor-aktor yang mungkin dalam tanda kutip dilindungi. Tapi kekurang tegasan seperti apa? Kan jelas kemarin pesannya Pak Presiden sudah secara gamblang begitu ya. Kira-kira apa yang kemudian harus diperkuat oleh lembaga, institusi, kementerian-kementerian terkait?
5: Ya, yang perlu diperkuat ini kan tentu implementasi dengan menggunakan basis base available science gitu, ataupun sains yang memang sekarang sudah banyak. Mm-hmm. Di kementerian, Kemenhub itu sudah ada Sipongi, BMKG sudah berkali-kali mengingatkan kalau efek super El Nino ini akan besar, apalagi ditambah juga dengan efek bencana buatan korporasi, belum lagi kita bicara soal faktor-faktor teknis yang lainnya, bahkan BRI sudah mengingatkan. Artinya yang dibutuhkan sekarang ini tentu kita tidak boleh meremehkan lagi peringatan-peringatan yang berbasis sains tadi itu, dan ini harusnya menjadi early warning system. Itu jauh-jauh hari kita bisa memprediksi dengan teknologi yang ada, bisa menggunakan artificial intelligence, citra satelit dan lain-lainnya. Harusnya dampak itu bisa lebih dilokalisir seperti itu. Dan untuk penelusuran soal bagaimana pemastian penegakan hukum dan lain-lainnya itu bisa dijalankan lebih cepat seharusnya. Nah, kedua yang paling penting di sini adalah terkait dengan roadmap untuk menghentikan karhutla ini dalam 5 tahun ke depan ini akan seperti apa. Nah, sementara sekarang ini belum ada roadmap khusus cetak biru yang melibatkan lintas kementerian, yang ini memang harusnya sudah punya kita gitu. Nah, yang seringkali peta indikatif areal terbakar, ini wilayah mana saja. Yang seringkali terjadi ada di Pelalawan, kalau di Riau, ada
1: yeah.
5: di Kampar, ada di Jambi, di Kalimantan Barat juga, ada okay. di ada Wekambes dan lain-lainnya. Artinya, kok bisa berulang, harusnya itu menjadi strategi untuk bagaimana pengurangan dan juga upaya untuk menghentikan karhutla secara total, itu sudah ada roadmapnya seharusnya. Nah, kami memang
1: harusnya sudah ada roadmapnya. Berarti yang sekarang ini belum ada grand strateginya begitu. Baru upaya apa tindakan setelah terjadi kejadian darurat?
5: Iya, respon cepat dan tanggap darurat. Mitigasinya pun juga hanya sekedar mitigasi
1: kebencanaan
5: secara khusus.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Catatan Anda ke depannya dengan kondisi seperti sekarang ini terjadinya secara bersamaan nih di Lampung, kemudian di Pekanbaru, di Kalimantan, kemudian juga di sampai dengan di Papua. Apa yang bisa Walhi lakukan dan apa yang bisa Walhi himbau kepada seluruh masyarakat?
5: Ya, ini menjadi alarm keras. Ketika La Nina kita menghadapi banjir dan longsor, ketika El Nino kita menghadapi karhutla dan kekeringan, artinya sudah jelas krisis iklim ini semakin nyata. Maka forum-forum iklim dunia telah menghimbau bahwasanya dampak krisis iklim akan semakin tinggi dan kita tengah bertarung agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius dan kita tengah bertarung untuk bagaimana mengurangi itu. Tentu yang kami himbau adalah di sini. Yang kita harapkan di sini adalah soal review dan audit perizinan perusahaan-perusahaan bermasalah yang dia terindikasi merampas dan merusak menjadi bagian dari penyebab bencana itu. Salah satunya kemarin kita bicara bencana banjir bandang itu juga belum ada perusahaan-perusahaan yang terlibat ataupun ada indikasi melakukan pengunduran hutan dan perusakan kawasan hulu ini ditindak secara tegas dan bahkan izinnya tidak dicabut secara penuh. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Karhutla ini seharusnya tidak berulang, mengulangi bencana Sumatera kemarin seperti itu. Kedua, keimbauan kepada masyarakat tentu tetap jaga kesehatan. Kedua, laporkan setiap ada indikasi pembakaran hutan ataupun titik-titik hutan kepada kami, bisa melalui kanal Instagram dan lain-lainnya untuk kita sama-sama menyuarakan bahwasannya karhutla ini harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya karhutla, tapi bencana-bencana yang lainnya juga seperti itu.
1: Baik, Mas Wahyu, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi alarm yang mengingatkan kita setiap saat ya, bukan hanya pada saat sekarang. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
5: Selamat pagi.
1: Wahyu Eka Setiawan yang merupakan manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari Walhi, dan kita harapkan ini menjadi kejadian keras yang mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membakar.
6: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
7: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
8: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
6: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak rekaman dialog bersama dengan manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, ya, Wahyu Eka Setiawan, terkait dengan tema kita, Presiden memerintahkan cabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Silakan pendengar, kami buka sesi interaktif yang kedua. Bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga mungkin memberikan solusi, ya, terkait dengan sanksi atau hukuman bagi mereka yang terlibat kebakaran hutan dan lahan, dan sejauh ini sudah ada 89 tersangka oleh Bareskrim Polri dan kesemuanya masih dalam penyelidikan apakah terkait dengan korporasi tertentu, namun hingga saat ini alasannya masih bersifat pribadi, ya, untuk membuka lahan dan kebun begitu, ya, sehingga dilakukan pembakaran. Namun, ya, kita lihat ke depannya apabila ada korporasi yang terlibat, Presiden Prabowo berjanji akan langsung memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin korporasi, dan pastinya juga ada sanksi bagi pihak korporasi tersebut apabila pemiliknya maupun oknum pejabat di dalamnya yang memberikan instruksi

0: Yeah.
1: Tahun-tahun lalu juga begitu, sering terjadi tiap tahun lah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kenapa ini terus berlanjut? Sebenarnya pemerintah tidak mampu menghentikan ini pembakaran hutan.
0: Iya. Pak Widi melihatnya ini mayoritas karena memang alami musim kemarau yang sangat panas atau ya banyak oknum yang membakar nih?
1: Iya, mereka ini membakar kan. Kalau menurut pendapat saya, dia berani membakar karena ada yang suruh. Nanti yang suruh ngomong, sudah kamu bakar saja, saya tanggung jawab kalau ada apa-apanya. Ini saya kasih uang, itu tuh rakyat kecil mau dong. Karena ada yang bisa tanggung jawab kalau ada apa-apanya ini nanti. Nah itu. Sedangkan tadi rencana pemerintah untuk apa namanya kenakan sanksi ini perusahaan-perusahaan itu kan saya nggak percaya itu mau dikenakan sanksi itu. Masalahnya kan kebakaran sudah terjadi dari dulu, bukan kali ini saja.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi mana buktinya? Dulu juga waktu kebakaran yang tahun berapa tahun yang lalu juga begitu mau dikenakan sanksi. Buktinya juga tidak ada sanksi karena mereka orang kuat bang. Perusahaan ini orang yang banyak uang yang mudahnya kuat, ada backingnya, saya yakin ada backingnya itu.
0: Iya. Yeah.
1: Di depan atau di yang ngomong saya akan tindak itu tegas itu ngomong doang, tapi buktinya kan sekarang kebakaran hutan terus terjadi. Saya nggak yakin pemerintah mau berani menentu itu perusahaan-perusahaan itu yang selama ini jadi korban rakyat kecil.
0: Iya,
1: itu saja bang.
0: Baik Pak Wibi, terima kasih, sehat selalu Pak Wibi. Nampaknya mempertanyakan ya keseriusan dan juga ketegasan pemerintah, namun ya kita nantikan nanti ke depannya. Kalau memang ada korporasi yang terlibat, pastinya atas instruksi presiden nantinya korporasi tersebut akan dicabut izinnya. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
2: Ya, selamat dini hari, Bung Adi Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Rino. Bagaimana komentarnya nih, Pak Rino?
2: Ya, aku ngucapin apa dulu nih? Buat sahabat-sahabat Eleko 3 Jakarta yang bertugas, Bung Wisnu Wardana, tetap semangat, ya kan?
0: Iya.
2: Yang mungkin masih weekend nih di rumah nih, Mas Pajar Nugroho, ya kan?
0: Iya.
2: Ah, terus siapa lagi tuh?
0: Banyak, Bung Lukman, Bung Rudi yang biasa dini hari ya?
2: Tetap semangat, tetap sehat untuk kalian semua.
0: Semangat selalu, Pak Lino, terima kasih supportnya.
2: Nah, kalau untuk yang terkait izin korporasi ini, ya, Bung Sabil, ini sebenarnya sudah lama juga terjadi, ya kan? Sejak saya masih sekolah di bangku SMP dan SMA dulu saja, era 90-an, kita masih melihat di televisi, ya kan? Nah, tapi kan tidak seluas sekarang ini pemberitaan atau informasi, kan teknologi itu berkembang, kan? Nah, itu masih ada juga perambahan-perambahan hutan yang mengakibatkan salah satunya terjadi longsor, ya kan? Terus juga kenaikan suhu udara, ya
0: banjir,
2: kan? Banjir, belum lagi lingkungan hidup itu, makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam hutan itu kan ekosistemnya diterganggu tuh, ya kan? Nah, pertanyaannya, Bung Sabil, bukan hanya keberanian dan kemampuan seorang presiden, ya kan? Nah, kalau saya sebagai anak Medan ini, ya kan, Bung Sabil, saya masih percaya bahwasannya presiden kita sekarang ini nih, Bapak Prabowo Subianto, ya kan? Ini sudah sangat-sangat, mentalnya sudah sangat-sangat di atas rata-rata presiden sebelumnya, ya kan? Nah, cuman kita kan harus ada kerjasama juga antar stakeholder, ya kan? Juga termasuk kita juga rakyat nih, masyarakat, kan gitu kan? Sama seperti yang disampaikan sama Pak siapa tadi sebelum saya, kan? Nah, beliau merasa saya nilai agak pesimis karena perusahaan-perusahaan ini banyak backingnya, gitu kan? Nah, itulah yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo bersama menterinya memasukin tahun kedua, Bung Adnan Sabil. Ya kan? Kita jangan pesimis, berdoa boleh, tapi ini PR bersama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak mungkin pemerintahan itu bisa berjalan sendiri, itu Bung Adnan Sabil. Nah, untuk cabut izin korporasi, saya sangat setuju Bapak Presiden.

0: Presiden, kita berharap melalui kementerian atau kait sinergi antar kementerian, kalau memang perusahaan ini terkait cuan-cuan-cuan, tapi untuk mereboisasi bahkan untuk menjaga ekosistem makhluk hidup yang ada di sekitarnya, ya kan, itu tidak bisa, ya lebih bagus cabut, gitu. Ya kan? Karena bukan hanya merugikan rakyat, ekosistem binatang hidup yang di situ kan terganggu juga tuh, Bung Ali Sabil, ya kan? Nah, contoh yang terakhir nih Bung Ali Sabil, di Sulawesi kemarin, ya kan? Sama di Kalimantan ya, kalau nggak salah ya.
1: Iya, Kalimantan, Papua juga ada tuh kasus kebakaran ya.
0: Oh, Papua terakhir ya, itu saya nggak update itu. Nah, bayangkan saja hutan yang sangat indah zaman saya sekolah era 90-an sangat gampang habis terbakar gundul seperti itu, di mana coba? Nah, ini kan bukan kejahatan hutan lagi, udah kejahatan kemanusiaan juga itu termasuk, Bung Ali Sabil. Makanya saya sangat setuju. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan hasil hutan yang mana sangat-sangat terdampak merugikan dan bisa dibuktikan secara hukum, cabut Pak, kalau perlu dipidanakan saja. Itu aja Bung Ali Sabil.
1: Baik, Pak Nino.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Nino, sehat selalu. Ya, ada sanksi yang tegas dan kita harus tetap optimis bahwa ini masih dalam proses. Akan ada efek jera bagi para pelakunya, mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi tahun-tahun ke depan. Terus setidaknya berkurang lah tersisa yang karena faktor alaminya saja. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari sayangku.
1: Iya, Pak Dasrun sehat ya Pak?
2: Baru saja bangun tidur saya ini.
1: Memang biasa kebangun jam segini ya, tahajud, bagaimana?
2: Ya, biasa, sering ya, jadi ada yang menggugah gitu loh.
1: Mantap, Pak Dasrun. Gimana nih melihat, ini, ya gimana?
2: Komentar saya begini, jadi memang kalau di halus-halus ya tidak berhasil, pesimis ya tidak berhasil, tentang banyak orang sulit diatasi, ya lebih baik ya dibikin bicara, orang bicara yang paling gampang ya dicabut saja, itu bagi saya setuju kok.
1: Dicabut ya, izin korporasinya, terus orang-orangnya gimana nih yang terlibat oknum di dalamnya nih?
2: Ya orang-orangnya yang kalau di boleh direspon ya, jangan diulangi lagi. Kalau kira-kira kok di apa selalu seperti itu saja ya, ya apa jeleknya kalau dihukum saja lah.
1: Dihukum ya.
2: Komentar saya seperti itu.
1: Baik, Pak Dasrun.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Dasrun. Lanjut kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
3: Iya, selamat dini hari, Mas Habil.
1: Iya, Pak Pandu, di gimana? Di sana kabut asap masih ada, Pak Pandu?
3: Kebetulan ini hujan lebat.
1: Oh, alhamdulillah hujan ya.
3: Biasa kalau hujan nih apa asap tuh nanti bisa out sendiri dia.
1: Iya. Ini
3: cuma
1: hujan
3: mas, gini mas. Ya. Kan diberitakan apa RRI itu kan titik-titik hotspot api itu ya, fire spot itu. Itu 400 lebih gitu.
1: Iya.
3: Jadi halo?
1: Iya, lanjut Pak Pandu.
3: Halo?
1: Iya, silakan lanjut Pak.
3: Ya, halo. Jadi kalau 400 lebih titik api, berarti ada sumbernya 4 titik itu orang membakar atau bagaimana gitu. Tapi saya dengar cerita, tapi belum pasti nih. Ada sejenis binatang seperti kunang-kunang begitu. Dia kalau apa cuaca begitu dia menimbulkan api. Apakah benar itu perlu diteliti itu? Sebab tidak mungkin 400 orang menyebar api kan sampai titik ini sampai 400 lebih itu. Begitu mas, ya benar nih.
1: Ada sejenis binatang ya?
3: Iya, ini enggak ilmiah tapi saya dengar dari orang-orang kebun lah begitu. kayak kunang-kunang dia. Jadi kalau dia percikan api itu disambut oleh semak itu, gambut itu.
1: Ya, mungkin nah, bukan dari binatangnya langsung, menjadi pemicunya kali ya.
3: Ya kalau dia apa, kalau dia mungkin bercinta atau bagaimana lah begitu. Ya, tapi kalau membakar hutan kan udah takut orang, gak mungkin orang sengaja membakar. Kalaupun ada pun 1-2, ini 400 lebih titiknya kan. Sampai titiknya itu 440-an lah begitu. Berita kemarin tuh RI di Riau itu.
1: Ya.
3: Di Jambi, di apa lagi, di Kuantan, di manalah begitu pokoknya. Jadi perlu diteliti apakah benar itu ada hewan apa sejenis kunang-kunang itu yang memercikkan api. Terus satu lagi, itu semprot pakai helikopter itu kalau dilihat enggak pas kayaknya gitu.
1: Enggak efektif.
3: Tapi kalau untuk kebakaran kota, rumah, itu mungkin cocok. Tapi kalau hutan kayak apa gitu, enggak efektif saya lihat gitu.
1: Jadi apinya terlalu gitu luas ya untuk waterbombing itu ya, melihatnya Pak Pandu ya. Halo? Pak Pandu? Oke, nampaknya sudah terputus dengan Pak Pandu. Jadi Pak Pandu melihat secara alami ada aktivitas hewan tertentu yang menjadi pemicu adanya kebakaran. Mungkin bukan dari hewannya langsung ya, hewan bisa mengeluarkan api seperti apa ya. Tapi mungkin pemicunya. Jadi ini saya mencari juga ya. Memang ada di, tapi ini di luar nih, di Australia. Ada firehawk atau elang api yang sengaja menyebabkan kebakaran meluas gitu. Tapi itu setelah apinya ada. Jadi bukan dia yang menyebabkan api pertama, dia hanya memanfaatkan api itu untuk lebih banyak membakar kawasan sekitarnya untuk keuntungan dia, keuntungan si elang api ini ya. Karena dengan begitu dia bisa menemukan hewan-hewan buruannya. Jadi kan pada keluar tuh hewan-hewan buruannya kalau ada kebakaran. Jadi lebih mudah mencari makan begitu. Jadi bukan dari binatangnya langsung, tapi menarik juga itu, nanti bisa kita tanyakan ke ahlinya ya. Ke Mataram sebagai penutup segmen kopi dini hari ini ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari Bung.
1: Ya, sehat ya Pak Nanang ya.
4: Amin, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Ya, ini gimana nih untuk para pembakar hutan yang dengan sengaja ini? Apa yang harus dilakukan untuk efek jera mereka nih?
4: Ya, memang harus dicabut izinnya. Memang sengaja kalau ditemukan oleh pihak kepolisian itu ada korek-korek untuk zat bakar itu memang ditemukan di di tempat-tempat kebakaran hutan itu ditemukan dia zat-zat untuk membakar itu, alat-alat untuk membakar itu berapa ditemukan gitu. Nah, polisi sepertinya memang sengaja ya, ada terjadi pembakaran gitu.
1: Kalau untuk efek jera supaya tidak ada pelaku lainnya, ini presiden sih langsung memerintahkan cabut izin korporasi. Efektif tidak menurut Pak Nanang nih?
4: Ya memang harus diberlakukan aturan yang setegas-tegasnya, sanksinya setegas-tegasnya, seberat-beratnya. Karena masalah hutan ini sangat penting sekali di Indonesia itu.
1: Iya. Ada lagi Pak Nanang yang ingin disampaikan?
4: Ya cukup, terima kasih.
1: Oke, okay. Baik Pak Nanang, terima kasih. Sehat selalu. Ya memang ini penyakit menahun, tiap tahun selalu ada kebakaran hutan dan lahan. Tadi ada juga pendengar kita di sesi pertama yang bilang harusnya ada langkah preventif, karena ini kan sudah berulang dan juga tradisional nih, banyak yang tiap tahun di situ lagi kebakarannya gitu. Apa langkah antisipasinya? Jadi jangan hanya setelah ada apinya baru kita berjibaku, tapi mengantisipasi itu bagaimana? Apakah dibuat saluran, semacam saluran atau selokan gitu untuk jadi jalur air supaya kalau ada api sedikit saja langsung cepat dipadamkan, sekaligus juga untuk menyuburkan lahannya karena mudah untuk mendapatkan asupan air. Bisa saja seperti itu. Ada juga yang menyoroti soal langkah pencegahannya, waterbombing yang selama ini terlihat nyatanya kurang efektif. Kalau di media sosial ada helikopter amfibi ya, yang itu dia langsung membawa air di dalam pesawatnya. Jadi nggak membawa. Kalau kita lihat kan biasanya helikopter itu membawa semacam ember gitu, ya. Ember besar, lalu baru dibuang airnya di tempat api. Tapi ini ada helikopter amfibi yang airnya itu benar-benar ditampung di dalam helikopternya, di dalam pesawatnya, bukan helikopter, pesawat, pesawat amfibi. Dan langsung dalam jumlah banyak air itu bisa keluar dari bak di pesawat tersebut, itu lebih efektif. Dan itu ada di media sosial, semacam pesawat amfibi. Dan juga efek jera bagi pelakunya. Memang kebakaran ini bisa saja karena alami ya, karena cuaca yang terlalu panas di dalam hutan tersebut, sehingga vegetasinya kering dan mudah untuk memicu percikan. Tapi bisa juga karena disengaja oleh oknum-oknum tertentu untuk pembukaan lahan. Nah, kalau oknum-oknum ini adalah bagian dari korporasi tertentu atas perintah bosnya, pimpinannya, presiden menjanjikan akan langsung mencabut izin korporasi tersebut. Dan pastinya kita juga berharap bukan hanya si tersangka ini yang benar-benar menjadi pelaku pembakaran, tapi yang menyuruhnya. Ya, oknum dari korporasi tersebut yang menyuruh orang untuk melakukan pembakaran itu juga wajib mendapatkan hukuman, dan kalau perlu sanksi pidana agar memberikan efek jera bagi yang lain, supaya tahun-tahun berikutnya setidaknya berkurang dulu deh. Jangan malah nambah, tahun ini terbilang cukup parah ya. Bahkan banyak yang mengatakan kebakaran terparah di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan segera dapat dipadamkan, dan juga kita ucapkan terima kasih atas kerja keras para relawan, tim pemadam yang berjibaku di siang hari yang terik harus memadamkan api di tengah kurangnya sumber air. Pasti perjuangan mereka berat sekali, kita banyak mendapati mereka kelelahan, dan ada juga yang jatuh sakit. Mudah-mudahan segera sembuh dan yang lain diberi kekuatan agar bisa melanjutkan pemadaman ini hingga betul-betul padam seluruhnya, dan mengembalikan aktivitas masyarakat normal kembali, khususnya di daerah-daerah terdampak. Saya Denis Habil menutup segmen Kopi Pro 3 hari ini. Terima kasih pendengar atas semua partisipasi Anda, komentar dan opini Anda. Jangan kemana-mana, Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti masih akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Terlebih dahulu kita jelang warta berita pukul 2.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Laporan disampaikan Yorike Fitri.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Muthoya Hafiz kepada para awak media hari ini mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Muthoya juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas, SNI mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
1: Sementara itu, Muthoya juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
3: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
1: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari, agar terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Laporannya disampaikan Nurdiansyah.
4: Sehat, usianya panjang, cek kesehatan gratis, dilihat kolesterol, tekanan darah, sama gula.
5: Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai mengikuti Merdekaran 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pagi tadi. Menkes Budi Gunadi mengatakan bahwa untuk dapat menjaga tubuh tetap bugar, olahraga selama 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu dibutuhkan. Menkes menyarankan olahraga lari sebagai alternatif yang dapat dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat.
4: Nah, untuk nurunin kolesterol, gula, sama tekanan darah, paling bagus aturan WHO, ya, harus olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu sampai wafat. Zone 2, kalau lari itu 2. Nah, yang paling murah adalah lari. Boleh main badminton, boleh main bola, tapi yang penting 30 menit sehari, 5 hari seminggu, zone 2. Harus terus bergerak. Ini musuhnya, kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, sehingga kena stroke, jantung sebagai pembunuh pertama, kan? Stroke 2 tahun 340.000, jantung itu 300.000 meninggal. Itu nomor 1, nomor 2. Itu gara-gara kita kurang gerak. Akibatnya itu tadi. Ya, jadi teman-teman, udah rajin olahraga.
5: Menkes Budi Gunadi yang berusia 62 tahun turut mengikuti merdekakan hingga selesai. Ia menyelesaikan balapan maraton berjarak 8 km dengan catatan waktu 1 jam 10 menit. Ini jelas bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar semakin bersemangat dalam berolahraga. Merdekakan sendiri merupakan ajang maraton tahunan berjarak 8 km yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81. Pada tahun 2026 ini, setidaknya 12.000 peserta dari kalangan masyarakat umum, komunitas lari, keluarga, hingga kaum disabilitas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara. Salah seorang masyarakat penyandang disabilitas yang turut mengikuti kegiatan Merdekakan 2026, Gloria Elmira, berharap semakin banyak ajang olahraga yang memperdulikan disabilitas seperti Merdekakan ini.
6: Kita disabilitas tuh kita tuh normal gitu. Jadi aku bermotivasi untuk kayak seperti orang normal juga gitu. Lumayan capek karena ini first time aku untuk ya bisa dibilang muter-muter dari start ke finish. Jadi ya lumayan cukup jadi tantangan juga. Mungkin makin diperbanyak lagi, diperdulikan lah untuk kaum-kaum kami inklusif atau difabel dan lain sebagainya.
5: Kegiatan Merdekakan ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta di kawasan Monumen Nasional, lalu dilanjutkan dengan pengumuman juara kelas umum dan kelas master, undian hadiah, dan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor-Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor-Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor-Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor-Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perkembangan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan mungkin menjadi bagian dari hidup kita beberapa tahun belakangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan AI dalam skala besar ternyata membawa konsekuensi terhadap lingkungan. Karena AI itu membutuhkan konsumsi energi yang besar. Karena tingginya energi yang dibutuhkan, listrik utamanya, sehingga sistem coolingnya, pendinginnya juga dibutuhkan besar. Saat ini menggunakan apa? Salah satunya adalah menggunakan air. Sehingga dampak lingkungannya antara penggunaan listrik dengan bahan bakar fosil dan juga air yang disedot untuk menjadi pendingin data center dari AI. Nah, kita akan berbincang mengenai dampak dari kecerdasan buatan ini terhadap lingkungan. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence Inovasi dan Impact Korika, Muhammad Ghifari, PhD. Pak Ghifari, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan Fajar. Iya, terdengar dengan baik, Pak. Pak Ghifari, kabar baik ya, Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik. Pak, kita ngomongin AI sama lingkungan. Tadinya saya tidak begitu paham, tapi ternyata saya ketika membaca berita, ternyata sedang mendapatkan informasi yang mengejutkan, terutama di Amerika Serikat. Data pusat data atau data center dari AI di Amerika Serikat itu ternyata membutuhkan energi listrik yang luar biasa besar, lalu dengan pendingin yang luar biasa, sehingga banyak masyarakat di Amerika Serikat itu kesulitan mendapatkan air bersih karena air itu digunakan sebagai cooling systemnya. Tanggapannya gimana, Pak Ghifari?
2: Ya, memang sederhananya teknologi AI pada saat ini itu membutuhkan infrastruktur komputasi yang cukup signifikan. Jadi betul bahwa untuk bisa, ya, jadi memang sederhananya AI pada saat ini itu membutuhkan konsumsi terutama listrik untuk bisa memenuhi kebutuhan energi di infrastruktur komputasi atau data center gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Ya sehingga kebutuhan terkait air tadi itu valid gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Di sisi lain, kalau dari sisi perbandingannya dengan kebutuhan listrik dunia gitu, itu di sekitar 1,5% di 2025 terhadap jumlah keseluruhan. Jadi sebenarnya itu sesuatu hal yang sebenarnya masih cukup minor atau mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan dunia. Namun yang memang perlu diperhatikan adalah kecepatannya gitu ya. Di kecepatannya itu pertambahannya lumayan gitu, antara hanya di tahun 2025 saja udah naik 17% kebutuhan listriknya.
1: Itu untuk listrik. Nah, untuk kabarnya nih, prediksi dari beberapa literasi yang saya baca tentang pertumbuhan AI ini, 2028 saja mungkin untuk khusus untuk di Amerika Serikat harus membutuhkan tenaga listrik yang luar biasa, 300 triliun per hour, watt per hour gitu. Jadi 2028. Jadi kecepatannya itu diestimasi hingga sedahsyat itu. Sementara listrik ini masih belum banyak yang menggunakan renewable energy, masih menggunakan energi bahan dasarnya tuh fosil gitu, Pak Ghifari.
2: Iya, itu memang jadi suatu concern juga, di mana ini kalau kita bicara AI sebenarnya tidak hanya bicara model AI untuk komputasi itu sendiri, tapi kita juga berbicara sistem keseluruhan infrastrukturnya, termasuk CPU, memori, jaringan, dan sistem pendinginannya, tapi ini dalam skala besar gitu ya, Mas ya.
1: Yeah.
2: Yang sebenarnya kalau kita tetap mempertahankan ini menjadi mekanisme yang listriknya itu di sumbangkan oleh energi fosil, ya memang berarti ada jejak karbonnya gitu ya.
1: Iya.
2: Dan kalau sistem pendinginannya menggunakan air, berarti juga ada jejak airnya. Nah, ini mungkin sesuatu yang kedepannya ini perlu diantisipasi. Bisa nggak nih untuk kebutuhan listriknya, ya perlu untuk meningkatkan energi terbarukan, dan juga teknologi water coolingnya itu bisa mengurangi konsumsi air atau yang disebut dengan water evaporation itu ya.
1: Iya, walaupun Google sudah uji coba di beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah, itu sudah menanamkan data centernya di bawah laut. Sekarang ini usianya sudah berapa ya, 10 tahunan kurang lebih. Kabarnya mau akan dicek gitu, apakah ini berhasil atau tidak. Tapi kalaupun misalkan nih berhasil, bukankah itu akan merusak ekosistem laut juga, Pak? Misalkan cooling sistemnya menggunakan air laut begitu, Pak Gevari?
2: Iya. Betul, ini memang kalau bicara terkait teknologi AI keseluruhan gitu ya, tidak hanya tadi AI modelnya, ini seperti pedang bermata dua gitu. Jadi kalau yang kaitannya upaya-upaya untuk bisa mereduksi dampak negatifnya, ya itu tadi salah satunya betul bahwa ada beberapa, ditanam atau mungkin di bawah laut gitu ya, ditempatkan. Dan bahkan ada percobaan yang lain yang sudah mulai ke angkasa ya Mas, akhir ini juga ada komputasinya itu di ruang angkasa. Nah itu sebenarnya tujuannya untuk kita bisa tidak membutuhkan energi tambahan listriknya, terutama untuk sirkulasi penggunaan air untuk pendinginannya ya. Jadi kalau tadi yang dalam konteks menaruh di bawah laut, itu berarti secara natural pendinginannya akan ada di sana, tidak ada tambahan listrik lagi.
1: Yeah.
2: Tapi memang betul. Jadi terdengar suaranya.
1: Tapi memang betul tadi bahwa ada semacam upaya untuk melakukan inovasi begitu ya, agar dampak terhadap lingkungannya itu minor lah begitu ya.
2: Iya.
1: Tapi saya dapat kabar juga bahwa para antariksawan itu menolak untuk menolak usulan agar data center itu ditaruh di space, di luar angkasa, karena itu sudah terlalu banyak di atas atmosfer bumi itu sampah-sampah satelit. Artinya sampah-sampah yang berterbangan ya. Misalkan satelit yang sudah usang ataupun hasil dari roket dan lain sebagainya, itu sudah terlalu banyak. Sehingga kalau misalkan sudah berkembang AI-nya ini dan semuanya hampir mengikuti untuk ditaruh di luar angkasa, itu akan bikin sampah lagi, katanya begitu.
2: Iya, ada e-waste ya. Jadi e-waste ini bisa di bumi, bisa di ruang angkasa ya, betul. Itu, tapi memang begitu ya, selalu ada diskursus, dalam konteks disruptive teknologi, pasti selalu ada dilema seperti itu ya. Tentunya ini perlu inovasi baik dari sisi hardware maupun dari sisi software atau teknik komputasi AI itu sendiri gitu ya, untuk bisa meminimalisir residu tadi, seperti yang e-waste tadi, residunya atau dampak lingkungannya. Nah mungkin yang memang juga menarik untuk disimak Mas, terkait dengan inovasi dari sisi efisiensi model, jenis chip, arsitektur AI pun juga ikut berkembang juga sekarang.
1: Chip itu perkembangannya apa nih Pak Givari?
2: Ya mungkin saya agak sedikit, mungkin singkat saja menjelaskan dalam konteks yang sekarang ini mungkin kita perkecil generatif AI gitu skopnya ya. Yeah. Pada intinya kan generatif AI itu sederhananya kita memberikan pertanyaan ya berupa teks biasanya, lalu dikirim melalui internet ke pusat data atau pusat komputasi.
1: Okay.
2: Nah di situ kan kita menggunakan akselerator AI yang kita sebut GPU atau TPU dan seterusnya, yang juga di situ akan lebih efisien gitu Mas.
1: Oke.
2: Itu satu.
1: Tadi mohon maaf bisa diulang Pak, tadi agak sedikit hilang suaranya. Jadi chip ini gimana? Jadi kita memasukkan prompt ataupun kata di AI, lalu kemudian dikirim ke
2: pusat data atau pusat komputasi yang memiliki hardware akselerator AI-nya di sana.
1: Oke.
2: Iya, yang berupa GPU, ini mungkin mirip atau yang familiar kalau para gamer gitu, yang biasanya kan pasang GPU buat makin cepat gitu,
1: benar,
2: ya komputasinya.
1: Benar.
2: Nah di sini ada
1: Pak Givari, halo.
3: Halo,
1: ya.
3: Mas Fajar.
1: Iya, oke. Jadi ada...
3: Ya, AI belum menyelesaikan masalah jaringan nih.
1: Iya, betul. Jadi kita pada tahap ternyata tidak hanya soal inovasi agar meminimalisir dampak terhadap lingkungannya. Saat ini Pak Givari tadi menjelaskan soal chipnya, ada pembaruan dari chip AI itu. Silakan dijelaskan nih Pak Givari.
3: Iya, pada intinya tadi menyambung bahwa dari sisi inovasi efisiensi komputasi AI itu terus berkembang. Yang pertama dari aspek hardware, terutama teknologi chip yang juga didesain untuk lebih
1: hemat daya,
3: efisien dan ya dan hemat daya dan mungkin juga apa tidak memerlukan komponen-komponen yang sekompleks sebelumnya, itu satu gitu ya. Nah dari sisi softwarenya atau dari sisi algoritma atau modelnya juga itu kecenderungannya semakin kecil sekarang Mas dibandingkan relatif terhadap performa yang sama dibandingkan 1 tahun atau 2 tahun lalu. Jadi poin saya adalah misalkan AI yang powerful 2 tahun lalu itu 100 billion parameter misalkan ya. Nah itu setara dengan katakanlah 20 billion parameter di tahun ini misalkan ya. Jadi dengan itu sebenarnya dengan model yang lebih kecil juga akan bisa mengurangi energi footprint untuk melakukan komputasi AI-nya.
1: Oke, jadi gimana cara inovasinya supaya dayanya itu lebih hemat, yaitu dengan memperbaharui teknologi dari chipnya ya?
3: Iya, itu satu. Yang kedua adalah model yang kita sebut dengan LLM, sering ada large language model gitu ya. Nah itu large-nya makin apa berkurang jadi medium atau small gitu Mas.
1: Oh, oke. Oke, baik. Nah ini bicara soal chip nih, salah satu perusahaan raksasa Nvidia ya, gaming para gamer mungkin tahu, udah kenal banget Nvidia. Itu mengeluhkan bahan bakunya sulit karena ketegangan di Selat Hormuz belum kelar-kelar nih Pak. Harganya tinggi, kelangka dan lain sebagainya. Sementara AI terus berkembang dan kebutuhan tentang chip juga semakin tinggi. Itu gimana tuh? Ya. Pak Givari.
3: Iya, ini lagi-lagi nanti mungkin akan mengikuti apa ya, memang nggak akan terpisahkan ya antara inovasi di geopolitik ya. Jangan-jangan kalau memang itu yang akan terjadi ya, memang mesti kita pause dulu gitu ya. saya juga melihat ada semacam ini juga ya, semacam gerakan, bukan gerakan ya, ada beberapa protes juga ya di beberapa, ya, termasuk di Amerika atau di beberapa region yang lain bahwa mungkin sebaiknya kita pause dulu nih untuk perkembangan ke depan supaya kita bisa melakukan strategi yang lebih baik untuk meminimalkan resiko terutama yang dampak lingkungan tadi gitu ya. Jadi memang ada ya beberapa gerakan yang serupa lah kira-kira.
1: Oke. Sayangnya juga setiap komponen dari artificial intelligence, dari GPU-nya, dari chip-nya dan lain sebagainya itu sedikit banyak membutuhkan sumber daya alam seperti helium yang soal chip tadi yang berkurang bahan bakunya, belum lagi aluminium apapun itulah bahan bakunya itu juga membutuhkan resource yang yang tidak renewable, yang tidak bisa diperbaharui gitu loh Pak Givari.
3: Iya. Ya, itu paling tidak teknologi yang saat ini seperti itu kebutuhannya ya, yang dari silikonnya ada.
1: Oh, silikon, ya.
3: Yeah. Tadi yang disebut
1: helium, Mas
3: Fajar tadi juga
1: helium, itu,
3: heliumnya dan seterusnya, dan itu merupakan beberapa sumber daya alam yang cukup langka juga gitu ya.
1: Yeah.
3: Memang mesti ada inovasi yang lain lah kira-kira ya untuk nantinya itu tidak memakan banyak resource alam gitu. Itu merupakan concern. Tapi lagi-lagi kalau terkait dengan teknologi disruptif ya, kita harus tetap juga open minded atau membuka kemungkinan juga bahwa sebenarnya manfaat yang dihasilkan untuk bisa berinovasi juga besar juga gitu ya. Jadi ini balik lagi yang awal tadi, ini seperti pisau bermata dua gitu.
1: Yeah.
3: Jadi ya mungkin dari sisi yang positifnya ini mungkin juga kita harus perlu terus kencangkan lah gitu ya, dalam artian bagaimana kita bisa memperkuat tata kelolanya dan mengarahkannya untuk ya inovasi tadi lebih cepat gitu ya, bahwa ini bisa misalkan mengefisienkan, tidak terjadi ya mungkin science discovery-nya makin cepat dengan AI misalkan gitu ya Mas.
1: Oke, tentu saja kita tidak bisa mundur ke belakang 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Perkembangan teknologi itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Layaknya ketika kita punya telepon di rumah, telepon rumah sekarang sudah bergeser ke handphone, ada wartel sekarang sudah hilang, ada banyaklah teknologi yang dulu kita gunakan, kita lihat ada warnet gitu ya, semua games sudah ada di genggaman tangan, ya itu akhirnya tergerus oleh waktu, termasuk juga kita tentu saja tidak bisa menolak mentah-mentah juga. Apakah ini salah satu potensi bagi anak-anak muda, terutama untuk teman-teman yang berada di Korika ya, Impact Korika nih, Pak Givari, untuk menemukan inovasi green AI, ya green AI, istilahnya AI yang ramah lingkungan gitu, kecerdasan buatan yang ramah lingkungan gitu, Pak Givari.
3: Iya, ini salah satu pemikiran ya, bahwa yang tadi kita ceritakan itu memang cenderung di negara-negara yang memang early adopter atau negara yang maju ya, masih dalam artian yang mereka sudah investasi di data center atau compute center untuk AI-nya, ya mereka akan cenderung lebih beresiko untuk dampak lingkungan yang negatif tadi. Namun di sisi lain di Indonesia, sebenarnya mungkin impact-nya belum sekencang itu, karena dari sisi compute center pun juga mungkin belum banyak ya di Indonesia yang terkait yang model AI yang di-host dalam skala besar di sini gitu ya. Nah ini mungkin karena kita belum ke sana, bisa jadi kita strateginya melompat gitu ya Mas ya. Dalam artian kita memang roadmap-nya tidak memperbanyak data center atau compute center secara hardware, namun bagaimana pendekatannya mungkin kesempatan dan kesempitan nih. Kesempitannya maksudnya hardware-nya terbatas ya, kompetensi terbatas, ya udah kita langsung jam ke efficient AI atau efficient machine learning ya ke depannya. Untuk bermain di ranah, kita langsung berpikir, tidak usah training data atau main di model-model yang besar di awal gitu, seperti negara, terutama juga sama China gitu ya, tapi kita main di langsung jam ke, bagaimana ini mendesain dari awalnya itu udah efisien, udah cost effective dari awal.
1: Saya boleh tanya sedikit tentang Pak Givari kan sebagai wakil ketua bidang AI inovasi dan impact Korika. Ini apa? Inovasi dan impact Korika ini apa? Bergeraknya di bidang apa nih? Fokusnya gimana?
3: Iya. Mungkin sedikit tentang Korikanya itu sendiri ya Mas ya. Korika ini suatu wadah kolaborasi atau organisasi yang sebenarnya perpanjangan dari strategi nasional AI yang dicanangkan di 2020. Yang dimungkin kita melihat ada kebutuhan, perlunya ada orkestrasi dalam suatu tim kolaborasi kampus, industri, terus komunitas, pemerintah gitu ya, untuk bisa mensukseskan strategi nasional AI tersebut gitu. Jadi Korika ini sebenarnya ya bisa dibilang tim sukses kolaborasi AI lah gitu.
1: Strateginya
3: itu sebagai apa peta jalannya. Nah, Korika ini sebagai tim yang untuk bisa orkestrasi kolaborasinya terus berjalan supaya cita-cita strategi nasional ini tercapai gitu.
1: Sekarang saya tanya nih, peta artificial intelligence Indonesia itu arahnya kemana? Bisa dielaborasikan sedikit nggak nih, Pak Givari?
3: Ya, jadi yang dibahas di 2020 dan juga dikuatkan ya dengan Komdigi juga meluarkan buku putih Artificial Intelligence, kecerdasan artificial gitu ya, yang dimana pada intinya apapun yang dilakukan, perkembangan teknologi AI itu mesti meningkatkan ya ekonomi secara nasional gitu ya, istilahnya itu tujuan utamanya. Indonesia emas lah tujuan utamanya ya. AI bisa mempercepat itu. Nah, namun apa yang menjadi fokus ya, tentunya ini secara holistik, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi riset dan inovasinya, terus pilihan-pilihan bidang atau use case yang mana yang dianggap prioritas untuk AI-nya, dan tidak lupa pula dan tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan etika dan resiko atau penggunaan AI yang bertanggung jawab.
1: Sebenarnya Indonesia sudah terdata belum sumber dayanya, baik itu manusianya maupun sumber daya lainnya untuk pengembangan AI sesuai dengan roadmap kita, Pak Givari?
3: Ya, kalau dari sisi pendataan memang kita sudah mengumpulkan ya di berbagai kesempatan, dan mungkin salah satu effort dan juga ini dari Korika juga yang sempat melakukan kerjasama dengan UNESCO, ada AI Readiness Assessment Methodology gitu, ada bukunya juga yang kita publish, bisa diakses secara publik. Nah itu kita mendata mulai dari sisi talentanya, jumlah kelulusan yang terkait dengan digital atau AI gitu ya. Terus dari sisi industri mana sudah memiliki use case apa, dan terkait dengan infrastruktur juga kesiapannya dan juga interkonektivitas itu sebenarnya kita sudah mengumpulkan, yang dimana tentunya secara kesiapannya beragam gitu ya Mas ya. Ada yang memang sudah kita bisa anggap ready, ada yang memang belum ready dan seterusnya gitu.
1: Oke, kita memang tidak roadmapnya itu tidak menciptakan AI baru dengan nama misalkan Indonesia banget kayak misalkan AI Nusantara. Kalau kita kan punya ada ChatGPT, ada Clouds, ada banyak lah macamnya. Kita nggak menuju ke situ, Pak Givari, menciptakan AI asli Indonesia gitu, Pak Givari.
3: Ya, paling nggak kalau dari sisi hasil diskusi atau berbagai FGD lah, atau mungkin berbagai pemikiran dari semua partisipan di Korika ini, kita berpikirnya ya realistis juga ya Mas, dalam artian kita akan bergerak dari sisi use case-nya dulu gitu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah domain-domain mana atau sektor mana yang kita anggap sebagai sektor strategisnya, kita mulai dari aplikasinya atau demand driven gitu ya, lalu kita bergerak solusi AI-nya seperti apa.
1: Oke, contoh kasusnya sektor apa nih yang menarik nih Pak Givari di Indonesia? Yeah. Pertanian atau apa?
3: Iya, misalkan sektor pertanian, agriculture gitu ya.
1: Yeah.
3: Nah ini sebenarnya kalau kita implementasikan AI secara end-to-end dan skala besar, ini bisa saja meningkatkan produktivitas pertanian, swasembada pangan yang lebih cepat gitu ya. Nah itu misalkan kita mulai dari problem statement-nya, dari permasalahannya apa, use case-nya apa. Nah balik lagi ke pertanyaan Mas Fajar sebelumnya, mungkin pendekatan pertama kita bisa mengadaptasikan AI yang sudah ada dulu gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah kalau nanti kita mulai itu dengan implementasi di awal, oh masih belum puas nih, ya udah kita bisa melakukan semacam perbaikan atau fine tuning atau apapun lah namanya itu untuk bisa makin menyukseskan use case tersebut. Nah nanti harapannya setelah kita mungkin lebih banyak sirkular ekonominya terjadi ya, atau cash flow-nya lebih banyak gitu ke depan, bukannya lebih banyak, ya bisa bukan tidak mungkin kita akan ke tahap membangun AI sendiri dalam konteks katakanlah untuk kuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang memang kita sendiri ya kan yang harus membuat gitu ya. Yang lain mungkin nggak bisa masuk ke sana karena mungkin dari sisi kekayaan budaya dan datanya pun kita akan memilikinya itu gitu. Itu contoh ya. Dan itu yang memang terjadi di negara-negara yang lain juga seperti China. Mereka juga nggak mulai dari bikin AI dari awal gitu.
1: Iya. Banyak keluaran-keluaran dari Silicon Valley Amerika Serikat pulang ke Cinanya tuh bikin.
3: Iya, betul.
1: Nah, tapi gini, jadi sekarang kita bukan menciptakan AI baru, tapi yang sudah ada, yang sudah eksis, kita kembangkan mana yang lebih berimpact, terutama dari sektor ekonomi. Salah satunya saya contohkan tadi adalah sektor agriculture, pertanian. Sekarang ini sedang fokusnya kemana nih Pak? Pak Givari, sektor mana nih yang sedang Korika fokuskan?
3: Ya, pada intinya kita mengacu kepada 5 sektor prioritas strategi nasional AI itu.
1: Okay.
3: Dari agriculture, terus ada pendidikan, lalu
1: pendidikan.
3: Kesehatan. Iya, pendidikan, lalu kesehatan, ada juga reformasi birokrasi gitu ya. Dan smart city ya. Jadi 5 itu jadi prioritas. Walaupun di sini nanti yang sebenarnya dari sisi Korika itu kan sebenarnya sifatnya kita sebagai orkestrator lah, atau mungkin kalau simpel itu semacam PMO atau Project Management Office skala nasional gitu ya. Yang dimana nanti harapannya para peserta atau para helix dari pemerintah atau dari industri, dari kampus ini sebenarnya arahnya kemana. Jadi kita justru juga ingin ada pendekatan apa ya, demand driven dari sektor-sektornya seperti apa. Walaupun memang kita betul itu lima sektor itu akan menjadi semacam payungnya, tapi kita juga akan melihat kondisi di lapangan nih, yang mana yang dirasa pressing lah, pressing situation yang ya kalau memang itu valid, itu menjadi sesuatu yang perlu dibantu, ya mereka bisa fokus ke sana gitu ya.
1: Oke, baik. Jadi ya mumpung masih bicara soal artificial intelligence, saya hampir lupa bahwa

0: Ini maksudnya yang perlombaan Olimpiade itu ya, Mas?
1: Iya, Agustus ini. Iya, Agustus ini.
0: Iya. Ya, jadi ini mungkin konteksnya di AI atau generative AI itu ada namanya foundation model ya, Mas ya. Nah, foundation model itu ada yang berbayar, yang semacam GPT atau Gemini, ada yang open source. Nah, yang biasanya dimanfaatkan seperti talenta-talenta global dan termasuk talenta Indonesia itu, kita mulai dari open source dulu gitu ya. Kita ambil open source-nya itu yang sudah ada, lalu kita adaptasikan untuk kebutuhan tertentu. Bisa langsung pakai yang sudah ada, lebih fokus kepada engineering-nya dibandingkan kita melatih AI yang baru gitu ya. Atau kalau memang hasilnya belum memenuhi ekspektasi, nanti kita kumpulin data tambahan buat kita, istilah itu kita fine tuning, kita apa? Kita
1: cocokkan, ya kita cocokkan, dituning ya.
0: Kita cocokkan dengan dituning dengan data yang lebih spesifik. Okay. Jadi tetap kita mulai dari foundation model yang dari open source itu.
1: Baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Givari sudah meluangkan waktunya bersama Pertiga RRI pada malam hari ini. Selamat malam Pak Givari.
0: Iya, sama-sama Mas Fajar, terima kasih sudah mengundang.
1: Iya, Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan Inovasi dan Impact Korika. Korika itu singkatan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial Indonesia. Muhammad Givari Piaci sudah kami ajak berbincang.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Job hugging. Job hugging itu bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi salah satu penyebabnya ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Ini membuat banyak pekerja memilih bertahan di tempat kerja mereka. Meskipun, nah catatannya ini, meskipun tidak nyaman, meskipun tidak puas, meskipun stagnan, meskipun gajinya segitu-segitu aja, meskipun tidak ada perkembangan. Nah itu kalau dari pandangan sosiolog kenapa tuh? Saya akan berbincang bersama dengan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Andreas Budi Widianta. Pak Andreas, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Basar.
1: Kabar baik.
3: Ya, alhamdulillah, Tuhan
1: sehat. Ya. Pak Andreas, Pak Abi, kita ngobrolin soal job hugging atau bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi fenomena ini kalau dari survei LinkedIn Workforce itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah dimulai sejak 2024.
3: Betul, ya.
1: Meskipun gak nyaman, meskipun tidak berkembang, tidak ada rasa gajinya tetap gitu aja, tekanannya terasa dari atasan, dari teman kerja, dan lain sebagainya. Itu gimana kalau dari pandangan sosiolog ini, Pak Andreas?
3: Nah, kita bisa menyebutnya kondisi ini sebetulnya bagi para pekerja itu mengalami kondisi ketika mereka itu bertahan, itu sebetulnya minus malum ya. Dia memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi pilihannya kita bisa menyebutnya sebagai minus malum. Jadi ini bagian dari cara mereka bertahan dan ini bagian dari survival ya.
1: Oh.
3: Dalam kondisi yang bahkan tidak nyaman, tidak maju, tidak termotivasi, mungkin juga sudah lunglai ya, sudah burn out, tapi tetap tidak siap bertahan. Mas Fajar tadi sudah menyebutkan banyak sekali faktornya dan saya kira kenapa orang kemudian tetap mesti bertahan dengan itu? Nah, tanpa disadari ini sebetulnya kita bisa melihat ada banyak faktor. Mas Fajar sudah menyebutkan, tapi yang saya kira paling krusial untuk disebutkan adalah lebih karena situasinya itu uncertain ya. Situasi ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja itu sangat luar biasa. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu volatile, naik turun dan sulit sekali.
1: Diprediksi.
3: Pekerjaan baru itu kan tidak banyak ya. Dan orang akhirnya memilih bertahan pada pekerjaan yang mereka punya saat ini. Dan itu mereka berada di pekerjaan yang tidak memuaskan. Mungkin yang pertama-tama dipertimbangkan itu adalah kestabilan finansial itu at first. Sebagai pertimbangan pertama. Kemudian ada faktor lain. Kalau kemudian dia menjajal gambling untuk kemudian mengambil pekerjaan lain, itu ada rasa takut gagal di dalam.

0: beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kita tahu ya Mas Fajar, ya, dalam teknologi digital yang itu hadir begitu masifnya hari ini dengan social media, dengan AI dan segala macamnya, itu kan semakin uncertain ya. Kekhawatiran untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru itu saya sanggup enggak ya?
1: Iya, betul.
0: Ini yang secara mental itu menjadi mental block. Jadi mereka tidak punya nyali.
1: Tapi kalau ASN sih emang udah pasti ya nggak pindah-pindah. Ya ini yang swasta nih pendengar ya. Yang pasti, biasanya
0: ASN itu terpaksa bertahan.
1: Tidak mau ya. Pak Abi gini. Jadi dari data itu ternyata tidak, kalau dari surveinya LinkedIn Workforce itu, ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Pak Abe. Di hampir seluruh dunia, Pak Abe.
0: Seluruh dunia. Saya kira memang teknologi digital hari ini itu kan memang ada kecerdasan buatan yang ternyata itu menggantikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan manusia ya.
1: Untungnya Pak Abe, dosen sama penyiar masih belum, Pak Abe.
0: Itu tetap unsur manusiawinya memang sangat ditekankan Mas Fajar ya, sehingga dimensi itu pasti akan dipertahan ya.
1: Amin.
0: Apalagi suara kat Mas Fajar itu pasti dilakukan banyak
1: pendengar gitu ya. Oke, jadi soal perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini menjadi ketidakpastian itu semakin nyata gitu ya, Pak Abe.
0: Betul, ya. Selain itu ada rasa tidak percaya diri tadi ya Mas Fajar. Itu saya kira juga ada tekanan sosial dari keluarga dan atau kerabat ya. Dimana ketika orang berpindah-pindah pekerjaan ini sebetulnya anak ini benar nggak sih? Kok pindah-pindah kerja terus gitu ya?
1: Oh iya.
0: Itu kan juga bagian dari stigma yang juga seringkali juga takut untuk diterima oleh Gen Z. Dan itu kecenderungannya akan semakin merepresi secara psikologis mereka gitu ya. Artinya tekanan sosial ini juga membuat tidak sedikit orang memilih bertahan pada pekerjaan tersebut, sehingga untuk menjaga bahwa dia tidak nganggur, dia punya reputasi, dia punya identitasnya masih bekerja kira-kira gitu ya.
1: Yang penting nggak nganggur, yang penting status saya sebagai pekerja di kantor ini gitu Pak.
0: Iya. Itu terjaga, karena itu juga identitas penting ya. Coba kalau dibayangkan bahwa ketika dia sudah punya tangan misalnya, lalu kemudian, sekarang nganggur gitu kan, menjadi tidak nyaman ya. Dan itu kan tekanan sosial dari sekitar maupun juga keluarga terutama, itu sangat kuat gitu. Tetapi yang paling penting tadi, yang dia pertimbangkan pasti adalah soal tanggung jawab finansial. Itu beban hidup sehari-hari, cicilan barangkali dengan keluarga gitu ya. Kalau cicilan kan bulan depan ketika dia keluar dari pekerjaan kan harus tetap nyicil kan Mas
1: Pak. Iya benar. Dan benar.
0: Tanggung jawab keluarga juga sudah menunggu gitu. Dan itu artinya stabilitas penghasilan itu menjadi faktor penentu.
1: Kurang lebih. Baik, kalau dari ekonom ketenagakerjaan Amerika Serikat, Nicole Bowes mengatakan bahwa berpindah tempat dari satu pekerjaan ke tempat lain itu adalah hal yang sangat lumrah sekali ketika 3-4 tahun belakangan atau bahkan sebelum pandemi. Yang pertama, mereka pasti setelah pindah itu sudah punya calon pekerjaan baru. Mereka menawarkan diri dengan value mereka, pengalaman mereka. Sehingga pekerjaan yang baru itu gajinya pasti lebih baik daripada yang lama. Yang kedua adalah keinginan dari internal pekerjanya ingin berkembang. Dia merasa bahwa di tempat yang lamanya ini stagnan. Inovasi di kantornya lambat. Saya ingin mencari tantangan baru. Sehingga individu itu berkembang juga. Perusahaan barunya berkembang juga dengan memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman mungkin di kompetitornya, perusahaan kompetitornya dulu. Jadi kayak hijack ya, dibajak lah gitu. Wah ini IT kantor saingan saya tuh pinter banget nih. Coba saya tawarin gaji lebih gede gitu. Mau gak pindah ke kantor saya gitu. Ya, itu akhirnya semuanya terdampak dari perusahaan yang mendapatkan apa namanya, pegawai yang luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, dan si pekerjanya berkembang, gajinya ya lebih baik gitu. Nah ini tidak terjadi ya dalam kurun waktu kalau mungkin 2-3 tahun ini nih Pak Abe.
0: 2-3 tahun.
1: Nah itu gimana tuh Pak Abe?
0: Saya kira bagian dari cerita yang tadi ya, bahwa satu, selain memang ada disrupsi oleh karena teknologi informasi yang sudah menggantikan kerja-kerja manusia, juga ada uncertainty dalam hal kaitannya dengan politik global ya,
1: oh,
0: politik nasional kalau konteks Indonesia.
1: Oh, okay.
0: Nah tentu ini kan juga memberikan kecemasan tersendiri saya kira Mas Fajar berkaitan dengan political anxiety, eco anxiety dan segala macamnya. Itu juga sebetulnya berkaitan langsung nanti karena itu sebagai environment yang memberikan gambaran bahwa secara psikososial itu juga akan berdampak ya, ketika struktur menunjukkan pada kondisi yang juga uncertainty, baik itu politik, ekonomi, sosial gitu ya. Ketidakberesan itu juga turut berdampak kepada psikologis dari si para pekerja ini. Dan tentu saja mereka membayangkan data terbaru tentang sekian banyak sarjana dan bahkan S2 menganggur.
1: Oh coba iya, dengan
0: kata itu kan mengerikan, Mas.
1: Mengerikan.
0: Iya, iya kan?
1: Artinya yeah, yeah, yeah.
0: Ketika dia mungkin barangkali hanya mungkin D3, D4 atau S1 yang mungkin sudah tidak update dengan kondisi teknologi terkini, waduh ini nanti bersaing dengan yang muda-muda kalah ini pasti.
1: Oh iya.
0: Ini kan artinya ada juga peta dari bagaimana pengangguran yang bahkan intelektual pun menganggur, waduh ini rivalnya untuk kemudian berkompetisi berat ini gitu.
1: Okay.
0: Dan itu yang membuat makin terpresi mereka ya.
1: Okay.
0: Dan ini sosiologis sekali itu Mas Wajar.
1: Oke, okay. dan itulah kenapa mungkin dampak apa kondisinya senada di setiap negara di dunia, karena fenomena ini terjadi di hampir semua negara.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di daerah istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Satu, dua, tiga.
2: Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman Gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
3: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah, itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu. Tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
2: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
4: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
2: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
2: Laporan Khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak. Assistance from our
3: side to Nepal. Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan. Situation as to what sort of
2: equipment will be required. Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
4: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
2: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
5: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
2: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial.
7: Dinamika olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa. Penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Banjir bandang yang melanda kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada 26 Agustus 2026 lalu terus menambah jumlah korban. Laporan terakhir yang kami terima sedikitnya 472 orang meninggal di Nepal dan 5 orang di Tibet. Sementara hampir 1.000 orang masih dinyatakan hilang. Dan lebih dari 90.000 orang juga terdampak akibat kerusakan rumah dan infrastruktur. Di tengah pencarian korban, pemerintah Nepal mencatat 596 warga asing dan 33 negara, warga negara dari berbagai negara nyatakan hilang. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sejauh ini belum menerima laporan WNI terdampak dan terus melakukan pemantauan. Dan kami akan berbincang terkait dengan update kondisi dampak banjir Nepal bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Heni, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mas Rudy. Selamat pagi, pemirsa RRI.
1: Baik, Bu, bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan pemantauan WNI di Nepal dan Tibet, Bu?
10: Jadi perkembangan terbaru sampai perkembangan terakhir masih belum ada laporan ada WNI terdampak ya, apakah itu menjadi korban jiwa atau korban hilang.
1: Okay.
10: Jadi masih belum
1: ada. Iya. Belum ada warga negara Indonesia terdampak, ini seberapa jauh proses verifikasinya nih Bu Heni?
10: Jadi sebetulnya KBRI Dhaka maupun KBRI Beijing terus melakukan pemantauan ya dengan otoritas tempat dan secara berkala mereka kan menyampaikan ke perwakilan asing ya, untuk khususnya untuk warga negara asing yang dinyatakan hilang.
1: Okay.
10: Dan sampai dengan tanggal kemarin 28 itu korban jiwa itu sudah mencapai 489 orang.
1: 489, oke.
10: Okay. Betul, dan yang dinyatakan hilang sudah mencapai 2.381 orang.
1: Yeah.
10: Dari 2.381 orang ini, 644 orang ini merupakan warga negara asing.
1: Warga negara
10: dan,
1: asing,
10: Betul, dan dari informasi yang disampaikan melalui KBRI Dhaka, tidak terdapat warga negara Indonesia dari list warga negara asing yang dinyatakan hilang tersebut.
1: Oke, dari 600-an warga negara asing tadi, tidak ada warga negara Indonesia?
10: Tidak ada warga negara Indonesia,
1: iya.
10: Betul. Jadi dari daftar warga negara asing yang dikeluarkan oleh otoritas tempat dan dipublikasikan oleh pemerintah Nepal per 28 Agustus kemarin itu tidak ada warga negara Indonesia.
1: Baik. Berapa jumlah WNI kita, Bu, yang terdata berada di Nepal, Bu, saat ini?
10: Jumlah WNI kita yang terdata di KBRI kita di Dhaka itu 45 orang.
1: 45 orang.
10: Sebagian, betul. Sebagian besar mereka berdomisili di daerah Kathmandu, ya.
1: Apakah wilayah Kathmandu ini menjadi perhatian utama Kemlu dalam pemantauan warga negara kita di sana, Bu? Atau ada beberapa tentunya daerah lainnya?
10: Karena tentunya ya, karena sebagian besar warga negara kita berada di wilayah sana. Namun demikian, KBRI terus memantau khususnya untuk para wisatawan. Jadi KBRI terus melakukan pemantauan, melakukan verifikasi terhadap keberadaan WNI yang berada di Nepal yang sedang berwisata, khususnya yang melakukan trekking atau pendakian, ya, yang mendekati wilayah bencana.
1: Yeah.
10: Tapi sampai saat ini semua yang sudah terpantau oleh KBRI Dhaka dalam keadaan aman.
1: Oke. Okay. Jadi selain 45 warga yang menetap, ini juga ada warga negara kita yang sedang melakukan perjalanan wisata atau pendakian di Kathmandu ini, Bu, ya?
10: Betul.
1: Iya.
10: Betul.
1: Dan itu dinyatakan aman, tidak termasuk dari 600-an warga yang dinyatakan hilang tadi. Baik.
10: Betul.
1: Ya. Koordinasi KBRI Dhaka sendiri dengan otoritas Nepal dalam hal verifikasi data selama ini bagaimana nih, Bu Heni?
10: Jadi untuk KBRI kita di Dhaka ini tentunya melakukan pemantauan situasi melalui otoritas Nepal, kemudian juga dengan jejaring komunitas WNI, dan juga kita melakukan koordinasi intensif dengan konsul kehormatan kita di Kathmandu. Kemudian juga kita KBRI juga melakukan verifikasi keberadaan dan kondisi WNI, khususnya mereka yang berada di luar Kathmandu untuk kegiatan wisata atau pendakian. Selain itu, KBRI juga menghubungi travel agent atau kelompok perjalanan yang membawa WNI ke Nepal agar segera memberikan informasi mengenai lokasi dan kondisi WNI yang mereka dampingi.
1: Okay.
10: Nah, sampai saat ini dari laporan-laporan travel agent maupun kelompok perjalanan yang membawa para WNI ke Nepal ini terlaporkan bahwa tidak ada WNI yang terdampak banjir bandang tersebut.
1: Baik. Bu Heni, kalau di Kathmandu ada perwakilan pemerintah nggak, Bu, di sana, Bu? Mungkin misalnya
10: konsul kehormatan kita, Pak.
1: Oh, konsul kehormatan. Okay.
10: Betul, konsul kehormatan Republik Indonesia itu ada di Kathmandu. Jadi kita bisa memantau juga melalui konsul kehormatan kita.
1: Iya, seberapa penting peran konsul kehormatan kita di Kathmandu dalam situasi seperti ini? Kalau begitu, Bu Eni?
10: Sangat, sangat. Karena kan sebetulnya konsul kehormatan ini juga menjadi perpanjangan tangan KBRI ya, untuk melakukan pemantauan kepada WNI kita.
1: Okay.
10: Dan di konsul kehormatan juga sama fungsinya, melakukan koordinasi ya ketika dalam situasi seperti ini. Konsul kehormatan juga tentunya berkoordinasi secara intensif dengan otoritas tempat di Nepal.
1: Iya. Kalau untuk jaringan komunikasi sendiri bagaimana informasi yang dihimpun oleh Kemlu kita di sana, Bu?
10: Jadi untuk memantau kondisi ini, sumber-sumber informasi yang yang dipantau oleh KBRI Dhaka dan digunakan itu, selain kita berkomunikasi dengan MOFA ya, dengan Kementerian Luar Negerinya, kemudian kita juga berkomunikasi dengan National Disaster Risk Reduction and Management Authority di Nepal, kemudian juga dengan kepolisian setempat, dengan Nepal Tourism Board-nya, kemudian juga kita tentunya berkoordinasi dan memantau informasi setiap saat dengan Emergency Control Room yang didirikan oleh pemerintah Nepal untuk menangani bencana ini.
1: Iya.
10: Betul.
1: Baik. Bu Heni, mudah-mudahan tidak ya, tetapi seandainya ada warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang, langkah pertama yang dilakukan apa ini, Bu?
10: Langkah pertama tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan otoritas tempat, terutama dalam hal ini kepolisian Nepal, dan kemudian kita akan melakukan verifikasi apakah memang WNI yang hilang tersebut betul-betul WNI. Kemudian kita akan juga berkoordinasi dengan rumah sakit setempat dan lain-lain untuk kemudian melihat kondisi WNI yang hilang itu apabila ditemukan ya. Kalau masih hilang tentunya kita masih memantau tim pencarian dan tim SAR-nya setempat.
1: Dan sejauh ini apakah ada rencana untuk mengevakuasi sementara warga negara Indonesia di lokasi yang masih dinilai berbahaya, kah, Bu?
10: Belum. Namun demikian kita terus memantau karena memang kan banjir bandang ini masih dikhawatirkan ada banjir susulan ya, ini yang masih. Tapi sampai saat ini kondisi WNI kediaman mereka ini masih berada di tempat-tempat yang aman.
1: Ya. Dan apakah bencana banjir bandang yang terjadi 26 Agustus lalu yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia 400 lebih, korban hilang pun juga begitu banyak, 489, apakah ini mengubah imbauan perjalanan Indonesia untuk warga negara kita untuk menuju ke Nepal, Bu Eni?
10: Betul, jadi KBRI Dhaka juga telah memberikan himbauan tidak secara khusus ke Nepal, tapi paling tidak menghindari tempat-tempat wisata yang berdekatan dengan tempat bencana ini.
1: Menghindari tempat-tempat wisata yang memang dekat dengan lokasi bencana tempat, ini, Bu ya?
10: Betul, lokasi bencana, betul.
1: Oke, yang sebaiknya kalau begitu dilakukan WNI sebelum bepergian untuk mengetahui informasinya didapat dari mana ini, Bu?
10: Nah, sebelum bepergian, sebetulnya kita punya informasi yang kita punya aplikasi Safe Travel. Di situ tentunya bisa dilihat, betul. Safe Travel ini mobile aplikasi yang bisa diunduh oleh para WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, di mana di situ akan terlihat negara atau wilayah mana saja yang sebetulnya tidak disarankan untuk dikunjungi, gitu ya. Dan di aplikasi Safe Travel ini juga dilengkapi dengan panic button sebetulnya kalau yang kepada para warga negara kita yang akan melakukan perjalanan. Jadi kalau terjadi hal-hal sesuatu yang memerlukan pertolongan dalam waktu segera, itu bisa bisa menggunakan panic button tersebut, dan panic button tersebut terhubung dengan semua perwakilan kita yang terdekat. Jadi itu sangat disarankan ya untuk WNI yang akan bepergian.
1: Baik, baik. Bu Edi, apakah sampai saat ini bisa dikatakan atau dinyatakan bahwa seluruh warga negara kita di wilayah tersebut telah terverifikasi aman, Bu? Atau memang masih menunggu terus data-data yang dinamis dari otoritas di Nepal sendiri?
10: Kalau berdasarkan data yang tercatat, yang 45 orang itu ya.
1: Ya, 45 warga kita.
10: Yang 45 warga negara kita itu semuanya sudah terkonfirmasi aman.
1: Okay.
10: Nah, yang kita sedang terus secara berkala dan intensif melakukan pemantauan ini khusus untuk WNI kita yang berwisata.
1: Iya, iya.
10: Jadi yang melakukan kunjungan ya ke sana. Nah, sampai hari ini, beberapa hari setelah bencana, beberapa operator, travel operator yang kita komunikasikan, mereka menyatakan bahwa WNI tidak ada yang terdampak.
1: Oke, jadi masih memfokuskan kepada pemantauan warga negara kita yang melakukan pendakian. Ada berapa, Bu, jumlahnya, Bu, warga kita yang melakukan pendakian ini?
10: Ini masih belum terkonfirmasi.
1: Belum terkonfirmasi.
10: Karena kan, belum semua yang travel agent ini menyampaikan ya. So far beberapa ini, saya harus konfirmasi dulu jumlahnya ini, Pak Rudi, untuk yang WNI kita yang sedang melakukan wisata di sana.
1: Baik. Tentu doa terbaik Bu ya untuk warga negara kita, dan kami juga ikut prihatin dengan peristiwa bencana di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus 2026 lalu. Bu Heni, terima kasih waktunya Bu sudah memberikan penjelasan perbincangan di pagi hari ini bersama Pro 3 RRI. Salam sehat Ibu. Selamat pagi.
10: Terima kasih Pak Rudi, ya. Selamat sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Banjir bandang menerjang kawasan Bote Koshi di Nepal pada 26 Agustus 2026 setelah keruntuhan gletser di sekitar Langtang Lirung yang memicu longsoran es dan batu yang bergerak deras mengikuti aliran sungai. Dan hingga pagi tadi, sedikitnya 489 orang meninggal dunia di Nepal dan 5 di Tibet, sementara 1.000 lebih masih dinyatakan hilang, bahkan 600 orang diantaranya adalah warga negara asing. Dan tadi ditegaskan di antara 600 orang yang masih dinyatakan hilang, tidak ada warga negara Indonesia. Dan bencana juga belum sepenuhnya berakhir karena material longsoran membentuk danau yang berpotensi memicu banjir susulan. Sementara pemerintah Nepal mencatat 600 warga asing dari 33 negara masih terus dilakukan pencarian. Dan rangkaian kejadian ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana runtuhan gletser, pencairan es, longsoran, dan terbentuknya bendungan alami dapat berubah menjadi bencana berantai dengan dampak yang sedemikian besar. Untuk itu pagi hari ini kami masih akan lakukan perbincangan atau lanjutkan perbincangan terkait dengan update kondisi dampak banjir bandang di Nepal pada 26 Agustus lalu bersama dengan pakar kebencanaan Universitas Hasanuddin atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Mulyana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Adi Maulana, selamat pagi.
11: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada.
1: Iya, kita prihatin Prof ya dengan peristiwa bencana banjir bandang yang terjadi di Nepal 26 Agustus lalu. Sebenarnya apa yang terjadi Prof di kawasan Himalaya saat itu?
11: Iya, jadi tentu kita sangat prihatin ya melihat bencana alam terutama banjir bandang yang terjadi di Nepal kemarin. Nah, salah satu yang pemicunya kalau kita lihat dari video-video yang beredar ya, itu tentu saja adalah karena Himalaya itu bagian daripada Nepal, itu adalah bagian dari pegunungan Himalaya yang notabene di bagian hulu dari sungai-sungai itu banyak sekali gletser-gletser ya, atau es-es begitu. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan salah satu penyebabnya dipicu oleh adanya gempa bumi kecil yang kemudian menyebabkan gletser-gletser atau tumpukan-tumpukan es di wilayah hulu dari sungai-sungai yang ada di pegunungan Himalaya itu kemudian bergerak ya, turun ke bawah, turun dan kemudian mencair begitu ya.
1: Okay.
11: Nah, ini juga ada hubungannya dengan global warming ya, di mana bongkahan-bongkahan atau tumpukan-tumpukan es yang akibat adanya kenaikan suhu di bumi ini secara global, maka dia mengalami proses pencairan begitu. Nah, ketika kemudian ada gempa bumi ya, yang kemudian menyebabkan tumpukan-tumpukan itu longsor ya, bersama material-material yang lainnya, maka perlahan-lahan dia nanti akan membentuk satu katakanlah mungkin bendungan alam dia di bagian hulu sungai begitu.
1: Okay.
11: Nah, kemudian karena volume air itu terus bertambah, maka bendungan alam tadi itu ya, itu tidak mampu lagi untuk menahan volume air yang cukup besar ya, yang bercampur dengan material-material longsor dari gunung ya. Di situ ada material batu, di situ ada material katakanlah mungkin pepohonan, kemudian lumpur dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir bandang.
1: Okay.
11: Nah, kalau kita lihat ya, sungainya itu kan sangat terjal ya, sehingga menambah laju daripada air yang kemudian berasal dari wilayah hulu begitu ya, karena akibat gradien sungainya sangat terjal ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kemarin di video-video yang beredar, itu kan begitu sangat cepat ya, dan kemudian dalam volume yang cukup besar.
1: Yeah.
11: Nah, itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali korban dan kemudian mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang sangat masif ya, termasuk bendungan, kemudian rumah-rumah penduduk ya, kemudian jembatan, jalanan, dan banyak lagi seperti ya. Itu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya kemarin di Nepal. Baik. Mas Rudi.
1: Jadi dipicu oleh gempa kecil, kemudian berdampak pada gletser yang sudah mulai mencair, dan pencairan es itu ikut sangat berperan. Tetapi Prof, tadi Anda katakan juga terbawa material-material yang ada di sekitarnya, dan seberapa penting kondisi material tadi atau batuan dan lereng ini memicu longsoran material lainnya nih Prof?
11: Ya, jadi tentu sangat penting begitu. Oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan mitigasi, terutama banjir bandang, ya, itu kita harus tidak hanya memonitoring, katakanlah mungkin kalau di Indonesia hujan ekstrim, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus memonitoring bagaimana kondisi lereng-lereng di bagian hulu sungai.
1: Okay.
11: Bagaimana kondisi, katakanlah mungkin vegetasi yang ada di bagian hulu sungai. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya di bagian hulu sungai ya terjadi degradasi, ya deforestasi, kemudian terjadi longsor-longsor, nah, ini yang nantinya kita khawatirkan ketika dia kemudian nanti akan longsor dan masuk ke badan sungai, terutama di bagian hulu, yeah. Mereka nanti akan menumpuk, ya. Nah, ketika mereka menumpuk, mereka nanti akan memblocking aliran alur sungai dan dia nanti akan membentuk bendungan alam. Nah, inilah okay. yang kita takutkan ketika kemudian volume air terus bertambah, maka bendungan alam ini akan jebol.
1: Yeah,
11: nah, yeah. ketika jebol itulah bukan hanya air yang akan terbawa, ya, oh. tetapi juga air itu akan membawa ya material longsor tadi, ya,
1: yeah.
11: yang yeah. berupa batu-batuan, bongkahan besar, kemudian batang-batang pohon, ya. Kemudian lumpur sedimen dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini sangat fatal ya dan sangat-sangat berbahaya begitu, terutama baik. Bagi daerah-daerah di bagian hilir sungai seperti itu.
1: Tapi gempa-gempa kecil ini seberapa besar sih, Prof? Bisa berpengaruh terhadap ketidakstabilan material yang ada di sekitarnya ini, Prof?
11: Ya, tentu gempa-gempa itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena gempa-gempa itu akan menimbulkan getaran. Ya. Jadi getaran-getaran seismik yang disebabkan oleh gempa-gempa itu membuat tebing-tebing ya, yang biasanya terdiri dari batuan, ya, itu kan akan mengalami ketidakstabilan. Karena okay. terus bergetar,
1: okay.
11: kemudian ada hujan, ya, kemudian ada pembebanan, ada gravitasi. Lama-kelamaan material-material tersebut itu akan secara gravitasi, akan secara normal, ya, itu akan runtuh, ya. Nah, makanya kita harus betul-betul melakukan upaya-upaya, ya, terutama untuk melakukan mapping, ya, daerah-daerah di mana ada sungai, kemudian hulu sungai itu sudah mengalami proses, katakanlah mungkin degradasi, dan kemudian sering terjadi gempa-gempa bumi, ya. Nah, itu, dan kemudian dipicu oleh adanya hujan yang sangat ekstrim,
1: ya.
11: Itu merupakan salah satu kandidat-kandidat, ya, untuk terjadinya banjir bandang depannya. Kita pernah punya pengalaman ya seperti di Aceh, kemudian di Sulawesi Selatan ya, kemudian di beberapa tempat terjadi banjir bandang. Nah, itu biasanya dipicu oleh ya kombinasi antara adanya hujan deras ya, kemudian tanah longsor akibat katakanlah mungkin gempa begitu ya. Nah, dan masyarakat mungkin tidak terlalu terekspos ya dengan informasi-informasi seperti ini, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah hilir sungai. Nah, sehingga mereka tidak sadar bahwa terjadi banjir bandang ya, dan kemudian mereka menjadi korban seperti itu.
1: Yeah. Jadi kalau di Nepal itu, Prof, pertama gempa kecil secara berkala, kemudian meruntuhkan gletser, material yang ada, dan membentuk danau alami tadi. Dan cairan-cairan gletser ini begitu besarnya volume air tidak tertampung dalam danau itu sehingga meluap mengakibatkan banjir bandang. Tapi proses danau alami itu terjadi tuh gimana nih, Prof, penjelasannya?
11: Ya, danau alam terjadi itu ya itu tadi, karena material-material yang terdiri dari bebatuan, ya, kemudian tanah, maupun juga vegetasi-vegetasi yang kemudian longsor, itu yang akan membentuk semacam kubangan, ya, dia nanti akan memblok aliran sungai, ya, sehingga dia akan membentuk semacam cekungan di bagian atas, ya, di bagian hulu, itu yang disebut dengan bendungan alami, gitu.
1: Okay.
11: Jadi, material-materialnya berasal dari tanah-tanah longsor itu yang dari pegunungan-pegunungan itu yang kemudian melumpuk dan menghalangi alur sungai, ya. Nah, tetapi pada titik tertentu ketika dia jenuh, ketika kemudian dia sudah tidak mampu lagi untuk menampung volume air dan material-material hasil longsoran yang lainnya, yeah, maka dia nanti akan jebol.
1: Okay.
11: Dia nanti akan bocor, begitu dia akan hancur.
1: Yeah.
11: Itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini merupakan ancaman atau bencana yang sangat-sangat mematikan, begitu ya. Karena sifatnya yang tiba-tiba, begitu ya.
1: Baik, Prof. Prof, seberapa cepat, Prof, bendungan alami itu bisa jebol setelah terbentuk tadi ini, Prof?
11: Ya, jadi terakumulasinya air itu kan sebenarnya memerlukan waktu ya. Kadang mungkin kalau sementara

0: dan volume air tersebut sudah tidak bisa ditampung oleh bendungan alami tadi ya, karena bendungannya itu kan sebenarnya tidak terlalu kuat ya, karena dia hanya dibentuk oleh hasil tumpukan material-material yang longsor dari pegunungan ya. Kemudian juga biasanya dia tercampur dengan material-material pepohonan, vegetasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia sangat tidak terlalu kuat begitu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian volume air itu cukup besar dan dia sudah tidak stabil, ya tidak tertampung, maka dia akan jebol. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang itu
1: terjadi,
0: sangat cepat terjadinya karena volume air yang cukup besar berarti jebol dan kemudian mengalir ya secara masif ya dalam waktu yang sangat singkat seperti itu.
1: Bahkan lumpur dan batuan pun juga terbawa oleh banjir bandang itu, Prof.
0: Betul, terikut ya. Kalau kita lihat kemarin di video-videonya itu kan ada bongkahan batuan sebesar barangkali mungkin sebesar pos polisi seperti itu ya.
1: Besar-besar banget itu Prof. Prof, dikatakan bahwa yang di Nepal ini, Prof, ya, satu bencana ternyata memicu bencana berikutnya, Prof.
0: Betul, itu yang disebut dengan cascading disaster, ya.
1: Cascading disaster.
0: Bencana yang berantai. Betul, bencana yang berantai. Bencana yang disebabkan oleh satu bencana menyebabkan bencana yang lainnya dan kemudian dia terakumulasi menyebabkan biasanya bencananya itu adalah bencana sosial, bencana ekonomi. Itulah yang dalam teori manajemen bencana disebut dengan cascading disaster.
1: Cascading disaster atau bencana berantai ini memang sulit untuk dihentikan setelah prosesnya dimulai, Prof.
0: Ya, itu yang kemudian harus dimitigasi. Ya, bencana-bencana model seperti ini itu sangat sulit untuk kemudian dihentikan, tetapi kita punya potensi untuk kemudian mereduksi dampaknya seperti itu. Itulah yang kemudian di dalam konsep penanganan bencana disebut dengan disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana. Nah, jadi cascading ini memang akan sangat sulit untuk kemudian kita hentikan ya, atau barangkali mungkin tetapi kita punya upaya-upaya mitigasi untuk kemudian mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh cascading disaster ini gitu.
1: Ya. Tapi cascading itu bisa dianalisis sebelumnya, Prof. Bahwa pemicu apa nanti akan mengakibatkan apa, berdampak apa dan tingkatnya seperti apa itu bisa dianalisis sebelumnya.
0: Ya bisa. Makanya di dalam konsep penanganan bencana ada yang disebut dengan kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana inilah yang kemudian akan melihat ya suatu katakanlah mungkin suatu daerah potensinya apa begitu.
1: Okay.
0: Nah, kalau misalnya daerah tersebut punya potensi A, bencana A, apa kira-kira dampak atau apa kira-kira yang akan ditimbulkan ya sehingga nanti dia akan berantai seperti itu.
1: Oh.
0: Nah, sebagai contoh yang di Nepal ini begitu. Adanya global warming ya, kemudian dikombinasikan dengan gempa bumi kecil yang terus terjadi menyebabkan gletsernya kemudian mencair, kemudian ada getaran-getaran seismik dari gempa bumi itu menyebabkan material-material seperti bebatuan di wilayah pegunungan itu nanti akan longsor ya. Kemudian dia menyebabkan banjir bandang.
1: Oh.
0: Ya, artinya kan sudah beberapa rangkaian daripada bencana-bencana ya kemudian membentuk banjir bandang, kemudian sekarang sudah ada bencana sosial di sana ya. Ada ratusan bahkan mencapai ribuan korban yang ada di sana, kemudian kerusakan infrastruktur, kemudian logistik, nanti akan menimbulkan disebut dengan bencana ekonomi begitu kan. Nah, nanti akan ada bencana kemanusiaan. Nah, itu yang itu tipikal daripada cascading disaster yang memang sekarang ini kita harus mencoba untuk menyadari ya.
1: Baik.
0: Sehingga ke depannya kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana seperti itu.
1: Ya, artinya cascading disaster itu bisa dianalisis dan bisa diperkirakan potensi yang akan terjadi dari sebuah bencana tadi itu, Prof ya. Iya. Dan apakah wilayah kita, Prof, Indonesia ini juga termasuk rawan terhadap cascading disaster atau bencana berantai ini?
0: Ya, kita sebenarnya cukup rawan ya. Kenapa? Karena di beberapa daerah, terutama untuk cascading centernya ini, apakah itu bencana banjir bandang ya, ataukah kemudian kebakaran hutan dan lahan yang sekarang kita alami, itu adalah bentuk-bentuk dari cascading center. Sebagai contoh, kebakaran hutan dan lahan itu kan akibat adanya El Nino yang berkepanjangan ya.
1: Yeah.
0: El Nino yang berkepanjangan ya. Kemudian di situ memicu munculnya hotspot.

0: bot ya. Kemudian ada kombinasi lagi, katakanlah mungkin unsur manusia yang beberapa perusahaan-perusahaan ya, yang kemudian ataupun oknum-oknum yang kemudian ikut membakar, itulah yang kemudian menambah masif daripada kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Nah itu sebenarnya salah satu contoh dari cascading disaster yang ada begitu, tetapi dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan begitu.
1: Ya. Dan apakah semua potensi bencana yang ada di kita, termasuk daerah rawan bencana, sudah termitigasi dengan baik, Prof? Sebelum ya, hal itu berpotensi kepada pemukiman.
0: Betul. Jadi menurut saya memang upaya-upaya mitigasi itu sudah ada, tapi belum optimal. Kenapa? Karena saya melihat literasi bencana di Indonesia itu belum terlalu diketahui ya oleh seluruh stakeholder. Jadi karena kan menangani bencana itu sebenarnya bukan hanya domain dari pemerintah ya, tapi di situ juga unsur daripada masyarakat, kemudian media. Makanya saya senang ya dengan RRI yang mencoba untuk terus melakukan edukasi-edukasi dan literasi, sehingga apa, sehingga nanti makin banyak stakeholder yang kemudian mengetahui, dan kemudian mereka nanti akan betul-betul mengetahui upaya-upaya mitigasi gitu, sehingga kedepannya kita berharap kita dapat mengurangi risiko bencana yang ada begitu. Karena toh kebakaran hutan tidak akan mungkin kita hentikan ya, tetapi kita bisa melakukan mitigasi sehingga kerugian yang akan dihasilkan ya oleh kebakaran hutan dan lahan itu bisa kita minimalisir ya, seminimal mungkin, seperti itu.
1: Kalau memang kita sangat-sangat baik dalam memitigasi atau cascading center tadi Prof ya, terutama ancaman berantai tadi, artinya Prof katakan literasi dan edukasi yang belum optimal. Nah harusnya di fase mana hal itu dilakukan Prof? Kalau memang nyata ya, jadi, potensi bahaya gempa itu atau bahaya bencana itu sudah ada di sekitar kita.
0: Ya betul. Jadi saya kira yang paling utama sekarang dan itu paling penting itu adalah kita masuk dalam sektor edukasi. Jadi kita harus memberikan edukasi ya dan literasi untuk sekolah-sekolah ya, baik itu dari tingkat katakanlah mungkin anak-anak mungkin ya dari SD bahkan mungkin dari PAUD ya, dari kemudian SMP, SMA, kemudian kita juga secara informal kita bisa masuk katakanlah mungkin di rumah ibadah ya, di masjid, kemudian di gereja, kemudian kita terus sosialisasi bahwa potensi yang terjadi di wilayah A misalnya di sebuah provinsi itu apa saja ya, kemudian di sebuah desa, di sebuah kecamatan dan lain sebagainya. Nah, dengan masuknya dalam sektor pendidikan, apakah itu formal maupun informal, kita berharap nanti tingkat literasi dari masyarakat itu nanti akan bertambah ya. Nah, ketika kemudian bertambah, maka akan semakin banyak orang yang aware begitu. Jadi kita bisa meningkatkan people awareness. Nah, ketika kemudian people awareness, maka kemudian kita akan dengan sangat mudah untuk melakukan upaya-upaya mitigasi yang sudah terprogram seperti itu. Nah, pada gilirannya kita berharap nanti resiko yang akan ditimbulkan oleh cascading disaster itu bisa sangat minim begitu. Kalau misalnya let's say ketika kemudian sebelum adanya upaya yang masif ini korbannya mungkin ribuan begitu ya. Nah, tetapi ketika ada upaya-upaya yang masif ya untuk peningkatan edukasi, literasi dan lain sebagainya, maka mungkin korbannya kita bisa minimalisir ya. Mungkin hanya katakanlah mungkin puluhan yang memang sudah ajalnya ya. Dan kemudian kerusakan infrastruktur juga tidak masif. Dan kemudian ketika kemudian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa dapat lebih mudah seperti itu.
1: Jadi apa yang jadi indikator keberhasilan bahwa implementasi, edukasi, literasi itu sudah cukup baik? Korban yang sedikit atau hal lain apa yang bisa dikatakan itu sebagai suatu keberhasilan dalam memitigasi dengan baik, mengimplementasikan dengan baik, edukasi dengan baik, dan literasi kepada masyarakat, Prof?
0: Ya, tentu ujungnya adalah kita mengurangi risiko. Dan salah satu indikator yang paling terukur itu adalah jumlah korban. Baik jumlah korban jiwa maupun jumlah korban infrastruktur dan lainnya seperti itu. Jadi kita berharap bahwa ketika kemudian sebagai contoh di Jepang ya. Di Jepang kita lihat ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah itu kan kita sudah bisa lihat bagaimana penanganan bencananya seperti apa. Kemudian korban yang ditimbulkan oleh bencana tersebut itu sangat minim ya. Dan kemudian ketika tahap rehabilitasi rekonstruksi mereka dengan sangat mudah untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada. Sehingga apa? Sehingga bencana tersebut itu tidak akan menimbulkan sebuah trauma, begitu ya. Sebuah, katakanlah mungkin sebuah cerita yang kemudian mengakibatkan terjadinya pengurangan kualitas hidup, ya. Apakah itu manusia secara individu maupun juga secara komunitas seperti itu. Nah, itu salah satu indikator utamanya, Mas Rudi.
1: Baik. Profesor Adi Maulana, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang, memberikan penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, Prof. Terima kasih, Prof, untuk waktunya. Salam sehat, selamat pagi.
0: Ya. Ya, terima kasih RRI, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kebencanaan Universitas Hasanuddin Makassar atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Maulana.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Laporannya disampaikan Zanwar Setiaji.
1: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
2: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
1: Sekarang ada modus baru, yaitu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
2: Ada 7 atau 17 ya Pak ya, yang semalam itu yang di Jakarta, ada 7 ya, ada 7 ternyata dapurnya itu dapur yang sudah lama tidak beroperasi, ada juga dapurnya nggak ada gitu, jadi ini kami kemudian kami exclude, kami bersihkan, kami suspend secara permanen. Dan kami masih menunggu dari sisanya 463, kami suspend, kalau tidak ada laporan, kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu dapurnya nggak pernah ada, atau pernah ada tapi sudah nggak beroperasi lagi. Nah itu tentu saja yang sudah berjalan ini menyangkut dengan penyaluran MBG, ya kan, setiap hari kita salurkan MBG, keprimaan, pelaporan, ini kami bicarakan dengan Pak Menteri Keuangan terkait juga bagaimana pelaporan keuangannya yang prima. Kemudian connect antara sistem aksesnya di Kementerian Keuangan dengan SIPGN di tempat kita. Jadi ini intinya adalah yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi, tapi bagaimana caranya tim yang atau orang yang bekerja di lapangan, di dapur, itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dengan dan dipermudah untuk pelaporannya. Yang berikutnya adalah tentu saja kami membicarakan mengenai rencana pelaksanaan MBG di tahun 2027, ya, yang tentu saja Anda semua sudah tahu anggarannya sekitar 240 triliun dan ini kami sudah ada kenapa 240, bagaimana rencana dan lain-lain itu kemudian kami istilahnya brainstorming dengan Pak Menkeu. Jadi Pak Menkeu juga sedikit banyak juga beliau tahu, kami juga detailnya kami tahu sehingga kami brainstorming penyamaan frekuensi dan persepsi di antara saya dengan Pak Menteri dan juga di antara kami Eselon 1, ada Pak Waka, ada Bu Waka dan kita semua dengan Eselon 1 di Kementerian Keuangan. Selain itu kami juga membicarakan mengenai rencana kami untuk membuka atau mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T yang sudah kami umumkan, kami berharap di September ini kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T sebagaimana juga sudah Anda sudah beritahu berdasarkan wawancara media dan lain-lain di waktu yang kemarin ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami saat bertahap akan kami buka termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan ada, saya kan Anda semua juga sudah tahu ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir. Memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu. Bukan hanya di 3T, 3T prioritas, 3T, kemudian pondok pesantren yang memang belum, kemudian termasuk daerah-daerah khususnya di luar Jawa yang memang secara aglomerasi juga memang masih butuh dan dibutuhkan itu kemudian secara bertahap kami buka. Nah, pembukaan ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan. Dan insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran, sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah yang belum, bagi sekolah-sekolah yang belum, ada yang kirim video ke saya sekolah meminta MBG-nya segera dibuka di sekolahnya, ada yang kirim email, ada yang kirim surat, ada yang kirim DM di sosial media, itu kami semua kami lihat, ternyata memang masih banyak juga sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan program makan bergizi gratis, sementara sekolah di sebelahnya atau nggak jauh dari sekolah itu sudah mendapatkan MBG. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, termasuk juga kami sepakat untuk mentraining kepala SPPG dan juga akuntan di dapur-dapur itu supaya comply terhadap tadi itu digitalisasi antara sistem AXIS dengan SPGN, sehingga pelaporan itu yang tadinya mungkin sulit manual dan lain sebagainya itu kemudian by sistem itu kemudian pertanggungjawabannya jelas dan mekanisme caranya juga lebih mudah. Kira-kira itu yang bisa
3: mengatakan. Penegasan aja anggaran ya. Alokasi 240 triliun itu apakah sudah termasuk anggaran MBG di BGN atau itu apa di luar anggaran itu, karena kan 240 itu kan di dalam dana pendidikan ya Pak. Itu di BGN apakah ada alokasi sendiri juga untuk MBG atau 240 itu sudah keseluruhan untuk MBG
2: Pak? Sudah ini dong, sudah 240 itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau nggak salah yang jadi yang dialokasikan untuk operasional BGN itu sekitar 97%-nya adalah untuk makan, untuk program makannya. Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3% dari anggaran itu, ya. Kalau 3 kali 240 ya sekitar 6 T lah, 6, sekian lah. Ya untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring gaji-gaji termasuk gaji kepala SPPG kan itu kan statusnya P3 kan digaji dari tempat kita. Totalnya 30.000 lebih. Nah, jadi yang dipakai untuk dari 240 triliun itu yang dipakai secara rencana kita mau konversi menjadi MBG itu adalah 97% kali 240 triliun.
3: Pak, kalau realisasi per year to date 2026 anggaran yang sudah terserap dibuat MBG berapa Pak?
2: Sekarang ini per kemarin ya kalau nggak salah hari apa Bu? Mana Bu? 56%
3: per periode
2: hari kemarin ya. Per hari kemarin sudah 56% ya.
3: Nominalnya itu 117.
2: 117 triliun sudah kita salurkan. Total anggarannya kalau nggak salah kita 229.
4: Ya.
2: Jadi dari 268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi 229 triliun. Dari 229 triliun itu terpakailah 117 triliun. Jadi 268 triliun menjadi 229 ada efisiensi di situ. Ya.
3: Pak, okay. Ada pembahasan soal insentif 6 juta per hari SPG.
2: Pak, nanti itu anu lah, itu nanti saya umumkan berikutnya. Lain-lain, sudah cukup,
3: Pak,
2: terima kasih.
3: Pak, kan bilang, nah. Itu bakal ikut mengawasi SPG di daerah-daerah itu.
2: Ya, itu termasuk ya pengawasan keuangan tentu saja, termasuk training pengawasan keuangan, termasuk juga kami minta SPPG atau dapur-dapur di 3T itu melibatkan DCKN di Kementerian Keuangan untuk di appraisal sehingga kita tahu kira-kira di 3T itu dapur itu nilainya berapa, sehingga nanti itu juga menentukan insentif, menentukan tingkat kemahalan dan lain-lain, itu kan kami bicarakan juga sebetulnya.
5: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu masih menyisakan kebutuhan kemanusiaan di sejumlah wilayah. BNPB mencatat hingga hari ke-8 penanganan, 150.576 jiwa masih mengungsi, sementara bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Namun kebutuhan di lapangan tidak hanya mengenai banyaknya bantuan, tetapi jenis dan ketepatan bantuan. BNPB juga masih mencatat kebutuhan seperti tenda keluarga, kemudian perlengkapan tidur, genset, kebutuhan kebersihan, sembako, air bersih, air mineral, dan obat-obatan, sementara pakaian layak pakai juga diharapkan untuk optimal dapat disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT, untuk pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Hasana Purnamasari.
7: Wawancara Pro 3.
8: Selamat pagi Bu Hasana Purnamasari.
4: Selamat pagi Kak.
8: Iya. Sebenarnya setelah hampir 2 pekan peristiwa gempa dengan magnitudo 7,7 di Flores NTT, kebutuhan apa yang paling terasa mendesak di lapangan saat ini?
4: Baik Kak. Dari pengamatan kami juga di lokasi kejadian, memang yang dibutuhkan saat ini berupa pangan, dapur umum, dan tenda-tenda untuk pengungsian sementara ya Kak ya. Seperti itu. Tapi didukung untuk kemudiannya karena banyaknya infrastruktur juga, terus sekolah-sekolah yang rusak, rumah ibadah juga. Pastinya ini akan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang berjangka panjang, pastinya pembangunan, terus juga pakaian-pakaian dan lain sebagainya gitu kan.
8: Kalau gitu Mbak Sana, dari yang Anda jelaskan sementara ini, lantas apa yang biasanya berbeda antara kebutuhan warga yang sangat dibutuhkan saat ini dan bantuan yang diterima atau yang datang?
4: Yang datang saat ini memang kebanyakan untuk yang urgent kan tangan ya Kak ya gitu. Jadi memang itu dibutuhkan, tapi kedepannya nantinya pasti akan banyak hal-hal yang hilang yang mereka juga butuh lagi, alat tulis, terus kebutuhan sekolah dan lain-lain seperti itu Kak. Cuma memang saat ini yang urgent kan pangan untuk kemuliaan mereka, betul.
8: Dari pantauan Anda apakah bantuan pangan ini memang sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, terutama dalam kondisi yang mereka hadapi seperti ini?
4: Alhamdulillah Kak, sesuai bantuan baik dari pemerintah, dari komunitas, dari yayasan, dari teman-teman donatur seluruh penjuru Nusantara ini benar-benar sangat sesuai dengan yang dibutuhkan teman-teman di lokasi bencana Kak.
8: Baik, kami juga yakin bahwa bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak ini sudah cukup banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketepatan dalam penyaluran bantuan itu dan distribusi itu betul-betul merata, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan. Nah, dari komunitas Anda sendiri, wilayah mana yang paling sulit dijangkau untuk bantuan yang ada saat ini, sehingga betul-betul ketepatan bantuan yang sangat dibutuhkan itu sampai ke mereka?
4: Baik Kak, jadi untuk mapping lokasi, kami itu kan melihat dengan tokoh komunitas-komunitas dan pemerintah setempat yang sudah turun terlebih dahulu ketika gempa terjadi ya Kak ya. Karena keterbatasan akses juga itu membuat beberapa wilayah itu juga sulit dijangkau. Tetapi semuanya betul-betul berusaha untuk menjangkau titik-titik tersebut. Cuma memang karena akses jalan akhirnya bukan tidak tepat, tapi tidak cepat gitu. Karena
8: tidak
4: akses
8: cepat
4: jalan kan enggak betul.
8: Bisa digambarkan akses jalannya seperti apa sehingga kecepatan dalam penyaluran bantuan ini terkendala, dan terutama di wilayah mana dari hasil mapping lokasinya ini, Mbak Hasana?
4: Kemarin itu kami dapat info dari teman-teman di lokasi, ada beberapa titik di Nagakeo, di Nagakeo. Itu juga karena jalannya ini kan terbelah-belah gitu ya Pak, kayak karena gempa itu kan jadi jalannya seperti itu, terus ada beberapa titik juga yang longsor gitu. Cuma bisa dilewati, tapi memang agak struggle aja gitu Kak. Cuma memang usaha dari semua pihak itu berkolaborasi untuk bagaimana kita sampai gitu.
8: Tapi akhirnya pun sampai juga kan ya ke mereka yang memang sangat sulit dijangkau ini ya.
4: Betul sampai, tapi tidak secepat yang akses jalannya tidak terganggu gitu.
8: Jadi ada beberapa titik memang yang akses jalannya terganggu sehingga kecepatan dalam penyaluran bantuan itu terkendala. Betul. Di situ. Baik.
4: Iya.
8: Nah, Anda katakan bahwa bukannya tidak tepat, artinya tepat. Nah, bagaimana sih cara memastikan bantuan yang akan disalurkan itu sesuai dengan apa yang warga butuhkan sebelum disalurkan, sebelum dikirim ini, Mbak Asana?
4: Baik, Kak. Jadi ini menurut pengamatan komunitas kami, dan kami juga melihat teman-teman yang ada di lokasi daerah itu, memang karena mereka turun, akhirnya mereka tahu gitu, Kak. Mereka tahu bahwa yang dibutuhkan para korban itu apa. Baru akhirnya barang itu diadakan dan dibeli di lokasi-lokasi yang tidak terkena dari gempa itu, Kak. Untuk mengisi dan mendistribusikan keperluan-keperluan keseharian dari para korban gitu.
8: Oke, untuk mengetahui itu apakah memang ada komunikasi dengan mungkin tokoh masyarakat setempat sebelum bantuan distribusikan atau bagaimana ini, Mbak Asana?
4: Kalau dari komunitas kami, Kak, hingga saat ini kami mendapat perkembangan dan info itu dari teman-teman komunitas lain juga yang di sana, Kak.
8: Oh.
4: Jadi kan mereka, kita turunnya bertahap tuh, Kak.
8: Yeah,
4: kalau turun sekarang semuanya, nampaknya kurang efisien aja gitu. Karena bertumpuk jadinya begitu, Kak. Jadi kami bagi kekuatan. Ada yang turun dulu untuk pasok pangan dan lain sebagainya. Nanti kami kemudian menyusul begitu, Kak. Jadi sehingga perkembangan hariannya bisa terpantau begitu. Yeah.
8: Siapa yang, atau memang komunitas kah yang paling tepat menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan atau bagaimana? Biasanya cara kerjanya seperti apa di dalam penyaluran bantuan ini, Mbak Asana?
4: Kalau dari komunitas kami atau gimana nih, Kak?
8: Iya, artinya kan tadi dikatakan yang dibutuhkan, oh itu mendapatkan informasi dari teman-teman komunitas yang ada.
4: Iya, nah, betul.
8: Sebenarnya ada nggak pihak yang paling tepat menentukan jenis bantuan yang sangat dibutuhkan?
4: Sebenarnya kalau dibilang pihak yang paling tepat, tidak ada sih, Kak. Karena semua pihak itu punya tujuan yang sama. Jadi dengan bergandengan tangan, baik dari kolaborasi antara pemerintah setempat, pemerintah daerah, komunitas, yayasan, terus lembaga amil zakat dan lain sebagainya. Kita semua jadi saling tahu nih kurangnya apa begitu. Jadi kalau untuk penentuan yang paling tepat, saya rasa nggak ada, karena nggak ada yang bisa jalan dan mendistribusikannya sendiri kan, Kak.
8: Saya artinya begini, khawatirnya kan ternyata ada satu jenis barang bantuan menumpuk di satu titik begitu kan. Walaupun itu sudah didistribusikan, artinya sementara ada kebutuhan jenis lain yang lebih dibutuhkan, sehingga tidak terjadi penumpukan yang tidak digunakan secara optimal. Tapi itu tidak terjadi ya, Mbak Asana?
4: Alhamdulillah sejauh ini semuanya merata, terdistribusikan juga di titik-titik. Itulah kenapa di setiap titik ada teman-teman komunitas dan pemerintah yang tepat. Jadi mereka bisa kasih info kalau di sini kurang bahan, maka kita bisa bergeser ke lokasi-lokasi yang butuh banget begitu.
8: Biasanya sekali distribusi bantuan ke satu titik itu cukup untuk bertahan berapa lama sebelum nanti akan dikirim lagi atau didistribusikan lagi?
4: Sejauh ini yang kami dapat informasinya itu, kami belum bisa menentukan seberapa lama ya, Kak, karena bantuan itu terus ada begitu, Kak. Jadi untuk kekurangan yang dari pangan ya, Kak, ya saat ini kan pangan dulu ya, Kak, ya. Kalau dari pangan memang alhamdulillah selalu ada terus bantuan dari pemerintah maupun dari teman-teman komunitas dan lembaga amil zakat lainnya begitu. Nanti pada akhirnya memang kita harus memulihkan itu kan pasca bencana ya, Kak, ya, dan pastinya itu sangat panjang jangkanya begitu.
8: Termasuk bantuan itu, pangan yang memperhitungkan untuk balita, untuk lansia, ini bagaimana?
4: Betul, Kak. Kita juga kemarin sempat dapat info juga dari teman-teman di sana. Mereka mengklasifikasikan juga jumlah dari lansia, dari anak-anak usia dini dan lain sebagainya. Jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan itu disesuaikan dengan usianya begitu, Kak. Dari popok, susu, terus bahan pangan pastinya ya yang sesuai dengan umum dan kebutuhan perempuan juga, alat mandi dan sebagainya.
8: Baik, Mbak Asana, selain bantuan pangan, ini BNPB mencatat kebutuhan seperti tenda, kemudian matras, genset, hygiene kit, dan tentu pangan yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk di luar pangan tadi yang sangat dibutuhkan, bagaimana sih komunitas biasanya membaca prioritas jenis bantuan itu?
4: Kalau komunitas kami sendiri, Kak, untuk hal di luar pangan dan sandang yang memang kami usahakan di situ, kami belum bisa menentukan secara mandiri sih Kak gitu. Jadi kami juga pastinya berkoordinasi, namun sebatas hanya informasi saja begitu Kak. Belum selebihnya tahu secara detail untuk itu gitu, karena kami memang datang dengan apa yang kami mampu.
8: Tapi dari pantauan di lapangan misalnya seperti pakaian layak pakai terpantau tidak, itu bagaimana penyalurannya? Soalnya kabarnya ini juga ada sortiran yang cukup ketat ya, sehingga tidak bisa dengan mudah untuk sampai ke pihak-pihak yang membutuhkan. Bagaimana sih ini?
4: Betul. Jadi bukan tidak mudah untuk sampai di tempat sih Kak. Sebenarnya mudah, tapi memang kelayakan bajunya aja yang kami memang betul-betul kami perhatikan. Jadi ada kriteria-kriteria sehingga ketika sampai di teman-teman yang terdampak bencana itu tidak mempersulit dan tidak mengurangi harga diri mereka ketika menerima bantuan pakai-pakai begitu Kak.
8: Standarnya seperti apa yang diterima dan yang akan didistribusikan kalau begitu?
4: Baik Kak, jadi kami dari Komunitas Aksi Pelosok Nusantara punya standar dari baju yang dikatakan layak ketika dia satu tidak noda Kak gitu.
8: Tidak
4: jadi
8: noda.
4: Pastinya betul, walaupun bajunya itu kualitas bahannya masih bagus dan masih bisa dipakai lagi, tapi ketika dia noda, maka itu didis gitu ya Kak. Kita tidak ambil gitu, disortir. Setelah itu yang kedua, dia tidak robek Kak gitu. Jadi dia tidak robek, kecil maupun besar itu tidak boleh didistribusikan seperti itu bagi kami. Yang ketiga, bagian kancing dan resletingnya itu dalam keadaan baik Kak. Ini yang biasa bukan disepelekan sih, cuma mungkin teman-teman merasa bahwa bahannya, jeansnya atau kainnya masih bagus banget, cuma kayak hanya kancingnya satu aja yang rusak atau resletingnya aja gitu kan. Tapi kan itu jadi PR buat yang penerima gitu Kak, dan kami gak mau itu terjadi begitu. Sehingga penerima itu ketika dapat benar-benar langsung bisa dipakai dan digunakan begitu, bukan bukan harus memperbaiki lagi. Terus yang paling penting itu kita tidak menerima pakaian dalam dan kaos kaki sih Kak.
8: Artinya tetap disortir, karena yang saya tangkap ini untuk menjaga si penerima merasa tidak menerima barang sisa ya. Jadi memang betul-betul yang layak untuk mereka terima, untuk mereka kenakan. Bagus, tapi kalau memang ada hal-hal yang justru nanti akan merasa tidak enak, itu mending dihindari, begitu Mbak Sana ya?
4: Betul-betul Kak.
8: Tapi kalau memang sampai dengan saat ini atau di masa-masa darurat, pakaian itu masih sangat dibutuhkan? Atau memang sudah cukup banyak sekarang?
4: Kalau dari komunitas kami memang belum melakukan distribusi pakaian layak pakai Kak. Kenapa? Karena memang saat ini posisi di sana memang lebih butuh hal-hal yang seperti yang tadi Kakak jelaskan seperti itu. Jadi untuk pakaian kami di Kupang, khususnya di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang kami dalam masa pengumpulan dulu. Jadi banyak dari teman-teman sosial media kita share via sosmed dan lain sebagainya, itu untuk pengumpulan dulu. Setelah itu kita tahap sortir, baru nanti didistribusikan ketika lokasi gempa saat ini sudah jauh lebih membaik. Kami rasa pas waktunya untuk turun memberikan titipan amanah teman-teman berupa pakaian layak pakai, baru kami turun untuk distribusi begitu Kak.
8: Kalau ada pendengar kami, pemirsa kami ingin membantu korban NTT hari ini, bantuan seperti apa yang paling tepat diberikan?
4: Betul Kak, jadi alhamdulillah banget ini, karena bantuan untuk NTT itu kan dari seluruh pelosok Nusantara ya Kak ya gitu. Semuanya itu dirasa butuh, tidak ada yang tidak dibutuhkan sih rasanya. Tapi kalau dari kami, distribusi pakaian layak pakai ini kan jarak dari teman-teman di Jawa atau mungkin di Sumatera yang ingin berpartisipasi kan lumayan jauh ya Kak, jaraknya ya. Jadi beberapa teman-teman di Jawa itu juga menghubungi kami via sosmed, juga nanya ini gimana, kami mau bantu tapi bagaimana pakaian-pakaian kami ini. Akhirnya kami arahkan untuk bisa dikirimkan via kargo kapal, karena satu jauh lebih murah, walaupun dengan durasi pengiriman yang cukup lama ya Kak. Nampaknya karena kami distribusi ke lokasi bencana ini bertahap, jadi tidak ada yang terlambat sih, kami rasa seperti itu.
8: Baik, Mbak Hasanah Purnamasari, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang, dan kami apresiasi dengan apa yang teman-teman Mbak Hasanah dalam komunitas aksi pelosok Nusantara lakukan. Mudah-mudahan ini memberikan semangat, motivasi, dan bermanfaat buat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di lokasi bencana. Terima kasih Mbak untuk waktunya.
4: Amin.
8: Sehat selalu. Selamat pagi.
4: Ya. Pagi.
8: Demikian tadi Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Hasanah Purnamasari.
7: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh,

0: Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Saing Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pemirsa dan pendengar, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa perjumpaan kita di pagi hari ini akan diawali dengan program Lentera Minggu, di mana materi akan disampaikan oleh Pendeta Ali Matius, Pendeta Aris Asbanu, dan juga Pendeta David dengan tema hari ini adalah 10 dosa yang bangsa Israel dari Amos 2. Silakan kepada pendeta untuk menyampaikan materinya.
1: Dan kalau Pak David.
2: Selamat pagi.
1: Oke, karena kita sudah agak terlambat ya, 15 menit, kita mulai saja. Tema kita hari ini adalah berkaitan dengan dosa bangsa Israel. Nah, kita akan melihat pagi ini ada 10 hal yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel tentang dosa-dosa mereka. Kita melihat dari Amos pasal yang kedua. Yang pertama dikatakan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Nah, saudara, kesalahan bangsa Israel itu Tuhan catat, saudara. Saudara jangan berpikir kalau kita salah, nggak apa-apa kan nanti kan diampuni gitu ya. Nggak apa-apa kan kita bisa ngaku dosa. Tuhan katakan Tuhan mencatat semua kesalahan kita. Nah, bayangkan saudara ya, kalau semua kesalahan kita dicatat, apa saja yang dicatat setiap hari gitu ya. Sudah berapa banyak catatannya? Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, catatan dosa bangsa Israel yang pertama, saudara, menjual orang benar karena uang. Nah, sekali lagi, dosa, mungkin ini dosa seluruh generasi kali, masalah uang ya. Demi uang orang rela untuk mengorbankan apa saja. Demi uang orang rela untuk menjual kebenaran. Ini menjual kebenaran demi uang. Apa artinya? Yang benar dapat dipersalahkan karena uang. Yang salah dapat dibenarkan gara-gara uang. Bahkan keputusan itu bukan berdasarkan kebenaran, berdasarkan berapa banyak uang yang didapatkan di pengadilan. Ini bicara tentang apa? Integritas, saudara. Prinsip tukar keuntungan, ya. Kalau nggak untung, yang mana bisa dapat untung? Pasal-pasal yang mendapatkan keuntungan, ini sudah praktek yang sudah dosa turun temurun. Jadi saudara, Tuhan melihat bagian ini. Nah, mungkin kita berpikir itu bukan dosa saya. Saudara, kalau bicara tentang keputusan itu bukan hanya dosa pengadilan, tetapi dosa kita. Kita memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran atau berdasarkan ketidakbenaran? Tapi kalimatnya bagian ini menurut saya agak lucu ya. Menjual orang miskin karena sepasang kasut. Jadi mengapa ini bicara tentang sesuatu yang sepele sekali ya kan? Menjual orang miskin karena sepasang kasut. Jadi keuntungan kecil dapat membuat orang lain menderita. Nah, saudara, kemudian dosa yang ketiga ya, saya cepat-cepat karena kita juga siarannya singkat sekali. Dosa yang ketiga dikatakan ayat yang ketujuh, firman Tuhan begini. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Ya. Jadi saudara, merendahkan martabat manusia, menginjak-injak orang lemah. Saudara, orang lemah itu begitu banyak, saudara. Di gereja pun banyak orang lemah. Ya. Di kampus-kampus banyak orang lemah. Saudara, saya salah satu bagian orang kalau di kampus itu suka menolong ya. Misalnya ada mahasiswa yang perlu ditolong, kita tolong. Tapi beberapa banyak orang, saudara, udah dia nggak bisa, dibiarkan, ditertawakan gitu kan. Jadi di negeri ini dalam praktek kehidupan sehari-hari, orang lemah yang tidak ditolong begitu banyak, saudara-saudara. Bahkan kalau kita melihat praktik orang zaman sekarang, ya menggunakan kekuasaan, memakai orang lemah itu untuk apa? Untuk mendukung kekuasaannya. Jadi orang lemah dipandang tidak berharga, orang lemah dijadikan kesempatan untuk menindas. Orang lemah, orang gagal, itu bahkan dipermalukan. Ingat firman Tuhan berkata Kejadian 1:27, manusia itu gambar Allah. Jadi mau orang kuat, orang lemah, itu gambar Allah. Jadi siapa yang menindas orang lemah, maka dosa yang luar biasa. Yang keempat, saudara, dikatakan membelokkan keadilan orang-orang sengsara. Wah, berarti ini dibelokkan, saudara. Jadi keadilan diperputarbalikkan, jabatan disalahgunakan, Jadi Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan melihat keputusan manusia, melihat motivasi di balik kita memutuskan segala sesuatu, ya. Dan dosa yang kelima, saudara, Amos pasal 2 ayat 7 dia katakan menajiskan rumah Tuhan. Nah, ini kan sehingga mereka melanggar kekudusan namaku. Nah, ternyata saudara, Tuhan bukan hanya melihat praktik sosial, Tuhan juga melihat praktik di gereja. Jadi orang benar itu dibuat menjadi salah, salah jadi benar, yang kalah jadi menang, menang jadi kalah. Tetapi dikatakan bahwa mereka juga menajiskan rumahku. Jadi saudara, ini bagian yang paling penting menurut saya. Tubuh bukan milik kita sendiri. Firman Tuhan berkata, kita adalah bait Roh Kudus. Jadi bait Roh Kudus itu, bait Allah itu bukan hanya gereja, tapi bait Allah itu adalah kita. Sebuah pertanyaan, apakah kita pakai bibir kita untuk memuliakan Tuhan? Kita pakai hati kita untuk memuliakan Tuhan? Kita pakai karunia kita untuk memuliakan nama Tuhan? Jadi kita itu membawa nama Tuhan. Dosa yang ke-6, ayat yang ke-8. Mereka merebahkan diri di samping setiap misbah, di atas pakaian gadaian orang. Ya, saudara, ini dosa berkaitan dengan orang miskin menggadaikan pakaian karena kebutuhan. Pakaian tersebut kemudian digunakan dalam pesta, ya, dinikmati. Bahkan contoh seperti gini, ya, orang gadaikan motor. Motor kita pakai untuk kita jalan-jalan gitu kan. Itu kan bukan gadai, ya kan. Nah, itu artinya menggunakan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Ayat yang ke-8 dikatakan, ini juga menurut saya dosanya unik menurut saya. Dan minum anggur orang-orang karena denda. Nah, saudara, ini pemerasan, saudara-saudara, ya. Menikmati keberhasilan di atas penderitaan orang lain. Ayat yang ke-9 dan 10 berbunyi demikian. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori dan lain sebagainya. Aku telah memunahkan lain sebagainya. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan lain sebagainya. Dikatakan bagian ini, saudara, mereka melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah tolong mereka, sudah sertai mereka, Tuhan sudah luruskan jalan mereka, tapi mereka melupakan bagian ini. Nah, saudara, mungkin bagian ini juga dosa kita, ya. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan uang, diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan kesehatan, Tuhan berkata, aku yang sudah menolong engkau, aku yang sudah bekerja dalam hidupmu, kenapa engkau tidak melakukan hal yang benar? Saya percaya kita sudah banyak sekali ditolong Tuhan. Kalau kita bisa menjabat ini, menjabat itu, kalau kita boleh dapat kedudukan ini, kedudukan itu, kita dapat gelar ini, gelar itu bukankah itu bagian daripada pertolongan Tuhan? Nah, ayat yang ke-9 ini menurut saya yang agak lucu juga, ya. Ini ayat yang menajiskan orang dengan minum sesuatu yang tidak kudus, ya. Ayat yang ke-12 saya baca. Tetapi kamu memberi orang Nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi jangan kamu bernubuat. Menajiskan, ya, orang Nazir minum anggur. Memang Nazir Allah itu enggak boleh minum anggur. Jadi ini membujuk, ya, mereka memberi Nazir minum anggur. Nazir adalah orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Seharusnya mereka menghormati kekudusan Tuhan, tapi mereka justru mendorongnya meninggalkan nazarnya. Jadi, saudara, ini bicara tentang Nazir ini digoda kembali untuk minum anggur. Ini penyakit, ini sudah penyakit bagian daripada menularkan dosa, mengakibatkan orang lain berdosa. Kalau saya, ya, saya sendiri punya prinsip gini, Bapak Ibu, ya. Kalau saya, kalau orang berdosa, jangan sampai kita berdosa. Gara-gara dosa orang, kita jadi berdosa bibir, gosip gitu kan. Makanya saya bilang gini, kalau orang berdosa, biarin aja dia. Jangan sampai kita berdosa gara-gara dia berdosa. Kalau dia salah, ya kita tegur. Tapi jangan sampai kita berdosa gara-gara dosa orang lain. Nah, banyak sekali orang, saudara, berdosa gara-gara dosa orang lain. Yang terakhir, nah ya, saya tidak panjang, yang terakhir, menolak kebenaran, ya, melarang Nabi berkhutbah. Nah, saudara, ini bagian ini orang tidak suka ditegur, ya, ketika hidupnya salah. Memang firman Tuhan itu menegur seorang. Firman Tuhan terkadang menyakitkan dan menyinggung dosa. Maka saudara, kalau sekarang kalau mau jujur ya, khotbah-khotbah yang laku itu khotbah-khotbah yang lucu, khotbah-khotbah yang berkat, khotbah-khotbah yang tidak menyinggung tentang moral, karakter, hidup benar di hadapan Tuhan, surga dan neraka, khotbah yang menyenangkan telinga, itu banyak laris ya. Tapi Tuhan berkata bahwa kamu hanya menerima. Tapi kalau orang seperti Amos yang menegur dosa, seperti Yeremia, seperti Yesaya, ya itu ditolak ya. Seperti Elia, Elia pada zaman Ahab itu hanya 3 tahun sekali datang ke istana, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mengundang hamba Tuhan, mulai sebuah pertanyaan, kenapa mengundang dia? Ya, apakah karena dia tegas, keras, menyinggung dosa, atau karena khotbahnya bagus, menyenangkan telinga, gitu kan, memberkati, gitu kan? Tapi bukan karena meluruskan pemikiran. Saya pikir 10 hal ini yang menjadi dosa bangsa Israel, dan akhirnya Tuhan berkata, kamu ini sudah kucatat semua kesalahanmu. Salah satu bagian terakhir ini menolak kebenaran. Demikian Pak David, silakan dilanjutkan.
3: Ya, salam, selamat pagi Pak Setiawan, Radio Pro 1 Pontianak. Sungguh menarik manakala tadi dari sampaikan 10 dosa bangsa Israel di dalam kitab Amos. Namun kalau kita mau memahami, para pendengar setiawan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui Nabi Amos bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Walaupun bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, toh jatuh dalam dosa yang serius. Nah, dosa yang disebutkan oleh pendeta adalah dosa sosial dan struktural. Namun kita juga perlu memahami apa sih relevan bagi gereja saat ini. Jadi pesan Amos itu sangat relevan. Mari kita melihat bahwa ibadah sejati harusnya berjalan bersama keadilan, kesucian dan kasih. Nah, 10 dosa tadi yang sudah dijelaskan oleh kita itu memberikan satu paradigma, menjadikan satu pola pikir bahwa tatkala kita mengaku sebagai orang percaya, mengaku sebagai orang Kristen, mengaku kita adalah Kristen dan Kristen, maka hendaknya kita memiliki keadilan, memiliki kesucian, memiliki kasih, sehingga dosa sosial dan dosa struktural itu tidak merambah dalam. Oleh sebab itu, bangsa Israel adalah bukan hanya melanggar hukum pribadi, tapi juga melakukan dosa sosial yang merusak kehidupan bersama. Dan ini fenomena ini. Amos sudah memberitahukan sebelum Yesus lahir. Nah, sekarang ini sudah terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Adakah di bangsa dan negara ada keadilan? Saya mengajar di bahwa sistem hukum kita saat ini adalah tajam ke bawah, sehingga keadilan itu tidak seimbang. Yang kedua adalah kesucian. Kita hidup ini sungguh-sungguh munafik sebenarnya. Kelihatannya suci, kelihatannya kudus. Walaupun saya ini lahir dari Kudus, saudara, tapi saya selalu dikuduskan. Jadi kesucian itu harus menjadi harga mati bagi kita. Yang terpenting saat ini adalah, apakah kita memiliki kasih? Kasih yang seperti apa? Allah kita dalam diri Yesus Kristus dan kita menjadi manusia yang mengasihi dunia ini, dan menunjukkan, memberitahukan bahwa kasih kasih itu harus dilakukan dalam. Namun kalau kita melihat bercermin dari bangsa Israel, di mana bangsa Israel melakukan hal-hal yang bangsa Israel menjual, menindas orang miskin, dan mencemarkan kesucian ibadah. Bahkan tadi saya agak terkesima dengan apa yang disampaikan oleh pendeta. Bangsa Israel melupakan karya Allah yang telah membebaskan dari Mesir. Coba bayangkan 40 tahun lamanya dipimpin, digaiden dengan tiang api dan tiang awan. Dalam satu generasi mereka tidak direpotkan dengan baju, tidak direpotkan dengan aksesoris, tidak direpotkan dengan kehidupan. Mereka tercukupi dengan makan setiap pagi. Luar biasa kalau bangsa Israel itu. Dengan mana? Roti surga. Setiap hari mereka sudah diberikan jatah. Namun mereka masih bersungut-sungut. Mereka kepengen makan daging, Tuhan memberikan. Mereka mau minum air apa, mereka juga diberi. Namun satu hal yang perlu kita mengerti dan memahami, bahwa bangsa Israel melupakan karya Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, melupakan kasih Tuhan. Sehingga mereka juga menolak suara nabi. Tidak hanya itu, saudara, bahwa merusak nasar orang. Orang yang bernasar, orang yang berjalan, ditolaknya. Nah, semuanya ini menunjukkan bangsa Israel adalah hati yang keras. Tidak mau bertobat, meski Allah sudah berulang kali memperingatkan. Oleh sebab itu, para pendengar RRI yang di mana Anda berada, status apa saja, saudara, manakala Tuhan berbicara dan memperingatkan kita melalui alam, melalui situasi kondisi yang ada, jangan lupa, apakah kita dalam hidup kita ada keadilan, ada kesucian, dan ada kasih itu. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan konklusi saja yang singkat. Pesan kitab Amos pasal 2 ini. Kita harus lebih jelas, lebih jeli, lebih taat, lebih setia di akhir zaman ini. Pesannya adalah Allah membenci ibadah yang tidak disertai keadilan. Ada tiga tadi saya sudah sampaikan. Keadilan, kesucian, dan kasih. Nah, kalau saudara rutinitas ke gereja setiap hari Minggu, apakah saudara lakukan dengan keadilan? Tatkala saudara pergi ke gereja setiap hari Minggu, apakah saudara lakukan dengan kesucian saudara? Apakah saudara melakukan ibadah setiap hari Minggu? Melakukan dengan kasih, seperti Kristus mengasihi saudara. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan pendapat dari di hari yang luar biasa, ibadah bukan sekedar melainkan harus nyata dalam sikap. Tuhan menuntut umatnya untuk hidup dalam kasih, keadilan, dan kesucian. Jika kita beribadah tetapi masih menindas, masih mengabaikan orang miskin, atau masih hidup dalam dosa, maka ibadah kita tidak berkenan di hadapannya. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita belajar dari bangsa Israel. Jangan sampai kita jatuh dalam kesalahan yang sama. Kemudian Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam, menghadirkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristus, bukan merek gereja yang menyelamatkan, tapi Kristus. Maka beribadahlah dengan hati yang penuh sukacita. Tatkala sudah beribadah, bukan, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Entah saudara di rumah, atau di tempat kerja, di kampus, dan di masyarakat. Pada akhirnya, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini meneguhkan iman kita untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran. Oleh sebab itu, satu kata yang tidak boleh kita lewatkan. Mari kita bertobat dari dosa-dosa yang mungkin masih kita pihak. Dan kembali kepada Tuhan dengan sebab Allah yang sama menegur juga mengasihi kita, menegur kita, memimpin kita, menggaiden kita, dan rindu melihat umatnya hidup kudus dan berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Amin.
1: Silakan. Amin. Terima kasih Pak David. Ya, kita lanjutkan ya, karena kita tadi sudah terpotong 10 menit di awal. Oke, para ibu, para pendengar sekalian, ini menarik sekali, saudara. Hari-hari ini sedikit sekali gereja ya mengumandangkan atau berani untuk berdiri seperti Amos untuk menyoroti, melihat kondisi bangsa dan negara ini. Memang hari ini sudah merdeka, tetapi terkadang kita belum merdeka sejati. Nah, perenungan kita hari ini membuat sebuah pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya kira-kira seperti ini ya. Ini kita hanya pertanyaan reflektif ya. Apakah kita masih memilih kebenaran ketika pilihan yang benar itu tidak menguntungkan kita? Contoh ya, apa sih untungnya ke gereja gitu kan? Apa untungnya kasih persepuluhan? Apa untungnya saya tegur dia gitu kan? Toh kalau saya negur dia pun dia marah. Apa untungnya saya melakukan ini? Apa untungnya saya begini? Jadi keputusan, terkadang gini, keputusan orang itu dapat dibeli ya. Pelayanan dapat dibeli, jabatan dapat dibeli. Malah ada orang bilang begini, Pak, khotbahnya jangan panjang-panjang, cukup 5 menit ya. Saya pernah pergi ke luar negeri, saudara. Saya sudah persiapan panjang. Tiba-tiba seksi acaranya bilang gini, Pak, ini orang ini mau cepat menjalan gitu kan. Kita khotbah 5 menit saja gitu kan. Aduh, saya bilang saya sudah persiapan panjang. Maksudnya kok cuma 5 menit, 10 menit lumayan lah sebenarnya. 5 menit bagaimanalah, tapi ya sudahlah. Saya khotbah 5 menit. Tapi saudara, makannya itu setengah jam. Makan bisa 1 jam, tapi khotbahnya cuma 5 menit. Jadi orang yang benar-benar mencintai kebenaran itu sedikit, saudara ya. Saudara gini ya, integritas kita bukan diuji ketika kebenaran itu menguntungkan kita. Tapi kebenaran bisa menguntungkan kita, ya. Tetapi integritas saya dan saudara itu akan diuji ketika kebenaran itu merugikan kita. Saya kasih contoh ya, contoh Yefta ya. Yefta bilang begini ya, kalau nanti Tuhan serahkan kota ini kepada saya, maka apa yang keluar dari depan rumah saya persembahkan kepadamu. Ketika dia pulang, anaknya menari-nari gitu kan. Wah, dia bilang gini. Akhirnya Yefta bilang begini, ah Tuhan, boleh gak saya batalkan nazar saya? Enggak. Saudara, terkadang kebenaran itu menyakitkan. Akhirnya anaknya Yefta ini menjadi nazirnya Allah. Nah, saudara, saya pikir bagian ini yang paling kita soroti dalam kehidupan kita. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan memperhatikan masalah yang kelihatannya kecil seperti sepasang kasut? Saya juga berpikir gitu ya, kok Tuhan hal kasut pun Tuhan perhatikan? Saya pikir kenapa? Karena bagi Tuhan nilai manusia itu tidak pernah merasa kecil ya. Tuhan ingin manusia itu justru harus melihat perkara-perkara kecil. Nah, sering orang meremehkan hal-hal yang kecil. Contoh gitu kan. Ah, kan bohong tipis-tipis katanya gitu kan. Kan nanti kan saya jelaskan ulang kok nanti gitu ya. Nah, saudara, kompromi-kompromi kecil terkadang itu lama-kelamaan itu bisa membuat kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Jadi yang manusia anggap enggak apa-apa itu bagi Tuhan itu apa-apa. Nah, prinsipnya begini Bapak Ibu ya, cara kita memperlakukan orang yang tidak dapat membalas kita menunjukkan siapa sebenarnya yang menguasai hati kita. Nah, saudara, Yesus bilang begini, kalau engkau ulang tahun atau engkau pesta, undang saja orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena nanti mereka tidak bisa balas kamu. Nah, tapi sekarang ini saudara, ya saya tidak tahu ya di gereja Bapak Ibu, di gereja-gereja besar banyak orang memperlakukan orang enggak punya, orang miskin sama orang kaya itu perlakuannya beda. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ya. Apa arti menginjak-injak orang lemah? Saya Pak David dulu ya di kampung ya. Saya termasuk ngaku dosa juga. Kadang-kadang ikut kawan-kawan membuli orang yang lemah gitu ya. Ada kawan kita yang agak bodoh-bodoh, kawan kita yang agak setengah-setengah gila gitu kan. Dibully, diketawain gitu ya. Ada di kampung itu orang buta, dia mandi gitu kan. Setelah dia mandi kan dulu kan mandinya di sungai. Setelah itu celananya, pak handuknya disembunyikan orang. Setelah itu dia setengah mati cari handuknya di mana gitu ya. Nah, saudara, kehidupan membuli orang lemah di sekolah juga ya. Kalau ada orang yang lemah, ada orang yang aneh, itu kebanyakan orang menginjak-injak, membuli, membuat mereka dipermalukan seperti itu. Itu praktek seperti itu masih banyak saya melihat. Demikian Pak David, silakan dilanjutkan kalau masih ada pemikiran.
3: Kalau kita mau melihat siapa sih Amos itu sebenarnya, maka saya sedikit memberikan pencerahan bahwa Amos, Nabi Amos itu adalah seorang gembala dari Tekoa, dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada Israel yang saat itu terpisah dari Yehuda. Mereka dalam kondisi nyaman. Nyaman artinya adalah mereka hidup dalam kemakmuran, ekonomi, tetapi ketidakadilan sosial dan penyembahan berhala itu meluas. Nah, mengapa ini menjadi bagian yang penting bagi Amos pasal 2? Karena masyarakat Israel pada waktu itu terlibat dalam ini. Tolong di ada tanda apa? Tandai saudara. Terlibat dalam praktek-praktek keagamaan yang termasuk penyembahan kepada dewa-dewa asing dan penindasan terhadap orang-orang. Nah, ini berlangsung terus-menerus. Penindasan, penjualan, trafficking, ya itu terjadi abad ke-8 sebelum Masih sudah ada sampai hari ini. Maka mereka melakukan hal itu nyaman-nyaman saja. Ya, mereka melakukan itu sah-sah saja katanya. Namun kalau kita mau melihat bahwa ada ketidakadilan secara sosial yang mencolok di mana orang kaya menindas orang miskin, dan Amos satu-satu yang mengkritik bangsa Israel itu dengan begitu dan keras. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, segala hati sanubari saudara sebagai orang percaya atau sekarang saudara sebagai manusia, tatkala dikritik, tatkala diberitahu yang salah menjadi benar, tolong mari kita buka hati kita, jangan kita tidak meresponi itu. Karena Tuhan memakai orang lain untuk mengkritik, untuk meluruskan tindakan kita, supaya bibir kita, mulut kita, hati kita dan pikiran kita tertuju kepada orang lain, sehingga kasih itu menjadi bagian. Hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam keadilan, hiduplah dalam kesucian, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu aja Pak Ali.
1: Oke, terima kasih Pak David. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya, jadi sudah F5 45 belum. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita ya, bagaimana kita memperlakukan seseorang itu menunjukkan siapa diri kita. Yesus membuat sebuah perumpamaan, ya. Ada seorang miskin, ya, yang Lazarus, ya, yang tiap hari ada di pagarnya orang kaya. Nah, Lazarus ini mati karena tidak memiliki akses kepada kesehatan, tidak memiliki akses kepada nggak ada MBG kayak sekarang lah gitu ya. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan. Orang kaya ini dosanya apa kalau begitu?

0: praktek-praktek ini semakin hari semakin kelihatan. Contoh ya, yang orang yang kadang-kadang kita nggak sadari, mungkin dosa yang semua orang mungkin lupa, ya. Saudara, demi uang, ya, orang rela mencampurkan formalin, ya, contoh itu kan, mencampurkan formalin dengan makanan. Untuk apa? Keuntungan besar. Bakso, ya, bakso itu yang dikatakan bakso urat, bakso daging, tahu-tahu maaf, dagingnya itu nggak tahu daging dari mana. Ada yang bilang kepala ayam lah, lain sebagainya. Jadi begitu banyak orang memanfaatkan, orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti, akhirnya untuk tujuannya satu, uang. So, masalahnya kan banyak uang gitu kan. Nah, saudara, kalau saya melihat, memang kita bersyukur ya, di bangsa ini kita sehat ya kan. Kalau kita lihat praktek-praktek menggunakan bahan-bahan peracik makanan ya, pewarna dan lain sebagainya, itu meracuni orang, membuat orang sengsara. Tapi praktek seperti ini, saudara, di Indonesia, di bangsa kita, memang kita harus belajar bahwa bagaimana cara menghilangkannya. Nah, speaker, ingat ya, saya mulai catatan pasal 1, Tuhan mencatat. Ya, saya ulangi lagi, Tuhan mencatat. Jadi kita punya, nggak apa-apa, orang lain nggak lihat, ya. Saudara bikin apa saja, orang lain nggak lihat. Tapi Tuhan mencatat semua kegagalan kita, semua ketidakjujuran kita, semua ketidakbenaran yang ada pada kita, Tuhan catat semuanya. Jadi, para Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang lebih berbahaya daripada kejahatan? Ini sebuah pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang lebih berbahaya daripada kejahatan? Itu adalah kejahatan yang memakai sistem untuk membenarkan dirinya. Jadi saudara, gini ya, contoh ya. Kalau saya bilang gini, ini minumannya maaf ya, kurang enak gitu kan, warnanya pucat. Nah saudara nggak minum, nggak apa-apa kan kelihatan. Tapi kalau saya itu kasih susu, kasih madu, kasih racun, nah saudara kan nggak tahu. Hanya setetes racun di situ. Tapi itu kan mematikan. Kalau kita menipu orang benar atau menipu orang pintar, mungkin nggak sebesar dosa menipu orang bodoh. Jadi ini udah orang lemah, udah orang sengsara, mereka tipu, mereka buat sebuah kesepakatan. Nah, jadi ini bagian daripada dosa bangsa Israel yang Tuhan cela mereka. Ya. Yesaya pasal 10 ayat 2 dan 3 berkata, celakalah mereka yang menetapkan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Ini berarti saudara, peraturan ya, hal yang kita buat undang-undang pun Tuhan berkata bahwa kalau engkau enggak buat tidak adil, itu celaka. Jadi saudara, bukan refleksi untuk bangsa dan negara ini, karena hari kemerdekaan juga. Mari kita mengevaluasi jabatan yang kita pakai untuk kepentingan pribadi atau kepentingan Tuhan. Kekuasaan yang kita pakai untuk membangun kerajaan sendiri atau untuk membangun kerajaan Allah. Aturan yang saudara buat, itu aturannya dibuat untuk membuat disiplin, memuliakan Tuhan, atau dibuat untuk kesenangan diri. Jadi posisi itu mengambil peran yang penting ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak David, closing statement kalau ada.
1: Baik, izinkan saya mengatakan dan mengingatkan kepada kita sekalian, para pendengar Setiawan Pro 1 Pontianak. Tuhan sudah mengingatkan pada bangsa Israel tentang kasih dan penyertaan yang telah diberikan kepada mereka. Ini adalah panggilan untuk bertobat dan kembali kepada Allah Bapa di surga. Kita juga dipanggil untuk merenungkan hidup kita dan berbalik kepada Tuhan jika kita menyimpang dari jalan Tuhan. Mari dengan adanya pembelajaran Amos pasal 2, dosa-dosa yang sudah dicatat, maka daripada itu kita yang hidup sampai saat ini jangan melakukan dosa. Bertobatlah dan bertobatlah

0: Tuhan siap tampung, Tuhan siap menerima apabila saudara berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Oke, terima kasih para pendengar sekalian. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, tidak ada kesalahan, tidak ada hal yang keliru dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak catat. Jadi yang pertama, saudara, sekecil apapun kesalahan kita, itu ada buku catatannya di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, ya, mari kita gunakan kesempatan dalam kehidupan kita, jabatan kita, ya, posisi kita dengan benar. Jangan sampai kita pakai jabatan, posisi untuk merugikan orang lain. Terus yang keempat, saudara, ini implikasinya bagi gereja, hamba Tuhan yang khotbah di mimbar, jangan khotbah yang enak-enak saja, ya. Mungkin terkadang khotbah yang menyakitkan, yang menyinggung, yang membuat mereka bangkit, itu jauh lebih bagus. Dan yang keempat dalam kehidupan kita, saya tadi ingat Pak David menyebut Amos, ya. Amos itu semuanya pengusaha. Amos itu pemungut buah arah. Jadi Amos itu sebenarnya bukan hamba Tuhan yang sekolah teologi, tetapi Tuhan pakai Amos ini untuk menegur orang-orang Israel, termasuk imam-imam. Maka bagian terakhir ini, saudara, kalaupun kita orang profesi, ya, orang yang tidak sekolah teologi sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk bangkit menegakkan kebenaran. Saya juga pikir kenapa Tuhan nggak pakai pendeta, Tuhan nggak pakai nabi, ya kan, tidak pakai statusnya sekolah, tamatan sekolah nabi. Tapi Tuhan mau kata begini, dalam keadaan darurat Tuhan bisa pakai apa saja. Enggak ada rotan akan pun jadi. Tapi Tuhan bisa pakai seorang Amos yang bukan tamatan STT, tetapi otaknya, kepalanya, khotbahnya benar. Jangan sampai kita sarjana teologi, sarjana MPD, MPDK, DTH, lain sebagainya, tapi khotbahnya itu kosong, tidak ada dampaknya bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak David tutup dalam doa, sisa satu menit.
0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, supaya kami tidak melakukan, tapi berikan kepada kami jati diri untuk senantiasa mengerti dan memahami panggilan Tuhan. Berikan kepada kami keadilan sosial, berikan kepada kami ketaatan, kejayaan untuk beribadah menyembah kepada Engkau Allah yang hidup. Sehingga dengan demikian kami tidak lagi berkecimpung di dalam dosa, melainkan hidup kami dituntun, diarahkan untuk menjadi benar, takut dan taat kepada Tuhan. Berkati para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di mana mereka berada. Tatkala mereka saat ini sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Tatkala mereka sedang susah, kiranya Engkau hiburkan. Dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kesejahteraan melimpah atas kehidupan para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
1: Oke, terima kasih Pak David.
2: Terima kasih, Pak.
1: Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus
2: memberkati. Terima kasih. Operator Pro 1 Pontianak.
1: Merdeka.
2: Maaf ini banyak asap karena di komplek kami kebakaran. Apa itu hanya ya, terima kasih.
1: Ya, kalau mau ikan asap juga enak, Pak, ikan asap.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Ribuan jemaah sholat istisqa memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak memanjatkan doa diturunkan hujan.
2: Apa mengakibatkan munculnya bencana ini? Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
1: Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026.
3: Kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin, saya rasa. Hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo. Di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, umat Islam memanjatkan doa memohon turunnya hujan sekaligus menyerukan penghentian pembakaran lahan. Kita simak laporannya.
1: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar dan permohonan ampun kepada Allah.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
1: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
3: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
1: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: SMP Negeri 1 Pontianak melakukan penyesuaian durasi pembelajaran daring untuk mengurangi waktu interaksi siswa dengan layar laptop atau gadget. Setiap 1 jam pelajaran ataupun JP ini berlangsung selama 30 menit melalui Zoom meeting. Berikut laporannya.
4: Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak Kiswanti mengatakan, pembatasan durasi tatap muka melalui layar dilakukan agar siswa tidak terlalu lama berada di depan perangkat elektronik. Dalam sehari, jumlah jam pelajaran berbeda-beda. Pada Senin, terdapat 8 jam pelajaran, sementara Selasa hingga Kamis sebanyak 9 jam pelajaran, sedangkan Jumat, pembelajaran berlangsung 5 jam pelajaran.
5: Jadi terkait jam pelajaran tadi, karena kita daring ya Mas ya, jadi kita juga memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua juga, latar belakang murid yang berbeda juga membatasi juga interaksi murid dengan layar biar tidak terlalu lama, maka satu JP-nya kami setelah evaluasi kita jadikan 30 menit itu untuk tatap muka di layar Zoom meeting-nya.
4: Kiswanti juga mengimbau para orang tua untuk tetap mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran daring, sekaligus memastikan kesehatan dan semangat belajar anak tetap terjaga. Sekolah berharap orang tua dan siswa dapat menerima kondisi pembelajaran saat ini dengan lapang hati, serta tetap menjalankan proses belajar secara optimal meski dilakukan dari rumah. Wilhelmus melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua MUI Kalimantan Barat mengajak generasi muda memperkuat sikap santun dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Pesan tersebut dinilai penting agar generasi muda mampu menjadi pembawa kedamaian serta menebarkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita simak laporannya.
2: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Basri Har, mengajak kepada generasi muda menjadi umat yang santun. Ajakan ini terutama agar generasi muda selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Basri Har menilai bahwa kesantunan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama di tengah perbedaan dan derasnya arus informasi di media sosial. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pendapat yang dapat memicu perselisihan.
3: Karena pelanjutnya itulah generasi muda. Ya. Mulai sekarang, mari kita menjadi umat yang santun. Santun kepada siapa saja. Islam sendiri kan damai. Islam ya. Menyebar kedamaian. Damai itu indah.
4: Iya.
3: Kita kan umat rahmatan lil alamin. Iya.
2: Basri Har mengatakan semangat rahmatan lil alamin harus diwujudkan melalui perilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu generasi muda tidak hanya dituntut memahami nilai-nilai agama saja, tetapi juga mampu menerapkan melalui tutur kata dan tindakan yang santun. Basri Har berharap kepada generasi muda Kalimantan Barat dapat menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian, menjaga kesantunan, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan positif dan kebaikan kepada masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 set. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Kita simak laporannya.
2: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
5: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang apa saya percaya ke Kapri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
2: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
4: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, gitu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan sama pikiran.
2: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
5: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
2: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak.

0: info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan medis studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Minggu 30 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi, siang hingga malam ke dini hari, kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur akibat adanya kabut asap. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 7.329 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah, sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 30 Agustus hingga 5 September 2026. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama kami.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda. Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sabah akan berbagi informasi untuk Anda. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentarnya. Atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Dan sudah lengkap semua, rekan-rekan saya terhubung via Zoom meeting. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Oke, saya absen terlebih dahulu satu-satu ya. Dari Sintang ada Asri. Selamat pagi Asri.
3: Oke, selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
1: Gimana Sintang pagi hari ini?
3: Oke, di Sintang pagi hari ini ya seperti biasa, kalau pagi-pagi matahari udah kelihatan. Kalau pagi ini ya seperti biasa tidak kelihatan nih mataharinya, dipenuhi dengan kabut asap ya, bahkan juga sudah sepertinya masuk studio juga ya, jadi tidak enak banget nih di hirup udaranya, juga mata juga sudah mulai perih. Kemudian juga arus lalu lintas karena mungkin hari Minggu jadi terpantau sepi, kecuali di titik-titik tertentu seperti pasar tradisional ini Mei.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Asri untuk update informasi ya dari Sintang, informasi terkininya. Lanjut setelah dari Sintang, saya akan bergeser ke Sanggau ya. Di pagi hari ini ada Dini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mei, semuanya juga selamat pagi.
1: Aha, gimana Sanggau pagi ini?
4: Sanggau pagi ini kabutnya makin cukup tebal ya, hampir sama juga ini kayak di Sintang, udah mulai masuk gitu ke dalam rumah. Jadi dalam rumah pun udah mulai terasa agak ngap jadinya gitu ya, karena memang baru aja juga semalam ditemukan beberapa titik api juga gitu ya, terjadi karhutlah. Ya semoga cepat berlalu, cepat hujan aja deh yang pastinya.
1: Amin, semoga ya. Setelah dari Sanggau, saya bergeser ke Sambas, ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
5: Halo, selamat pagi Mei. Di Sambas tidak jauh berbeda rekan Mei dengan daerah-daerah lain. Di Sambas juga masih asapnya masih semakin tebal. Di pagi hari ini aktivitas masyarakat juga mengalami penurunan luar biasa di akhir pekan ini. Di salah satu titik yang cukup ramai kalau misalnya dari pantauan CCTV kami adalah area nantinya tempat akan dilangsungkannya sholat rekan Mei, yang akan kita sampaikan informasinya nanti di informasi pertama rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu ya untuk update terkini situasi di Sambas. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini kurang lebih sama juga dengan tempat rekan-rekan ya. Pagi hari ini walaupun sebenarnya matahari juga sudah ada gitu, cuma masih tertutup oleh kabut asap yang tebal. Bahkan sedikit informasi saja untuk dari jalan arah Rasau Jaya menuju ke Kuala Dua, tadi subuh saya berangkat itu saya rasa bahkan jarak pandang nol ya, karena memang sedekat itu asap dengan wajah saya, nggak kelihatan apa-apa. Bahkan motor yang pakai lampu apa, lampu tembak bahasa kita itu ya, nggak kelihatan sama sekali ya. Jadi memang membuat kita kalau berkendara di subuh hari itu memang harus lebih berhati-hati ya. Kalau di Jalan Jenderal Sudirman juga sama, asap masih terlihat, masih putih ya kalau kita lihat seperti itu. Dan juga kalau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini pastinya masih cukup sepi, apalagi mengingat cuaca seperti ini. Apalagi dapat informasi juga dari akun Instagram Diskominfo Pontianak ini bahwa Car Free Day di Jalan Ahmad Yani ditiadakan terlebih dahulu hingga kondisi udara membaik ya. Jadi memang itu kan salah satu pusat keramaian ya di Kota Pontianak kalau hari Minggu, dan hari ini tidak ada terlebih dahulu ya. Baik, itu dia untuk kalau dari Kota Pontianak, dan kita beralih ke informasi pertama. Di mana ribuan jemaah dari berbagai penjuru Kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunnah ini dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khatib dalam sholat istisqa ini sekaligus juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuburai, Kyai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqa merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Dan menurutnya sholat istisqa berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar dan permohonan ampun kepada Allah. Sementara itu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqa berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Informasinya juga masih berkaitan di mana masyarakat Muslim Sambas dirikan sholat istisqa di Masjid Jami Sambas mohon minta hujan. Wahyu, silahkan.
5: Benar sekali, rekan Mei, tiar yang sama oleh masyarakat Kabupaten Sambas juga akan dilakukan pada hari ini. Nanti pada pukul 7 pagi rekan Mei di halaman Kesultanan Keraton Alwes Kubilah Kabupaten Sambas atau Masjid Istana atau Masjid Jami Kabupaten Sambas rekan Mei. Informasi ini beredar sejak beberapa hari yang lalu di mana sholat istisqa nantinya akan dilangsungkan pada hari ini dengan Imam Madiansah SPDI sekaligus khatib juga tentunya mengikhtiarkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan karena kalau misalnya dilihat dari kondisi cuaca di Kabupaten Sambas seharusnya ini adalah kondisi cuaca dan udara paling buruk ya semenjak terjadi karhutlah di Kabupaten Sambas karena memang hari-hari kondisinya semakin memburuk, jarak pandang juga semakin pendek dan ya saya rasa teman-teman sudah juga merasakan hal yang sama ya karena kita berada di daerah titik yang sama dan mudah-mudahan ini segera berakhir paling tidak dengan turunnya hujan. Walaupun Kabupaten Sambas itu dalam periode ini sudah berapa kali sebenarnya turun hujan namun memang kondisi udaranya mengalami penurunan signifikan di beberapa hari terakhir dan tentunya ini suatu hal yang sangat tidak mengenakan terutama bagi rekan-rekan yang memiliki masalah pernapasan karena sekarang memang sama seperti dini asapnya sekarang sudah masuk ke dalam ruangan-ruangan. Mudah-mudahan nantinya sholat istisqa-nya berjalan dengan lancar dan segera turun hujan untuk Kabupaten Sambas dan sekitarnya dan area-area lain lah.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas ya. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau di mana informasi ini juga masih berkaitan dengan kabut asap di mana kabut asap di Sanggau sebabkan udara berbahaya dan jarak pandang terbatas. Dini, silakan.
4: Ya baik Mei, ya ini indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kabupaten Sanggau hari ini mencapai angka 300 ya dan angka tersebut juga menjadi kualitas udara di Kabupaten Sanggau ini masuk kategori berbahaya. Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau ya ini Yesaya Paulo Rossi P. Antang Obob ya ini menjelaskan memburuknya kualitas udara kebakaran hutan dan lahan ini yang menjadi ini masih terjadi dan karutlan ini juga menyebabkan kabut asap yang membawa partikel debu sisa pembakaran. Untuk jarak pandang juga masih belum dapat dipastikan namun dari visibilitas ya pada pagi tadi juga cukup terbatas dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau juga ya untuk menggunakan masker ya kalau misalnya mau keluar dan terutama saat berpergian di luar rumah. Selain itu masyarakat juga diminta memperbanyak asupan makanan bergizi serta air putih, Mei.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Mabes Polri turunkan Satgas Edukasi Karhutla ke Sekadau. Asri, silakan.
3: Benar sekali Mei, di mana tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri ini ditugaskan di sejumlah Polres jajaran Polda Kalbar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan juga dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Di Sekadau ada 5 personel peserta didik Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK yang akan menjalankan tugas tersebut hingga nanti 4 September 2026. Kelima personel itu disambut Kapolres Kapolres Kadeu AKBP Andika Wiratama bersama para pejabat utama dan juga Kapolsek Jajaran dalam kegiatan penyambutan sekaligus pembekalan di Aula Bayangkara Patriatama Polres Kadeu Kamis 27 Agustus 2026. Dalam pembekalan tersebut, Kapolres AKBP Andika menekankan pentingnya keseriusan seluruh personel dalam mendukung pencegahan dan penanganan karhutla di tengah kondisi cuaca yang meningkatkan risiko kebakaran. AKBP Andika juga mengingatkan untuk seluruh tim agar memahami karakteristik masyarakat Kadeu yang memang heterogen dengan adat dan juga budaya. Dan dia juga mengatakan pendekatan komunikasi dalam edukasi karhutla harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan menurutnya pencegahan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla, dan masyarakat juga perlu memahami dampak kebakaran terutama terhadap kesehatan lingkungan dan juga kehidupan sosial. Demikian informasi pertama dari Sintang, Mei.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, rekan-rekan, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
6: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
8: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok, Bu Luang. Banyak panipu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung yang ingin berbagi informasi, ya, mengupdate situasi terkini di sekitar Anda seperti apa, boleh di kolom komentarnya atau di 7349887, bisa juga di 08115701042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. SMP Negeri 1 Pontianak melakukan penyesuaian durasi pembelajaran daring untuk mengurangi waktu interaksi siswa dengan layar laptop ataupun gadget. Setiap 1 jam pelajaran ataupun JP kini berlangsung selama 30 menit melalui Zoom meeting. Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak, Kiswanti, mengatakan pembatasan durasi tatap muka melalui layar dilakukan agar siswa tidak terlalu lama berada di depan perangkat elektronik. Dalam sehari, jumlah jam pembelajaran berbeda-beda. Senin terdapat 8 jam pelajaran, sementara Selasa hingga Kamis sebanyak 9 jam pelajaran. Sedangkan Jumat, pembelajaran berlangsung 5 jam pelajaran. Kiswanti juga mengimbau kepada orang tua untuk tetap mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran daring, sekaligus memastikan kesehatan dan semangat belajar anak tetap terjaga. Sekolah berharap orang tua dan juga siswa dapat menerima kondisi pembelajaran saat ini dengan lapang hati, serta tetap menjalankan proses belajar secara optimal meski dilakukan dari rumah. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak.

0: panen akibat cuaca panas dan kondisi kabut asap karena menurutnya cuaca ekstrim ya turut mempengaruhi produksi cabai dari petani lokal. Sementara itu jenis cabai lain yang berukuran lebih besar ini masih dijual dengan harga sekitar Rp100.000 hingga Rp105.000 per kilogram. Nah, dan ia berharap juga pasokan kembali normal ya agar harga cabai di tingkat pedagang ini dapat berangsur turun, Mei.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Zanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. 1190 telur penyu tidak bisa menetas, hasil temuan Sambas dimusnahkan. Wahyu, silakan.
2: Benar sekali rekan Mei, Balai Pengelolaan Kelautan dan Perikanan ataupun Balai BK Pontianak baru saja memusnahkan sebanyak kurang lebih 1190 butir telur penyu hasil temuan di Sambas yang memang dinyatakan atau tidak dapat dibuahi dan ditetaskan sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa yang dilindungi penuh. Jadi setelah temuan sekitar 1190 telur penyu ini, sebenarnya tim Balai BK akan melaksanakan pembuahan sesuai dengan prosedur, tetapi ternyata 1190 telur penyu ini dinyatakan infertil, artinya telur penyu tersebut tidak dapat ditetaskan dan tidak dapat dibuahi. Itu yang kemudian disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Konservasi Spesies dan Genetik Balai BK Pontianak daripada Bapak Deden Solihin. Dan memang sementara itu masih ada 96 butir telur penyu lainnya yang memang masih ditetapkan di lokasi inkubasi untuk mendapatkan memang penanganan hingga dengan proses penetasan. Dalam proses tersebut tentunya tim Balai BK menyampaikan kepada masyarakat terutama di daerah pesisir untuk tidak menjual kemudian mengkonsumsi, mengambil salah satu bagian daripada telur penyu ini, karena memang banyak juga mitos yang beredar seperti telur penyu ini tinggi khasiat dan lain sebagainya, dan itu berdasarkan paper-paper yang sudah dibagikan itu semuanya mitos ya masyarakat dan teman-teman, karena justru kandungan kolesterol telur penyu itu lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam. Itu yang kemudian disampaikan oleh tim daripada Balai PK. Dan karena memang penyu ini merupakan hewan yang berimigrasi, jadi besar peluangnya juga membawa bakteri dan lain sebagainya. Jadi secara khasiat itu kurang lebih dengan telur ayam. Jadi kita makan yang tidak dilarang saja, sementara telur penyu itu dilarang daripada undang-undang. Jadi kalau misalnya ketahuan itu bisa dikenakan sanksi pidana, teman-teman ya. Begitu kurang lebih rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita ke Sintang. Brigjen TNI Zamroni tinjau lokasi karhutla di Balai Agung Sintang. Asri, silakan.
3: Baik, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi pada Selasa malam di wilayah Desa Balai Agung, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang, dengan luas area yang terbakar ini diperkirakan mencapai kurang lebih 8 km persegi. Berkat kerja cepat dan gotong royong, berbagai unsur api berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam waktu singkat pada Kamis 27 Agustus 2026. Menanggapi peristiwa tersebut, tim penyuluh karhutla wilayah Sintang yang dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Zamroni melakukan peninjauan lokasi guna menilai situasi pasca kebakaran, mengevaluasi penanganan yang telah dilakukan, serta memberikan arahan pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Api yang berkobar semalam berhasil dikuasai dan dipadamkan berkat upaya gabungan yang dilakukan secara terpadu dan terus-menerus oleh personel Kodim 1205 Sintang, unsur terkait, serta dukungan penuh dari masyarakat setempat. Kerjasama dan kekompakan antar pihak ini menjadi kunci keberhasilan penanganan kali ini, sehingga api tidak meluas ke wilayah yang lebih luas dan tidak menimbulkan korban jiwa. Brigjen TNI Zamroni menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim dan juga warga yang telah bergotong royong dalam memadamkan api. Lebih lanjut, tim juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sintang dan juga sekitarnya untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Demikian informasi kedua dari Sintang, Mei.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sentang, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, semangat.

0: Selamat pagi kembali, Neng.
1: Baik, itu dia pemirsa dan pendengar informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kabar dari Kalbar pada hari ini. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami bagikan, Anda bisa bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulangnya, jadi Anda bisa kembali mengupdate informasi yang sudah kami sampaikan. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan.